0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma koko media sosial leh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita kau makut
0: eh? Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, mari silakan sahabat budaya mau bergabung. Richard buka kembali telepon di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Yang masih mau bergabung, oke. Okay.

0: pemerintah saat ini lagi wacanakan untuk program pangan murah, di mana diharapkan bahwa program pangan murah ini bisa membantu ekonomi warga, khususnya yang menengah sampai ke bawah. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah momen bagi mereka-mereka yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi. Nah, harapannya atau suara hati dari sahabat muda, silakan, tadi di awal dari jam 7 hingga jam 8 sudah banyak penelpon yang gabung, dan harapan dari penelpon tersebut adalah kalau bisa pangan murah ini jangan menunggu momen, tapi kalau bisa setiap bulan sekali. Silakan yang masih mau bergabung, gereja tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke. Kita lihat tuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Ahmad di Tamarunang Goa. Terima kasih, selamat pagi. Ayahandaku, selamat pagi. Deng Rupa RDP Rudi yang Rupa, terima kasih, selamat pagi. Tadi Bung Richard sudah sapa ya. Semangat untuk Ayahandaku. Terima kasih. Juga siapa tadi nih? Oh, iya Pak Ahmad. Iya. Semangat pagi Pak Ahmad. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi Bari Basa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Udah ditunggu dari tadi masuk Maki.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Sarapan pagi ini apa?
1: Ya, nasi putih dengan telur.
0: Seperti biasa.
1: Ya, seperti biasa. Apa sih?
0: Masih ada kah?
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Kalau nasi ada. Nah, telur juga ada kan? Itu bisa juga masuk ke dengar ini.
0: Kayak
1: kayak apa ya? Biasanya kita dapat tiap bulan.
0: Oh, oke.
1: Kalau ini lewat lagi satu bulan.
0: Oh, kenapa? Ada apa?
1: Ya, begitulah. Maunya itu yang membagi.
0: Oh, kasih tahu Kak, nanti saya ke sana. Atau sebut namaku tiga kali, Bung Richard, Bung Richard, Bung Richard, langsung muncul itu. Tling! Bukan sulap, bukan sihir. Ayah, tapi biasa kita dapat apa saja?
1: Ya, kayak biasanya dapat sembako. Duit.
0: Oh.
1: Dapat beras.
0: Wih, terakhir dapat bulan?
1: Ini. Sebetulnya dapat, udah masuk 2 bulan ini.
0: Oh, oke, berarti Juli Agustus belum ada.
1: Kali itu bahas nanti itu. Mulai. Ini bulus mau bicara.
0: Oh, tabe. Iya.
2: Halo.
0: Iya, bagaimana?
2: Apa udah bilang dapat tadi?
0: Jadi terakhir kapan dapat?
2: Waktu bulan 5
0: berarti ini sudah bulan 6, bulan 7, berarti
2: bulan
0: sudah
2: 8 ini.
0: Berarti sudah 3 bulan berlalu ya?
2: Iya.
0: Oh,
2: biasanya per 3 bulan.
0: Oh, per 3 bulan. Oke. Okay. Iya, berarti tunggu nih, siapa tahu mungkin 1-2 hari ini tiba-tiba sudah tok.
2: Iya, amin, mudah-mudahan.
0: Dapat apa biasa ibuku?
2: Ya, dapat uang saja.
0: Oh.
2: Okay. Ada juga beras dari kelurahan.
0: Oh, saya kira dikasih Honda Jazz juga.
2: Sudah bisa tuh kasih jalan kalau Honda.
0: Oh, iya deh.
2: Kalau saya kasih jalan Honda, saya bikin jalanan baru.
0: Ah, sama. Makanya aku juga beberapa kali diminta belajar-belajar. Ah, enggak, enggak usah.
2: Sama kan?
0: Masalahnya kalau belajar saya pasti ini, saya pasti tembus ke Afrika. Tembus ke Afrika. Jadi sarapan pagi apa ini?
2: Ya.
0: Sarapan pagi apanya?
2: Cuma biasa.
0: Ah, orang Indonesia nih. Orang Indonesia. Iya, betul. Ya, namanya orang Indonesia itu kalau belum sentuh nasi itu berarti belum Indonesia.
2: Iya, betul.
0: Ya, ya.
2: Kalau roti.
0: Roti itu orang Belanda itu.
2: Kalau kue-kue juga.
0: Kue-kue.
2: Orang semuanya.
0: Seperti
2: Richard juga.
0: Ya. Tapi ya itu ya itulah maksudnya, itu jarang sekali didapat itu kue yang itu.
2: Oh memang orang dulu-dulu gini, ya,
0: itu saya paling suka itu kue-kue itu.
2: Iya.
0: Karena sehat, karena sehat.
2: Iya betul.
0: Sehat dia.
2: Kacang hijaunya. Iya betul. Enggak biasa makan bubur kacang itu.
0: Oh iya, suka sekali itu saya.
2: Setiap hari juga ada itu.
0: Oh di mana? Di Daeng Sangkala.
2: Di sini lewat-lewat. Oh. Yang campur beras
0: ketan hitam. Nah itu dia.
2: Di luar sini. Iya. Lewat-lewat.
0: Karena saya kan, iya kalau Bung Rijat kan favoritnya kan memang ini apa namanya, selera kampung.
2: Iya. Sama di sini.
0: Selera kampung. Selera
2: kita tidak bisa lupakan kampung.
0: Iya.
2: Jadi apa yang dibahas?
0: Pangan murah, pangan murah.
2: Oh, pangan murah.
0: Biasa kita dapat juga pangan murah?
2: Kayaknya biasa-biasa gitu. Harga-harga. Tapi kalau kenaikan keseringan.
0: Oke. Naik-naik sampai di mana? Sampai naik-naik ke puncak gunung,
2: sampai
0: tinggi-tinggi
2: sekali. Oh,
0: luar biasa. Iya ya. Tapi
2: harganya,
0: ada. Tapi ya. Katanya ya. Maksudnya pangan murah harganya enggak terlalu jauh sih sama yang di pasar, begitu kan?
2: Iya, paling.
0: Beda berapa? Beda 100.000. Atau beda berapa?
2: Misalnya harga 5.000 aja.
0: Atas
2: 200
0: ya. Ai. Harusnya beda-beda 25.000 ya.
2: Harganya lagi 25.000. Kayak ikan-ikan itu benernya tuh. Bahasa itu ikan-ikan apa, ikan bolu.
0: Iya, ikan bolu sekarang satu ekor berapa? 100.000.
2: Kalau ikan besar tidak sampai di 100.000. Palingan 30.
0: Satu ekor?
2: Iya.
0: Mahal ya?
2: Iya, lumayan juga.
0: Nggak apa-apa sih kalau ukurannya lumayan sih, dengan harga segitu boleh. Iya. Nggak ada masalah.
2: Iya. Satu ekor saja, 30.000. Bisa iris 5 atau 6. Begitu ikan bolunya. Tapi lebarnya kalau habis diiris itu kayak 3 jari.
0: Tiga jari.
2: Iya, satu iris itu. Cuma 5 dengan 6 kalau misalnya tipis-tipis kan ya iris biasanya. Ada 30-35. Iya.
0: Yang paling ya suka makan ikan bolu di?
2: Ya, ikan bolu itu.
0: Iya. Oh, ikan bolu.
2: Kalau ikan mangiro. Biasa.
0: Apa deh, satu tempat atau apa nih?
2: Satu tempat begitu.
0: Oh.
2: Iya. Dulu bisa dapat.
0: Satu ini apa namanya? 5.000. Satu apa?
2: Bisa dapat satu tempat. Sekarang sudah 20.
0: Oh ya?
2: Iya. Itu pun tidak begitu banyak lah begitu.
0: Walah.
2: Kayaknya lebih satu genggam gitu. Satu genggam? 20.000. Udang yang termahal.
0: Oh, udang yang mahal.
2: Iya.
0: Kita suka makan udang.
2: Sering.
0: Oh, sering.
2: Iya.
0: Kalau cumi?
2: Cumi jarang.
0: Jarang. Kalau ikan paus?
2: Ya, bisa juga makan ya, tapi jarang sekali.
0: Kalau ikan paus? Enggak.
2: Ikan paus di laut.
0: Oh, di laut. Ikan pari?
2: Ikan pari juga tidak. Iya. Wow. Ikan kuswaya di sini.
0: Yang paling sering?
2: Ikan bolu,
0: okay.
2: Ikan cakalang, yeah. Mairo, ikan apa lagi tuh? Ikan banyara.
0: Oh iya, itu yang itu. yang sehari-hari dijual ya?
2: Rapo-rapo, sindri.
0: Oh, ikan rapo-rapo tuh bagaimana?
2: Yang lebar-lebar ikannya, lembar dagingnya. Iya, mau sama itu ikan sindel yang merah, anunya tuh.
0: Berarti harapan untuk apa namanya, harapan untuk sebagai masyarakat dengan pangan murah ini, apakah memang Tadi kan di awal salah satu penelpon bilang bahwa kalau boleh setiap bulan ada pangan murah. Jangan nanti kalau ada momen misalnya hari apa gitu baru pangan murah. Kalau bisa sih setiap bulan sebaiknya ada pangan murah. Nah, kalau misalnya suara hati masyarakat bagaimana, Ibuku?
2: Iya. Begitu juga saya. Tapi itu dulu memang pernah ada yang dikatakan pangan murah. Misalnya beras tuh.
0: Iya. Itu apa?
2: Kita dapat pemberitahuan bahwa di sana ada beras murah.
0: Di mana? Di mana?
2: Di misalnya di suatu tempat dari sini.
0: Oh. Iya. Itu tadi biasa maksudnya yang menyampaikan itu siapa?
2: Ibu RT.
0: Oh, Ibu RT. Oh, RT tahu. Ibu?
2: Iya, Ibu.
0: Oh, iya.
2: Dulu itu. Jadi kita ke sana berbondong-bondong sambil bawa itu kupang yang dikasih sama kita.
0: Oh, terakhir kapan dapat pangan murah?
2: Sudah lama.
0: Oh.
2: Sudah 3 tahunan begitu.
0: Oh, 3 tahun yang lalu.
2: Iya. Selama ini saya tidak pernah dengar lagi.
0: Oh, tapi kalau misalnya bantuan-bantuan sosial begitu, Ibu masih dapat?
2: Jadi makanya itu bagus juga kalau tiap bulan begitu.
0: Tiap bulan. Tiap bulan, tapi maksudnya harganya memang betul-betul harus dibawa ini.
2: Iya, betul.
0: Dibawa apa namanya, jangan misalnya kalau misalnya beda cuma 1.000-2.000 ya mending kita belanja di Belanda saja, toh.
2: Iya. Dulu itu waktu saya dapat itu kan harga beras itu dulu masih 5.000-an itu 6.000-an per liter. Terus kita dapat dulu itu per kilo berapa puluh itu. Nggak cukup 50.000 dulu.
0: Oh, tahun berapa?
2: Iya, itulah tahun 2004 begitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oh, jadi kalau bisa tiap bulan ya?
2: Iya. Bagus itu kalau tiap bulan begitu.
0: Supaya orang juga
2: karena orang yang dapat tiap bulan itu bisa juga ini tuh. Bagi yang orang seperti saya ya. Mau ke hari-hari.
0: Oke.
2: Jadi kalau satu bulan kita menghitung saja.
0: Iya. Oh iya, betul-betul tinggal dihitung saja. Iya. Jadi memang kalau betul-betul pangan murah, betul-betul memang harus murah.
2: Iya, betul.
0: Jangan cuma namanya sepangan murah baru.
2: Iya.
0: Maksudnya harganya ya...
2: Bisa dijangkau kan?
0: Gitu deh harganya.
2: Saya cuma itu berkes.
0: Iya.
2: Ya, saya selalu ya.
0: Iya, terima kasih Ibuku.
2: Iya, berhati-hati kalau pulang.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, selamat pagi.
0: Oke, silakan sahabat muda Risa tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Nah, pangan murah ini sebenarnya sahabat budaya, apakah ini cuma menjadi sebuah tren ikut-ikutan saja atau bagaimana? Atau mungkin sahabat budaya juga mau bergabung, mau berbagi? Oke, Bung Tidak tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Yang mau bergabung, ayo kita tunggu. Bisa berbagi ya, berbagi informasinya di sini untuk melihat bahwa sebenarnya pangan murah ini adalah sebenarnya ya kita memberikan support positif ya, semangat positif, support positif untuk pemerintah kita yang memang selalu mau berusaha supaya masyarakat kita sejahtera, dalam artian ekonominya bisa diselamatkan, ekonominya bisa dibantu. Nah, tapi terkadang juga sahabat budaya ini terkadang program-program ini ada ya, itu tadi di awal juga ada yang sudah menyampaikan, ada yang nakal ya, ada yang lihai mencoba memanfaatkan momen ini untuk bisa memperkaya diri sendiri. Nah, jadi memang ujung tombak bukan cuma masyarakat, tapi memang semua satu circle ya, satu lingkungan itu semua menteri-menteri yang terkait dalam pangan murah ini memang harus bergandengan tangan, karena tidak bisa jalan sendiri-sendiri nih, tidak bisa kerja sendiri-sendiri, karena akhirnya nanti terjadi kecolongan lagi dan masyarakat yang harus menikmati pangan murah ini akhirnya mereka bisa saja kalah ya oleh para pedagang mungkin yang punya uang lebih atau masyarakat memang yang tingkat kehidupannya itu dia mungkin di atas. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan dengan baik, harus diperhatikan secara maksimal ya supaya hal-hal demikian tidak kejadian, supaya apa yang menjadi hak dari masyarakat ekonomi menengah sedang ke bawah ya, bahkan dalam taraf yang rendah sekalipun, itu memang betul-betul mereka bisa diperhatikan, bisa diselamatkan kehidupan mereka ya. Jadi harapannya masyarakat sahabat budaya, kalau bisa pangan murah itu jangan tunggu momen, kalau bisa pangan murah itu dilaksanakan sebulan sekali. Nah, tapi dengan catatan bahwa harga itu betul-betul harus menyentuh level dari masyarakat yang memang taraf kehidupan mereka tuh sangat di bawah sekali ya. Karena ini juga bagian dari bentuk bagaimana pemerintah membuat sebuah regulasi yang sehat ya. Jadi mungkin bisa mengambil beras mungkin dari petani ya. Jadi di satu sisi petani sejahtera, kemudian juga pembeli juga sejahtera, penjual juga bisa sejahtera. Jadi semua bisa menikmati kata sejahtera itu bersama-sama, tidak ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang justru akhirnya menjadi tanda tanya besar. Ini pangan murah nih sebenarnya untuk siapa ya? Pangan murah nih sebenarnya diperuntukkan ini untuk siapa? Apakah untuk betul masyarakat benar-benar yang sangat miskin, sangat menengah ke bawah, atau ini merupakan sebuah taktik ya? Tapi kita sih harapannya semoga ini benar-benar menjadi sebuah harapan yang sangat bagus sekali ya, supaya sekali lagi pemerintah bisa memperhatikan masyarakat kita. Ini sudah 80 tahun merdeka loh sahabat boleh, dia main-main ya, 81 tahun merdeka, tapi ternyata masih ada saudara-saudara kita yang memang di wilayah-wilayah tertentu yang mereka tuh belum merdeka sama sekali ya. Nah, kita berharap bahwa api kemerdekaan, cahaya kemerdekaan, lampu kemerdekaan ini benar-benar bisa membuat Indonesia benar-benar betul-betul merdeka. Merdeka semerdeka-merdekanya. Oke. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Jam 9 sebentar. Nanti kita punya program Mosaik Budaya ya. Ada program Mosaik Budaya, nanti Bung Richard akan hadirkan ya, ada program Mosaik Budaya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Bung Richard di sini sampai nanti jam 10 pagi nanti ya. Nah, nanti selepas jam 10 itu ada Dentene, kemudian nanti jam 3 sampai jam 8 malam ada Inces, kakak Inces ya. Kemudian nanti di jam 8 malam sampai jam 12 malam itu ada Amboruse ya. Tetap bersama Perempat RRI Makassar di sini, suara budaya Sulawesi Selatan di Perempat RRI Makassar.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

0: Iya, sahabat budaya Binte Biluhuta. Binte Biluhuta dikenal juga sebagai milu siram adalah makanan khas masyarakat Gorontalo, Sulawesi yang berupa sup jagung hangat dengan perpaduan rasa manis, gurih, pedas, dan asam segar. Secara harfiah dalam bahasa Gorontalo, Binte berarti jagung dan Biluhuta berarti disiram. Masakan tradisional yang kaya akan gizi ini bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia RRI Makassar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa dalam program kita pagi hari ini, Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia RRI Makassar, edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Sahabat budaya, siaran ini merupakan siaran yang dilakukan, ya. Ini kita bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar. Pada kesempatan ini, sahabat budaya, kita akan membahas mengenai adjektivita dalam bahasa Makassar, ya. Sudah hadir di studio kami, ya, sahabat baik kami, ada Ibu Ramlah Mapau, SSM Hum. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
1: Iya, bagaimana kabar, Ta?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, pendengar RRI Makassar dimanapun berada, terima kasih banyak, ya. Kita langsung aja ke pokok bahasan kali ini adalah adjektivita dalam bahasa Makassar. Ibu Ramlah Tahbe, sebelum kita membahas lebih jauh adjektivita dalam bahasa Makassar, nah, kami, ya, dan juga pendengar ini sebagai orang yang tentunya tidak berkecimpung langsung, ya, dalam bidang bahasa, tentu akan bertanya-tanya apa sebenarnya adjektivita itu. Nah, kemudian langkah baiknya kalau kita menjelaskan hal tersebut, Tabe Ibu.
3: Oh baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi seluruh pendengar RRI Makassar, iya. Program 4 pada pagi hari ini. Saudara pendengar, perlu kita ketahui bahwa kata adjektiva, ya, jadi adjektiva adalah istilah dalam bahasa yang disebut pula dengan kata sifat, ya. Jadi secara umum disebut sebagai kata sifat, tetapi dalam ilmu bahasa disebut sebagai adjektiva, ya. Adjektiva dalam KBBI itu dikategorikan sebagai nomina, kata yang menerangkan nomina atau kata benda, ya. Jadi kata yang menerangkan dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Adjektiva adalah kelas kata yang digunakan untuk menerangkan sifat, keadaan atau kualitas suatu benda, orang maupun keadaan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, adjektiva dikenal sebagai kata sifat seperti baik, besar, cantik, dan cepat, ya. Jadi itu diantaranya. Dalam bahasa Makassar, adjektiva juga memiliki fungsi yang serupa meskipun bentuk dan penggunaannya dipengaruhi oleh struktur bahasa daerah, ya. Adjektiva dalam bahasa Makassar dapat digunakan untuk menerangkan juga sifat fisik, kondisi emosional, ukuran, warna, rasa, dan penilaian terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, menurut fungsinya, bahasa Makassar termasuk bahasa kelompok etnis, bahasa kebudayaan, ya, bahasa agama, bahasa pendidikan, dan bahasa yang diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Meskipun saat ini di Makassar tidak semua sekolah memberikan pelajaran muatan lokal berbahasa daerah, ya, tetapi ada juga sekolah yang memberikan materi muatan lokal, ya. Menurut penggunaan bahasa Makassar dipakai dalam tradisi sastra lisan seperti rumpama, ya, sinrili, kelong, dan dalam tradisi sastra tulis seperti lontara pau-pau dan lontara bilang, ya. Ini menurut Basang dan Arif, ya. Jadi saya mengutipnya dari Basang dan Arif. Bahasa Makassar, dialek Lakiun dan dialek lainnya, maksudnya dialek Turatea atau dialek Bantaeng, memiliki adjektiva yang sama, ya, yang tidak sama, tidak memiliki perbedaan,
1: oh,
3: gitu, ya.
1: Okay.
3: Jadi perbedaannya agak ini seperti itu.
1: Iya. Nah, Tabe Ibu, saat ini kan kita sudah berada di generasi Gen Z, Bu, ya. Nah, apa sih benarnya Seberapa penting kak adjektivita ini dalam bahasa Makassar bagi anak-anak kita Gen Z ini, Tabe? Ya.
3: Jadi adjektiva dalam kita memperkenalkan adjektiva kepada Gen Z ya. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya tentang adjektiva. Adjektiva dalam bahasa Makassar memiliki peranan penting ya, karena menjadi bagian dari kemampuan berkomunikasi, identitas budaya, dan pelestarian bahasa daerah di tengah perkembangan era digital ya. Generasi Z merupakan generasi yang hidup dalam lingkungan teknologi dan media sosial, sehingga penggunaan bahasa berkembang sangat cepat. Dalam kondisi tersebut, pemahaman terhadap adjektiva bahasa Makassar menjadi penting ya. Jadi agar generasi muda tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya secara baik. Jadi bahasa daerah ini perlu kita lindungi seperti itu deh. Jadi perlu tetap digunakan. Mengapa adjektiva itu penting untuk diketahui ya? Pertama yaitu adjektiva dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan, penilaian, dan keadaan secara lebih jelas dalam bahasa Makassar. Kan biasanya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tidak sampai pesannya seperti itu kalau kita menggunakan istilah di dalam bahasa Makassar. Jadi ada kata tertentu seperti itu. Misalnya kata sifat seperti gagah itu ya, bagus, baji, baik, lompo, lompo itu besar, gasing itu kuat gitu ya. Membuat komunikasi menjadi lebih hidup dan ekspresif ya. Dengan menggunakan penggunaan adjektiva, percakapan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan emosi dan sikap penutur ya. Yang kedua yaitu adjektiva dalam bahasa Makassar penting sebagai sarana pelestarian budaya lokal ya, seperti itu. Banyak generasi muda saat ini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing atau bahkan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari, sehingga penggunaan bahasa daerah mulai berkurang ya. Ini juga mungkin karena generasi muda ada yang gengsi menggunakan bahasa daerah bahasa daerah itu sangat penting,
1: sangat
3: untuk kita betul seperti itu. Banyak ungkapan-ungkapan yang tidak bisa digunakan diungkapkan dengan menggunakan bahasa daerah bahasa Indonesia digunakan dengan menggunakan bahasa daerah itu. Dengan memahami dan menggunakan adjektiva bahasa Makassar ya, berarti kita ikut menjaga keberlangsungan bahasa daerah agar tidak punah atau hilang ya di tengah arus globalisasi. Ya, ketiga, beberapa adjektiva dalam bahasa Makassar mengandung nilai budaya dan filosofi hidup masyarakat ya. Misalnya konsep sirik ya, berkaitan dengan harga diri dan kehormatan.
1: Berarti sirik itu bahasa Makassar Bu ya?
3: Iya, siri ya. Jadi siri dalam konsep bahasa Makassar itu malu ya, terkait dengan ya. Sedangkan pace menggambarkan rasa empati dan solidaritas sosial ya.
1: Berarti siri sama pace ini katanya enggak bisa digabung Bu ya.
3: Siri na pace bisa Pak ya. Siri na pace. Siri dan pace berarti pace. Malu dan nyeri ya. Ya kita tahu semua ya. Konsep ini saya bawa di sini karena ternyata masih banyak anak yang belum mengenal atau banyak remaja yang belum tahu apa itu siri, apa itu pace ya. Kemarin dalam pemilihan duta bahasa sempat saya menanyakan terkait siri ini pada siswa dah. Mereka apa itu ya? Apa seperti itu? Jadi masih banyak yang belum jadi seperti itu ya. Jadi pace ini menggambarkan rasa empati dan solidaritas sosial ya. Nilai tersebut penting dikenal kepada generasi muda karena mencerminkan karakter masyarakat Makassar yang menjunjung kehormatan, kebersamaan dan kepedulian sosial. Saya kira konsep ini tidak ada di daerah lain, hanya kita yang memiliki konsep siri.
1: Berarti harus bangga Bu ya.
3: Harus begitu. Bahasa kita perlu bangga dengan bahasa daerah kita. Jadi anak muda saya Gen Z ya tidak perlu malu dengan menggunakan bahasa daerah.
1: Betul.
3: Perlu juga menggali ungkapan-ungkapan dan peribahasa-peribahasa terkait dengan penggunaan ungkapan yang lebih santun gitu ya. Jadi ketika kita mengungkapkan itu orang akan tidak merasa malu gitu. Jadi seperti itu yang jadi penggunaan adjektiva bahasa Makassar dapat memperkuat identitas lokal kita pada era media sosial saat ini. Bahasa daerah menjadi ciri khas yang membedakan suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi bahasa itu bisa menjadikan ciri yang berbeda dengan orang lain, yeah, seperti itu ya. Mm-hmm. Penggunaan kosakata Makassar dalam konten yeah, digital, yeah, ya, video, siaran, mm-hmm, atau karya kreatif dapat, mm-hmm, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Jadi banggalah memiliki bahasa daerah, betul, ya. Banggalah mengetahui salah satu dari bahasa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Itu. Kita lihat sekarang ini ya, di Kota Makassar digunakan singkatan-singkatan akronim, hmm, yang menggunakan bahasa Makassar ya, Pak. Ya, kita lihat seperti itu, Rantasa, hmm, gitu ya, Tangkasa, hmm, atau Sombere. Hmm. Meskipun itu adalah akronim-akronim atau singkatan-singkatan yang digunakan, tetapi setidaknya memperkenalkan bahwa, betul, ini adalah bahasa Makassar, yeah, seperti itu ya. Jadi itu adalah digolongkan sebagai adjektiva ya. Adjektiva bahasa Makassar juga penting dalam dunia pendidikan dan literasi budaya. Pemahaman terhadap kata sifat membantu generasi muda mempelajari struktur bahasa daerah secara lebih baik, ya, baik dalam berbicara, menulis, maupun memahami karya sastra daerah. Jadi saya juga berharap generasi Z ini bisa berbicara, bisa menulis, maupun memahami karya sastra. Seperti kan karya sastra kita kan banyak dari Sulawesi Selatan ya, ada cerita rakyatnya, ada lagu tradisionalnya, ada juga tuturan adatnya, seperti itu. Kita perlu juga barangkali mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang ada di Melayu sana ya, yang banyak menggunakan pepatah-pepatah atau ungkapan-ungkapan, Pak ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu lebih santun, seperti itu ya. Nah, adjektiva dalam bahasa Makassar penting bagi generasi karena berfungsi sebagai alat komunikasi ya. Jadi juga sebagai pelestarian bahasa daerah seperti yang saya katakan tadi. Jadi perlu memang juga untuk mewariskan nilai budaya terhadap generasi Z ya. Ini untuk memperkuat identitas lokal di tengah perkembangan zaman modern saat ini.
1: Jangan sampai gitu, punah gitu.
3: Begitu Pak, iya, jangan sampai tidak ditahu. Ada orang luar yang tanya, dia tidak paham dengan kata-kata yang digunakan di dalam bahasa daerah.
1: Nanti udah diklaim baru ribut.
3: Iya, begitu Pak, iya. Sudah nanti diklaim bahwa bukan kita punya, masalah lagi ya.
1: Okay.
3: Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa adjektiva itu memiliki fungsi untuk memberikan keterangan ya mengenai sifat-sifatnya orang, keadaannya, wataknya ya, ukuran. Jadi ukuran juga masuk dalam kata sifat, warna maupun kondisi tertentu terhadap nomina atau subjek yang dibicarakan ya. Dalam bahasa Makassar, adjektiva tidak hanya berfungsi sebagai penjelas, Bapak dan ya, tetapi juga menjadi sarana ekspresi emosi dan emosi penuturnya ya. Seperti yang saya katakan tadi, kembali saya kembali lagi mengatakan bahwa pilihan adjektiva menunjukkan kesantunan, kedekatan sosial, penilaian, bahkan identitas budaya masyarakat Makassar, seperti itu.
1: Iya, sahabat budaya dan ibu juga, sebelum kita lanjut, kita mau dengarkan dulu, ini penting sekali juga untuk kita pahami bersama.
4: Om Swastiastu Bli, ampur mengganggu, ring di jeni ke perpustakaan ge.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Iya, sahabat budaya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu? Oke, jadi jangan ya.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya bahasa daerah kita, kalau kita bisa menguasai bahasa daerah kita, terus misalnya kita ke sebuah daerah, kita pergi belanja di pasar, ternyata ada.
3: Iya, akan lebih murah barang.
2: Itulah salah satu keunggulan sahabat budaya. Tapi ibu, kita lanjut lagi.
3: Iya, Bu.
2: Nah, bagaimana cara mengenal adjektiva ini, Bu Tabe?
3: Iya ya, saudara pendengar yang masih setia dengan Pro 4 Makassar ya.
2: Yeah.
3: Adjektiva sebagai salah satu kelas kata memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kelas kata lainnya. Di samping itu juga mempunyai persamaan. Adjektiva sebagai kelas kata dapat memberikan keterangan mengenai sifat atau keadaan suatu hal atau benda ya. Ini saya ungkapkan ulang ya. Adjektiva dapat dikenal berdasarkan ciri yang dimiliki, yaitu ciri diantaranya ada ciri morfologis, ciri sintaksis, dan ciri semantik itu. Adjektiva dalam bahasa Makassar dapat diidentifikasi dari segi morfologi melalui proses afiksasi, reduplikasi ya. Proses afiksasi merupakan suatu proses pengimbuhan pada bentuk dasar baik terhadap adjektiva maupun kategori kata lain seperti nomina dan verba menjadi adjektiva turunan seperti itu.
2: Nah, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ada istilah adjektiva turunan, Bu ya. Nah, apa sebenarnya afiks dapat berpadu dengan bentuk dasar untuk membentuk adjektiva turunan itu sendiri, yeah, Bu?
3: Iya, kita biasa menggunakan prefiks ma ya. Misalnya dalam bahasa Makassar hanya dapat muncul bersama-sama dengan kata dasar yang berupa adjektiva ya. Kemunculannya itu sangat berpadu dengan kata dasar sehingga fungsinya dapat sebagai prefiks kurang menonjol. Misalnya kata baji itu ya.
2: Baji itu
3: kita bajik itu baik ya. Baik ma misalnya. Mak baji membaik ya, membaik. Mate ne itu manis ya, menjadi manis ya. Prefiks ma dalam pemakaian sehari-hari sekarang ini kurang produktif ya. Digunakan sehingga prefiks ma dapat saja dilepaskan atau dihilangkan dari kata dasar yang dilekatinya. Jadi tanpa mengubah arti seperti kata tadi, jadi bisa kata baji, bisa juga kita gunakan kata mak baji ya. Jadi kata tekne bisa kita gunakan juga kata tekne, jadi dua-duanya bisa digunakan. Nah ini tadi saya katakan ma itu tidak produktif lagi ya. Jadi kemudian ada juga namanya prefiks tak ya, dari aspek morfologisnya itu tak dapat membentuk adjektiva apabila diimbuhkan pada kata dasar yang berupa kelas kata verba ya. Seperti atoro ya, atoro itu kan atur ya, tak atoro berarti teratur. Gentung menjadi tak gentung, tergantung gitu ya. Toro, tak toro, kesandung gitu ya, itu ya. Tersandung seperti itu. Kemudian ada juga dari prefiksin ya. Prefiksin ini sebagai pembentuk adjektiva hanya dapat diimbuhkan pada bentuk dasar adjektiva. Dapat dipakai dengan mengubahnya bisa menjadi sin atau bisa menjadi san ya. Nah ini perubahan dari sin menjadi san itu akan tidak mengubah makna gitu ya. Mengubah ya, bukan merubah ya. Jadi seperti itu.
2: Oh, mengubah,
3: jadi bahasanya bukan merubah, ya. Mengubah. Rubah itu binatang gitu ya. Jadi bukan merubah. Kalau berubah boleh, tapi bukan merubah.
2: Nah, sahabat budaya, hari ini kita belajar lagi ya. Belajar hati-hati menggunakan perubahan
3: pengimbuhan.
2: Iya, oke.
3: Jadi bukan kata merubah, jadi tidak mengubah makna seperti itu. Jadi kata san tinggi itu ya, san ditambah tinggi menjadi san tinggi. Jadi boleh sin tinggi juga boleh ya. Nah ini tidak akan mengubah maknanya. Itu seperti kemudian ada juga sufik ang dapat membentuk adjektiva apabila diimbuhkan pada

0: bentuk dasar nomina.
1: Yeah.
0: Lumukang ya. Lumukang itu berlumut ya, lumutan ya atau yeah. Konfix Pak Ang juga ya. Ini juga dapat membentuk adjektiva apabila diimbukan pada kata dasar adjektiva dan verba. Garing Pak garingannya. Pak garing itu suka sakit gitu ya. Jadi selain itu ada juga konfiks kaang. Kaang dapat membentuk adjektiva apabila diimbukan pada bentuk dasar adjektiva. Nah, afiks-afiks yang dikemukan di atas merupakan afiks penanda adjektiva, tetapi yeah. bukan penanda yang khas bagi adjektiva, karena dapat pula muncul sebagai penanda kata lain seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya.
1: Oke, Ibu kita jeda lagi dulu ya.
0: Baik,
1: oke, sahabat budaya jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
10: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
9: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
11: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
12: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
13: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.

0: Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi tabe ibu. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri adjektiva itu sendiri?
1: Ya, secara sintaksis ya, adjektiva dapat menduduki salah satu fungsi dalam konstruksi klausa atau kalimat ya. Kedudukan adjektiva dapat dilihat fungsinya sebagai sebagai berikut ya. Yang pertama, adjektiva dapat berfungsi sebagai predikat ya. Adjektiva dalam sebuah klausa atau kalimat dapat berfungsi sebagai predikat pada frasa nominal. Tau lolo kanang-kanang, ya, orang muda cantik gitu ya. Kemudian yang kedua, adjektiva dapat berfungsi sebagai atribut ya. Adjektiva dapat berfungsi sebagai atribut pada frasa nominal, yakni menerangkan nomina yang mendahulinya. Balak beru, rumah baru ya, rumah baru yang berwarna putih. Balak beru kebo gitu ya. Tau garing, orang sakit. Yang ketiga, adjektiva dapat diikuti atau didahului oleh kata-kata seperti sana, sangat, terlalu kecil ya, atau sangat atau terlalu sekali ya, maaf ya, jadi terlalu sekali. Jadi kalau ada kata yang bisa diikuti dengan kata sangat, sangat banyak, sangat sedikit, sedikit sekali, berarti itu adalah adjektiva.
0: Oh jadi, iya, berarti sana, punya ciri khas tersendiri.
1: Iya, ya. Begitu juga dalam bahasa Indonesia ya, jadi dalam bahasa Makassar, sana jaina berarti.
0: Ada kekhasan.
1: Iya, jadi sana jaina berarti sangat banyak.
0: Iya.
1: Sana gak gana tanjakna ya, berarti sangat cantik. Sana gak gana ya, jadi sangat cantik, sangat sana bajikna, sangat baik ya. Kemudian yang keempat itu adjektiva dapat diikuti oleh kata sikali atau sekali, terlalu dan kaminang ya, kaminang atau paling dalam konstruksi frasa adjektiva. Jadi kata sikali dan kaminang ini berfungsi memberikan keterangan penguat pada adjektiva yang didampingi. Baliangga sapatu kaminang bajika ya. Baliangga baju kaminang gak gaya.
0: Artinya
1: gitu,
0: apa
1: jadi
0: itu,
1: kaminang paling bagi, paling bagus gitu ya. Iya. Jadi kaminang itu sama dengan sana, sangat gitu.
0: Seperti
1: itu. Yang kelima, adjektiva dapat didahului oleh kata lakbi atau lebih dan kata kurang ya. Misalnya menyatakan keterangan pembanding ya. Seperti itu. Bajuna gak gaya lakbi gak gana bajuna na bajungku misalnya gitu. Jadi lebih bagus bajunya daripada
0: bajunya,
1: ya seperti itu.
0: Bapak Dani. Iya. Nah, tadi dari penjelasan yang sudah begitu lengkap sekali Bu ya. Apakah ada adjektiva bahasa Makassar yang dia ada mengandung nilai budaya di dalamnya begitu?
1: Jadi ada ya. Di dalam contohnya seperti Siri ya. Kalau di dalam ya Siri di dalam KBBI itu Siri itu dikategorikan sebagai nomina ya. Tepat secara semantis ya, atau siri itu berfungsi layaknya kata sifat ya. Ini menggambarkan, kalau kita menggambarkan kondisi emosional atau karakter seseorang, maka makna siri ini akan menjadi malu gitu ya. Jadi malu itu adalah kata sifat. Kalau kita gunakan tadi terkait dengan bagaimana mengenal adjektiva, kan kita bisa tambahkan sana siri, nah sangat malu ya.
0: Berarti lebih dalam Bu ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatannya, jadi kata siri dan pace itu bisa digambarkan sebagai rasa empati dan solidaritas sosial ya. Iya, jadi kata-kata tersebut bermakna sifat ya, tetapi juga mengandung nilai budaya masyarakat Makassar. Jadi kalau dia dianggap sebagai wujud dari sebuah sifat, jadi sebuah entitas budaya, maka masuk digolongkan sebagai nomina. Jadi memang pemanaan siri ini unik ya, jadi bisa sebagai nomina dan bisa sebagai sifat. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu kita lihat. Ya, seperti itu.
0: Iya. Jadi, sahabat budaya, hari ini kita belajar lagi mengenai bahasa daerah Makassar, tapi lebih dalam, sehingga akhirnya nanti ketika kita menggunakan bahasa ini ada aturan-aturan yang sebenarnya harus dihormati begitu.
1: Iya,
0: ya. Ya, tidak bisa dilewati, dan kalaupun misalnya harus mau digabung-gabungkan kata-katanya. Yeah. Nah, ada aturannya juga tersendiri.
1: Iya,
0: yeah,
1: seperti itu. Gitu. Apakah diletakkan di belakang sebelum kata itu, yeah, atau mau kita letakkan di belakang setelah kata itu. Ah. Jadi duanya bisa. Jadi kaminang gak kayah, berarti letaknya sebelum gak kaminang kan gak boleh. Oh, jadi ada seperti itu. Jadi boleh diletakkan di depan kata yang diikuti. Ada juga yang tidak boleh
0: tidak
1: di belakang.
0: Boleh.
1: Iya, diikuti dari kata belakang. Oh, ya, seperti itu.
0: Iya. Ibu Ramla Mapau, iya, SSM Home. Terima kasih Bu sudah hadir, iya, pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa kita lebih mencintai bahasa daerah kita, ya. Nah, ada mungkin slogan mungkin Ibu supaya maksudnya pendengar kita ini mereka lebih mencintai bahasa-bahasa daerah yang begitu indah di Sulawesi Selatan.
1: Iya. Jadi pelestarian adjektiva, ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa pelestarian adjektiva itu bahasa Makassar menjadi penting, ya, agar kekayaan bahasa daerah tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Dengan mempertahankan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat turut menjaga identitas budaya dan warisan budaya. Seperti itu. Ada slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Seperti
0: berarti
1: itu.
0: Sinerginya nih berarti udah tepat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Boleh sekali lagi, Bu?
1: Iya, saya ulang sekali lagi, ya. Jadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Oh. Iya. Ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir di Pro 4. Iya, semoga apa yang disampaikan hari ini sahabat Bu sekali lagi tetap harus mencintai, menghormati bahasa daerah kita, karena kemanapun kita pergi kita dengan bahasa orang sudah tahu.
1: Iya.
0: Oh, ini dari Makassar.
1: Iya.
0: Oh, ini dari Bogor. Oh, ini dari Sulawesi.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih, Bu.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih saudara pendengar di seluruh Indonesia.
0: Oke, sahabat Bu, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka siap. Iya.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaha.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, ge.
10: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
9: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
11: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
12: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Sakuya alina marisa miule.
1: Sapu liman jobu anda.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
3: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

17 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat.
1: Betul.
0: Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Utara Siang Pro 4 Makassar.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di informasi tentang tanggap bencana. Dan informasi tanggap bencana akan disampaikan oleh adik-adik saya yang ada di studio bersama Fatih dan juga Ines. Ya, Fatih, mungkin ada informasi yang mau disampaikan, silakan.
2: Baik, sahabat budaya, kekeringan adalah salah satu bencana alam yang terjadi secara alamiah maupun karena ulah manusia, seperti bencana pada umumnya. Bencana kekeringan tentunya terjadi karena adanya penyebab dan juga memiliki dampak yang timbul bagi manusia dan lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan bencana kekeringan, simak informasinya bersama teman saya Ines sesaat lagi selepas kelong-kelong berikut ini.

0: Galaxia.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon.

0: Pon, kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nusantara Siang, Prumpat, Makassar.
3: Ya baik Sobat Budaya, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana kekeringan. Nah, kekeringan yang terjadi secara alamiah ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada kekeringan meteorologis, kemudian ada kekeringan hidrologis, dan ada kekeringan agronomis, dan ada juga kekeringan sosial ekonomi. Nah, apa sih kekeringan meteorologis? Nah, kekeringan meteorologis ini merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kemudian yang kedua ada kekeringan hidrologis yang terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan itu berkurang. Kemudian yang ketiga, ada kekeringan agronomis. Nah, kekeringan agronomis ini berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman itu dapat terganggu. Yang keempat, ada kekeringan sosial ekonomi, di mana ini merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya, karena adanya bencana ini menyebabkan adanya juga krisis sosial dan ekonomi. Nah, ada juga nih, ternyata ada 5 ya Sobat Budaya, kekeringan antropogenik. Ini adalah jenis kekeringan yang disebabkan karena ketidakpatuhan pada aturan. Jadi ini adalah kekeringan yang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Nah, beberapa kondisinya yaitu di mana kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan, kemudian ada kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air, dan akibat perbuatan manusia. Nah, masih ada penyebab terjadinya kekeringan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kelong berikut ini.

Nah, sahabat budaya, ada juga nih penyebab terjadinya kekeringan. Yang pertama, curah hujan di bawah normal. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, yang kedua, sahabat budaya, konsumsi air yang berlebihan. Hal ini disebabkan konsumsi air berlebihan tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebihan pula. Konsumsi air berbanding terbalik dengan sumber air, artinya bencana ini dapat terjadi saat konsumsi air sudah melampaui batasnya. Namun, sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang sama atau terbatas. Nah, sahabat budaya, ada juga nih yang ketiga, vegetasi atau lahan gundul. Wilayah dengan vegetasi lebih memiliki cadangan air yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang tidak memiliki vegetasi atau lahan gundul. Vegetasi yang gundul artinya air yang menyerap ke dalam tanah, infiltrasi air kurang atau kurang fungsi akar sendiri menyerap dan menyiapkan air dari hujan. Air yang tersimpan dalam akar tersebut dapat digunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau telah tiba. Nah, sahabat budaya, ada juga nih yang keempat, sedikit pepohonan. Hal ini berarti ketika musim kemarau datang, daerah yang memiliki sedikit pohon atau memiliki cadangan air yang sedikit pula, karena pohon-pohon ini sudah tergantikan oleh bangunan-bangunan khusus di daerah perkotaan. Yang kelima, pengelolaan SDA atau sumber daya alam. Kekeringan dapat terjadi karena masyarakat suatu daerah belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, ataupun prasarana sumber daya air yang kurang. Kekurangan sumber air pun dapat terjadi penyebab bencana ini, sahabat budaya.

0: Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Hai, aku Virsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Budaya kembali lagi bersama kita di Pro 4 dan sekarang kita akan membahas tentang cara mengatasi kekeringan saat musim kemarau tiba. Nah, meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan juga bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa hal. Nah, untuk mewujudkannya, tentu kita juga membutuhkan kerjasama dari lapisan masyarakat. Jadi agar persediaan air tetap ada untuk jangka waktu yang panjang, Sobat Budaya perlu berpartisipasi untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, bisa menciptakan embung. Nah, embung ini adalah tempat penampungan air hujan yang umum digunakan untuk mempersiapkan pasokan air saat kemarau datang agar tidak terjadi kekeringan. Adanya embung ini dapat membantu Sobat Budaya tetap menerima pasokan air saat kemarau terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Jadi saat kekeringan, Sobat Budaya tidak perlu khawatir soal ketersediaan air bersih dan air irigasi karena sudah ada embung yang akan mengairi persawahan, memberikan air bersih yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada melakukan reboisasi dan penghijauan. Nah, sebagaimana diketahui bersama, penghijauan adalah cara yang paling sederhana dan ampuh untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau. Penghijauan ini tidak bisa dilakukan begitu saja, tetap perlu adanya aturan reboisasi yang harus diikuti. Nah, yang pertama itu ada penghijauan, sebaiknya dilakukan dari hulu terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan proses konversi lahan di area sekitarnya. Nah, baru setelahnya Sobat Budaya bisa melakukan penghijauan ke daerah hilir dan area sekitar. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyerapan air di lahan yang tinggi. Kemudian manfaat reboisasi juga tak berhenti sampai di situ saja. Jika penghijauan dilakukan, sedimentasi dan pendangkalan waduk juga dapat berkurang. Nah, yang kemudian solusi ketiga yaitu menghemat penggunaan air. Mungkin Sobat Budaya sering mendengar ungkapan hemat air atau gunakan air seperlunya. Nah, ini bukan tanpa alasan dan diungkapkan tanpa makna. Kalimat ini kerap terpampang atau didengar pada banyak kesempatan karena memang salah satu cara yang paling mudah yang bisa dilakukan saat ini adalah menghemat penggunaan air. Saat musim hujan tiba dan pasokan air melimpah, banyak orang lupa bahwa akan datang musim kemarau setelahnya. Jika Sobat Budaya tidak menghemat air, maka besar kemungkinan pasokan air menjadi lebih terbatas ketika musim kemarau datang. Namun tentunya hal ini perlu dilakukan bersama dengan banyak orang lainnya, sehingga tercukupinya pasokan air saat kemarau dapat diwujudkan. Nah, kemudian cara mengatasi yang keempat itu menggunakan pompa air berkualitas untuk irigasi. Nah, ini bagi para petani atau jenis pekerjaan lain yang mungkin membutuhkan pasokan air besar, penggunaan pompa air berkualitas untuk irigasi atau menyediakan kebutuhan air mungkin dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kekeringan atau apalagi gagal panen. Nah, caranya adalah dengan melakukan pompanisasi untuk mengairi lahan pertanian atau kebutuhan air lainnya menggunakan pompa air. Nah, pompa air ini hal ini digunakan untuk mengambil air dari sumber air terdekat. Nah, saya kira itu ya Kak, ada 4 cara mengatasinya.
1: Yeah. Oke. Baik, terima kasih buat informasi dari Ismi dan juga Fatih tentang bagaimana kita harus waspada terhadap kekeringan atau kekurangan air lah di wilayah kita masing-masing. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Sabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Kris Bugis atau sering disebut ganjang oleh masyarakat Bugis adalah senjata tradisional benda pusaka polok besi asal Sulawesi Selatan yang melambangkan kekuatan, keberanian, kejantanan, serta status sosial seorang pria. Tradisi suku Bugis berbeda dengan jenis Kris Jawa yang lebih menonjolkan aspek spiritual atau ageman. Kris Bugis dirancang dengan struktur yang lebih kokoh dan secara fungsional sangat kuat sebagai senjata tikam taktis dalam pertempuran.

Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore, Pro 4 Makassar.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini dan seperti biasa kita di acara Teras UMKM. Alhamdulillah siang hari ini sahabat budaya saya akan berbincang dengan narasumber saya yang kayaknya baru di Perempat ya. Bukan lama tapi baru datang di Perempat. Tapi katanya pernah datang di Pro 1. Nanti kita akan kenalan dulu sama beliau. Beliau adalah Isman Muhlis Esos SPD MPD, founder Grinda Kerupuk Selada. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai mengubah selada segar menjadi kerupuk renyah. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa? Isman.
1: Salam Kak.
0: Apa kabar Isman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya kalau bicara tentang selada, kita ini orang yang ibu-ibu ya, mohon maaf ya, ibu-ibu yang biasa dengan selada itu kayaknya menarik ini perbincangan kita. Karena selada itu adalah makanannya ibu-ibu di dapur begitu ya. Nanti kita akan berbincang lebih jauh ya Isman tentang topik kita mengenai mengubah selada segar menjadi kerupuk renyah. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Nusantara Siang Rombat Sar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di teras UMKM dan saya sudah bersama narasumber kita siang hari ini, ada Isman yang akan bicara tentang mengubah selada segar menjadi kerupuk renyah. Baik Isman, kalau bicara tentang selada, tadi di awal saya bilang selada itu kan ibu-ibu rumah tangga itu adalah makanan hari-harinya ya, dalam memasak begitu. Dan Anda salah satu inovasi yang dibikin sangat menarik begitu. Saya tertarik sekali sebagai ibu-ibu yang juga suka dengan selada. Nah, boleh tahu sejak kapan didirikan usaha Ta ini dan apa yang menginspirasi Isman memilih selada yang biasanya hanya dikenal sebagai lalapan atau hiasan piring sebagai bahan baku utama produk kerupuk ini? Boleh, silakan.
2: Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, jadi awal usaha kami itu sebenarnya kita mulai dari tahun 2024. Kemudian yang kita berdayakan di sini karena ini adalah program pemberdayaan kami, itu teman-teman disabilitas. Nah, ini yang paling unik. Nah, terus terang saja di kampung kami, khususnya di Kabupaten Bulukumba, Kak, itu tepatnya di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba. Nah, di sana terus terang masih banyak, karena kami termasuk desa terpencil ya. Di sana itu masih banyak bahkan ibu-ibu yang tidak tahu selada, Kak. Beda dengan perkotaan. Perkotaan itu sudah apa ya, sudah viral lah yang namanya selada, sudah terbiasa lah. Nah, di kampung kami banyak ibu-ibu tidak tahu mau diapakan ini selada. Dan memang awalnya kami berbagi ke mereka, bahkan hampir tiap rumah itu kami sedekahkan setiap Jumat itu untuk ibu-ibu, itu gratis. Nah, terserah dari ibu-ibu mau dibikin apa. Bahkan banyak dari mereka bikin varian-varian seperti itu, Kak. Nah, dari sinilah awal mulanya kita membangun, karena di Desa Bonto Bulaeng 90% itu adalah mereka adalah petani. Nah, dan banyak juga teman-teman disabilitas yang ada di Desa Bonto Bulaeng itu. Bahkan di sekitar wilayah tersebut ada beberapa teman-teman disabilitas yang mohon maaf, mereka terpinggirkan. Mereka minder untuk berbuat. Nah, hadirnya program ini, kami mampu, setidaknya kami membuat mereka untuk percaya diri dulu. Bagaimana mereka bisa berbuat untuk bisa mandiri itu, Kak.
1: Oke, baiklah. Nah, melanjutkan lagi, lalu apa nama usaha Tak dan di mana itu alamatnya? Boleh.
2: Oke, kalau nama usaha, kalau induknya itu kita ada Jerak Lumpua Farm. Untuk nama produk kami itu Gerinda, Kak. Jadi Gerinda itu singkatan dari kata green dan da. Green itu kan hijau, kemudian selada. Da itu adalah selada. Jadi selada hijau. Makanya kami namakan di produk kami itu adalah Gerinda, selada hijau. Kalau alamatnya kami di Desa Bonto Bulaeng, Dusun Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
1: Oke, baiklah. Nah, boleh tahu selada itu kan memiliki kadar air yang sangat tinggi ya. Bagaimana proses teknis atau eksperimen yang kita lakukan hingga menjadi hingga berhasil mengubahnya menjadi tekstur kerupuk yang renyah dan tahan lama? Ya, silakan, Ki.
2: Iya. Untuk sistem yang kita gunakan itu kan memang sistem hidroponik ya, Kak. Jadi memang kita tidak menggunakan di sistem tanah. Nah, kita menggunakan air sebagai bahan bakunya selada. Dan kami selalu percaya ini adalah apa ya, pemberdayaan sangat menarik, unik, dan bisa dikembangkan kemana saja. Nah, kami bisa mengklaim bahwasannya kebun kami adalah kebun salah satu kebun yang steril, dan itu sangat bersih itu. Dan kami menjaga kebersihan karena di sisi lain kita sudah ada produk juga untuk bagaimana kita bisa kembangkan. Itu, Kak.
1: Gitu ya. Oke, baiklah. Melanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, kalau bicara tentang tantangan, tantangan terbesar apa yang kita hadapi saat mencoba menstabilkan rasa dan kerenyahan produk pada masa awal pengembangannya? Ya, silakan, Ki.
2: Baik, terima kasih, Kak. Untuk berbicara tantangan, sebenarnya tantangan kami sangat besar. Dan tantangan kami kalau mau dipikir itu sangat banyak. Di sisi lain yang kami berdayakan adalah teman-teman disabilitas. Mohon maaf, mereka ini tidak sama dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Bahkan ketika berbicara mengenai rasa, banyak banget, salah satunya adalah penentuan takaran. Nah itu Kak, karena memang hari ini kita buat, besok mungkin gagal. Besoknya lagi buat, gagal lagi. Kenapa? Karena tidak ada penentuan, tidak ada pencatatan bahwasanya rasa inilah yang tepat untuk kita pasarkan. Seperti itu Kak. Akhirnya saya berikan solusi bagaimana caranya kita eksperimen lagi tapi mencatat. Jadi kita catat istilahnya takarannya supaya ketika kita membuat tidak lupa, karena mereka juga kadang sering lupa Kak. Seperti itu.
1: Ya oke, baiklah. Nah, boleh tahu lagi apa yang menjadi nilai jual unik produk Seledrita dibandingkan dengan cemilan sayur lainnya yang sudah ada di pasar? Kita tahu kan sekarang itu banyak sekali sayuran itu yang dibikin, dia dalam kemasan yang apa ya namanya, kedap dari udara, air, itu dia keringkan begitu loh deh. Oke, silakan.
2: Kalau berbicara mengenai keunikan di produk kami, salah satunya kami adalah pencetus di Sulawesi Selatan, boleh kami klaim, karena memang banyak petani hidroponik yang ada di Kabupaten Bulukumba, bahkan Sulawesi Selatan banyak Kak. Cuman memang baru kami yang pertama publikasikan ini, yaitu kerupuk selada. Dan ini sangat banyak diminati oleh orang-orang khususnya di Kabupaten Bulukumba Kak, karena karena kenapa, belum ada sebelumnya selada yang diolah. Selada itu hanya digunakan untuk bahan konsumsi langsung. Begitu.
1: Oke, gitu di. Jadi tidak ada yang mengelolahnya. Oke.
2: Betul,
1: baiklah.
2: Kak.
1: Kembali lagi kalau bicara tentang menjaga konsistensi, kualitas dan kesegaran. Pasokan selada ini biasanya kan agar standar itu, pastinya standar rasa kerupuknya itu tetap terjaga di setiap produksi. Apa yang dilakukan biasanya supaya tetap stay dengan harga dengan rasa yang sama gitu?
2: Kalau untuk menjaga kestabilan, sebenarnya kami tetap harus menjaga sterilisasi kebun kami Kak. Dan itu teman-teman, hari ini kami memberlakukan teman-teman disabilitas yang ada di kebun kami itu, mereka saya masukkan shift-shift. Jadi kita
1: berapa orang?
2: Sejauh ini ada 4 orang Kak. Itu jadi saya berlakukan mereka shift-shift agar kenapa? Mereka jadi ada yang kita masukkan dari pagi sampai siang. Nah, siang lanjut sore, karena sayur itu memang butuh perhatian penuh kalau di selada itu. Ya, seperti itu.
1: Kebunnya
2: Kak.
1: Berapa luasnya ini kalau boleh tahu di sana?
2: Kalau di kebun kami itu ukurannya, kalau luasnya itu 10 kali 40 meter Kak. Iya benar Kak.
1: Terlalu.
2: Jadi untuk lubang tanam kami itu kurang lebih hampir 4.000 lubang tanam Kak.
1: Kalau boleh tahu juga, nih masa tanamnya berapa lama biasa untuk hasil panennya langsung dipanen begitu ya? Berapa lama itu?
2: Kalau masa tanam mulai dari penyemaian sampai masa panen itu kita sampai, kalau mau paling besarnya itu 40 hari sampai 45 hari Kak. Cuman karena permintaan bahan baku sekarang itu sangat besar dengan adanya program pemerintah ya, itu bisa kami sampai 20 sampai 25 hari itu sudah bisa panen Kak. Seperti itu.
1: Begitu di.
2: Iya Kak.
1: Kalau yang menyiram terus yang juga produksi produkta ini beda-beda orang juga, iya.
2: Kalau untuk menyiram ini kan sistem hidroponika, jadi supaya tidak perlu disiram karena air itu sudah mengalir, jadi dia memang tiap harinya airnya berputar. Karena itu adalah sumber kehidupan daripada selada itu Kak. Tinggal bagaimana kita merawat. Terus untuk orang yang mengerjakan itu sama Kak.
1: Sama Ji.
2: Jadi mereka yang merawat sayur itu, mereka pula yang memproduksinya Kak.
1: Hebat. Padahal bener, mereka tunanetra ya.
2: Mereka daksa.
1: Oh daksa. Oh iya. Banyak daksa.
2: Betul.
1: Oh ya alhamdulillah 4 ya.
2: Iya.
1: Wow. Bagaimana awalnya mereka mau masuk begitu atau ikut terlibat dalam ini, produk ini, selada ini?
2: Kalau awalnya kan sebelumnya saya sudah ada program, Kak.
1: Oh iya.
2: Sebelum hadirnya Jera Lomfua Farm ini, kita sebenarnya sudah ada program sebelumnya. Bahkan lebih banyak disabilitas yang kami berdayakan. Cuman programnya itu bukan jangka panjang, Kak. Jangka pendek.
1: Gitu.
2: Nah, seperti itu kita ada program pengolahan jagung marning. Karena di Bulukumba itu kan memang ciri khasnya jagung marning, Kak.
1: Iya,
2: benar. Di mana-mana itu dikenal.
1: Kenal.

0: nganggur produknya, mendingan kita kelola gitu ya. Ini kenapa apalagi namanya, kenapa mau selada begitu kan, padahal banyak yang lain tadi, jagung apa segala macam, kenapa?
1: Kenapa kita pilih selada? Karena pertama dia prosesnya lebih mudah dan cepat, Kak. Lebih mudah menghasilkan perputaran uang lah ceritanya. Karena memang kami ingin bagaimana teman-teman bukan hanya mandiri dari segi apa ya, dari segi mereka bisa mengelola selada, tapi mereka juga bisa mandiri dari segi finansial, Kak. Itu yang kita utamakan. Sementara kita, kalau kita pilih komoditas yang lain, mohon maaf, mungkin ketika kita pilih jagung, jagung kan berapa, Kak? 3 bulan baru bisa panen. Nah, sementara untuk selada itu bulan-bulan itu bisa panen, Kak.
0: Ih, boleh tahu berapa yang dipanen biasa setiap bulannya? Ini rata-rata saja ya?
1: Iya. Kalau rata-rata setiap bulan itu bisa sampai 3.500 pohon, Kak. Itu bisa kita panen. Karena sistem kami juga itu sistem rotasi, Kak. Jadi bisa per minggu pun bisa kita panen.
0: Begitu.
1: Iya, Kak, betul.
0: Apakah selada itu juga yang selain diolah menjadi kerupuk, dijual juga mentahnya begitu atau yang segarnya?
1: Betul, Kak. Jadi memang sejauh ini memang produksi olahan kami memang belum terlalu konsisten karena memang permintaan bahan bakunya yang semakin besar, Kak. Jadi selada secara langsung itu terlalu banyak permintaannya, Kak. Khususnya di Kabupaten Bulukumba. Akhirnya kita belum terlalu sustain untuk menciptakan, membuat untuk produk selada. Cuman memang untuk produk ini kita sudah komitmen ke teman-teman, habis 17 Agustus kita akan produksi besar-besaran. Karena memang sudah lumayan lah untuk permintaan, Kak.
0: Iya. Berapa kalau umpama ya produksi produknya? Boleh diangkat produknya, kasih lihat ke saya dulu. Oke. Produknya mana? Nah, itu produknya. Produknya itu ada berapa rasa, boleh tahu?
1: Kalau untuk rasa awalnya kita memang ada 4 ya, Kak. Ada original, kemudian ada balado, kemudian ada keju, kemudian ada manis. Nah, itu cuman. Dari berbagai tahap ya, kita memang masih awal-awal itu memang kita masih mencari rasa yang tepat. Seperti itu, Kak. Nah, kan kita tidak ingin rasa selada itu hilang rasanya di olahan kerupuk ini. Iya, Kak. Akhirnya kami hanya mempertahankan 2, yaitu original dan baladonya.
0: Original dan balado. Iya, dan betul, paling banyak disuka itu apa, rasa apa?
1: Original, Kak.
0: Original.
1: Betul. Karena dia pengen rasa selada itu tetap ada, Kak. Karena kalau ketika bicara dengan penambahan bahan lain itu kan pasti rasa seladanya pasti akan berkurang. Karena ada penambahan misal balado. Seperti gitu, itu, Kak.
0: Oke, baik. Isman, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM dan alhamdulillah kita masih bersama Isman, sahabat budaya, dan ini adalah satu usaha yang ibu-ibu juga mungkin suka dengar gitu. Kenapa di selada bisa dijadikan kerupuk begitu? Sayur ini, apalagi anak-anak sekarang malas makan sayur. Mungkin dengan adanya inovasi membuat kerupuk, anak-anak bisa makan, begitu ya. Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan terima telepon ya. Untuk yang mau bergabung, boleh langsung juga berkomentar di YouTube kami. Ada YouTube kami, Pro 4 RRI Makassar. Boleh berkomentar, teman-temannya boleh langsung, siapapun komunitas ya, boleh mungkin berkomentar tentang produk yang diproduksi oleh Isman dan teman-temannya di siang hari ini, sahabat budaya. Baik, kalau bicara tentang strategi atau standar juga ya, ini kita belum konsistensi strategi ya. Strategi apa yang Isman terapkan, baik itu dari sisi branding maupun kemasan, sehingga produk ini bisa masuk ke segmen pasar premium? Silakan, Ki.
1: Baik, Kak, terima kasih. Nah, kalau berbicara mengenai strategi itu, memang sejauh ini kita masih offline ya, Kak. Dan memang kita sering ikut-ikut kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Jadi misal kayak ada pameran, itu kita ikut. Dan teman-teman disabilitas yang kami libatkan, mereka lah yang menyampaikan inovasi ini ke orang-orang yang bertanya, Kak. Seperti itu. Jadi strategi kita sejauh ini masih terbilang offline, Kak. Seperti itu. Iya.
0: Oke. Baik, lanjut lagi. Kalau bicara dengan tadi penjualan, ya. Tadi kita sempat juga strateginya ini modal. Modal juga salah satu strategi. Oke. Berapa sih modal awalnya? Baru awal usaha buka itu berapa? Iya.
1: Oke, Kak. Besarannya. Terima kasih. Kalau berbicara mengenai modal, alhamdulillahnya karena saya banyak berjejaring di luar, akhirnya modal ini sebesar pun sebenarnya kami tidak ada, Kak. Karena dana ini sebenarnya adalah dana hibah yang kami dapatkan. Seperti itu. Dan ini juga sebenarnya amanah yang memang harus kita jaga, dan teman-teman disabilitas juga harus kita jaga, Kak. Seperti itu.
0: Iya. Kalau omsetnya, apakah ada perubahan juga dari awal berkembang hingga saat ini?
1: Kalau dari perubahan pasti banyak, Kak. Dan memang awal-awal memang kita masih sangat minim untuk pemasukan ya, Kak. Memang masih kisaran misal 5-6 juta. Seperti itu. Kalau sejauh ini alhamdulillah sudah di atas rata-rata 10 jutaan, Kak. Itu per bulan.
0: Begitu.
1: Seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita sudah bisa memberikan uang saku kepada teman-teman disabilitas itu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya,
0: Kak. Tahu. Dan tadi sempat bicara tentang segmen pasar. Sebenarnya segmen pasarnya ini seperti apa? Kan tadi yang dipegang Isman, coba angkat dulu produknya Isman. Ini itu kan masih masih kemasan bening ya. Sekarang sudah ada yang digambar itu yang premium ya.
1: Betul.
0: Sejak kapan kemasan itu berubah?
1: Ini kan sebenarnya kemasan ini memang di awal seperti ini, Kak.
0: Oh iya.
1: Kenapa berubah premium? Ya seiring berjalannya waktu, untuk menarik pelanggan itu ya kita harus memperbaiki kemasan kita sebenarnya. Seperti itu. Di sisi lain memang kualitas produk yang harus kita pertahankan juga. Dan memang fase perkembangan kami untuk menciptakan olahan ini memang memang kan bertingkat, Kak. Dan akhirnya memang kita sebenarnya di Bulukumba kita punya kemasan yang sudah sangat premium, Kak. Seperti itu. Cuman memang karena dari perubahan masa ke masa, kita buat juga yang seperti ini, Kak. Karena kita lihat segmentasi pasar yang ada di daerah itu, dia juga sebenarnya ada sebagian orang yang suka secara langsung, lihat secara langsung, Kak. Seperti itu. Dan ini kan transparan, Kak. Nah, mereka ingin lihat bagaimana bentuknya ini di dalam.
0: Betul.
1: Iya. Jadi kalau untuk yang seperti ini itu kita kita istilahnya pilah-pilah di mana segmentasinya yang cocok. Nah, kalau yang premium itu kita taruhnya juga di segmentasi pasar yang cocok, Kak. Seperti itu.
0: Gitu. Satu kemasan itu berapa gram?
1: Kalau satu kemasan ini 70 gram, Kak.
0: Ya, harganya berapa boleh tahu?
1: Kalau harganya 10.000.
0: 10.000.
1: Betul.
0: Itu dititipnya di mana nih saat ini, untuk saat ini?
1: Kalau saat ini kita ada beberapa penitipan, Kak. Salah satunya itu di Bulukumba, di Hotel Agri.
0: Oh iya, tahu. Oke, baiklah. Rasa apa yang kita pegang itu?
1: Original, Kak.
0: Original.
1: Ini yang paling best seller.
0: Oh itu, nanti kita tes kan? Ya, testimoni ya. Kalau yang satunya rasa apa itu?
1: Sama, Kak. Sama. Original semua.
0: Original. Tapi iya, beda warna ya?
1: Iya, betul.
0: Kenapa? Nah, apa membedakan itu? Iya, boleh.
1: Ini kenapa beda warna? Karena ini lebih banyak takaran seladanya. Oh, ini iya, agak kurang sedikit, Kak.
0: Tapi harganya sama?
1: Sama.
0: Oh,
1: sama
0: dengan aja. Gram yang atau depo
1: iya,
0: yang sama?
1: Sama.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu, Kak.
0: Izinnya sekarang sudah sampai bagaimana nih? Apa ada sudah haki atau halal atau apa gitu saat ini?
1: Kalau saat ini alhamdulillahnya, karena memang kita di Kabupaten Bulukumba sangat difasilitasi untuk UMKM juga, Kak. Dan alhamdulillah kita sudah ada halal sama PIRT-nya. Seperti ya, itu, Kak.
0: Tahu, alhamdulillah. Oke, okay. Kebasannya tuh berubah sejak kapan? Kalau boleh tahu.
1: Kemas berubah di tahun ini sih, Kak, 2026 ini.
0: Oh,
1: awal,
0: iya,
1: awal tahun.
0: Siapa yang bikinkan kemasan?
1: Kalau untuk yang seperti ini, ini dari kami sih, Kak.
0: Ya, bikin sendiri?
1: Iya, ide. Betul.
0: Wow, kalau yang digambar itu?
1: Sama sih, Kak. Sebenarnya kita yang menciptakan ini.
0: Betul. Plastiknya juga dibeli?
1: Iya, cuma dibeli.
0: Dari luar atau di sini?
1: Di sini aja, Kak.
0: Di sini?
1: Iya, cuman kalau yang untuk premium itu alhamdulillah kita difasilitasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba.
0: Oh, tahu.
1: Iya.
0: Jadi bantu begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak. Iya.
0: Wih, apa peran sebenarnya pemerintah bagi kalian dalam membangun usaha ini? Seberapa penting gitu?
1: Kalau menurut kami itu sangat penting. Dan memang di masa yang sekarang ini memang kita harus membangun kolaborasi ya. Terutama untuk UMKM, kita jangan menutup diri. Karena sebenarnya kami percaya pemerintah sangat mendukung kehadiran daripada UMKM. Karena itu akan meningkatkan daya beli atau daya kunjungan daripada orang-orang yang ada di luar sana, Kak. Dan kita akan membantu memperkenalkan daerah kami seperti itu. Melalui UMKM dan melalui inovasi-inovasi yang tumbuh dari teman-teman UMKM, Kak.
0: Iya, oke, baiklah. Kita melanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini. Kembali, siapa saja yang dipekerjakan dalam usaha tak ini dan sudah memiliki izin apa saja, tadi kita sudah bahas. Tapi boleh tahu, ini tentang mereka yang dipekerjakan disabilitas nih, tinggalnya dekat sekitar itu?
1: Kalau yang dipekerjakan memang ada 4 orang, Kak. Terus ada 1 orang yang backup, itu ibu-ibu KWT. Nah,
0: apa itu KWT? Boleh
1: kelompok wanita tani, Kak.
0: Okay.
1: Jadi salah satu kelompok wanita tani itu kita ikut berdayakan di situ juga untuk membackup teman-teman 4 orang ini, Kak.
0: Oh, bukan hanya disabilitas.
1: Betul.
0: Tapi ibu-ibu juga
1: kita
0: yang berhubungan itu.
1: Iya. Kita juga berdayakan ibu-ibu KWT.
0: Oh
1: iya. Sebenarnya.
0: Iya. Berapa orang ibu-ibu KWT?
1: Cuman 1 orang, Kak.
0: 1 orang.
1: Jadi total mereka sebanyak 5 orang.
0: Oh iya. Itu juga sis-sifan?
1: Tidak, Kak.
0: Oh, tidak.
1: Jadi dia masuk backup.
0: Backup aja.
1: Betul, backup aja.
0: Oke. Tapi ini itu mereka bekerja pagi, siang, malam, para disabilitas ini begitu?
1: Kalau untuk kerjanya mereka itu dari Senin sampai Sabtu itu kita pakai shift, Kak.
0: Iya, shift.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi mereka masuk jam 7 sampai jam 12 siang. Itu 1 orang. Dari jam 12 siang sampai jam 5 sore itu 1 orang lagi, Kak.
0: Jadi
1: iya, mereka sebenarnya dalam
0: nggak
1: seminggu.
0: Enggak ada malam, mohon maaf.
1: Enggak ada, Kak. Okay, enggak ada.
0: Situ.
1: Insya Allah kalau malam sayur aman lah. Seperti itu. Karena memang
0: ada cuat. Sudah dipele-pele memang,
1: iya,
0: ya.
1: Benar,
0: di benteng ya. Oh, iya. Boleh tahu di tempat tak itu dia dalam apa ya? Dalam bentukan seperti apa, boleh digambarkan mungkin?
1: Kalau di tempat kami itu berbentuk greenhouse, Kak.
0: Oh, greenhouse.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Hidroponik ya?
1: Hidroponik, Kak.
0: Kan hidroponik biasa kan mereka di tanah lapang saja, tidak ada yang kita
1: betul
0: bilang greenhouse itu.
1: Kalau di tempat kami memang alhamdulillah, makanya kami selalu membahasakan bahwasannya kebun kami adalah salah satu kebun yang bersih dan rapi, karena memang tempatnya sangat rapi, Kak.
0: Wah, ya, tertarik ini Bulukumba,
1: iya,
0: ya?
1: Bulukumba, Kak.
0: Iya, Anda dari Bulukumba nih tadi nih.
1: Iya.
0: Betul. Ya, pagi-pagi ini apa?
1: Aman jika. Ya, jadi sebenarnya.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, jadi memang kita memang upayakan bagaimana kebun ini bisa tetap steril seperti itu. Karena kami khawatir ketika kebun ini tidak tertutup seperti mungkin kelihatan di kebun-kebun yang lain. Kami khawatir ketika dia tidak steril nanti akan banyak hama yang menyerang, Kak. Tertutup saja pasti ada hama, apalagi kalau tidak tertutup. Itu.
0: Apalagi juga dari cahaya matahari ya, karena kayaknya kalau selada itu tidak boleh ini ya, tidak boleh terlalu terpapar matahari ya, begitu ya.
1: Dia tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, Kak. Iya, makanya kita pakai penutup khusus untuk khusus selada, Kak.
0: Menahan itu. Matahari
1: menahan
0: itu ya.
1: Menahan matahari itu.
0: Ih, susah-susah gampang ya pelihara selada itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Karena kan kalau salah sedikit tidak bisa digunakan menjadi keripik. Oke, kerupuk maksud saya. Nah, bahan dari kerupuk itu sebenarnya selada umur berapa yang bisa dipanen begitu, atau ada kategori umur tidak dalam panen tersebut untuk bisa jadi kerupuk selada ini?
1: Kalau berbicara mengenai kategori umur, itu sebenarnya yang penting daunnya sudah besar, Kak.
0: Oh begitu, tidak tergantung bulan.
1: Tidak tergantung bulan. Pokoknya ketika dia sudah daunnya lebar, itu sudah bisa, Kak. Sudah aman.
0: Begitu.
1: Iya, Kak.
0: Tidak diukur, maksudnya mohon maaf ya. Kita kan orang awam ya.
1: Betul.
0: Tingginya tidak. Oh tidak. Daunnya kehijau-hijauan sekali, tidak ya. Jadi itu kerupuknya asli memang dari selada. Tidak ada pewarna tambahan.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya.
0: Jadi asli memang.
1: Iya.
0: Prosesnya dong diceritakan. Kita kan tertarik ya. Ada enggak pertanyaan saya di tengah ini? Oke. Proses, nah ini dia. Kita ke ini dulu lah. Apakah ada teknologi? Ya. Teknologi atau alat khusus yang kita gunakan untuk memastikan bahwa nutrisi selada ini tidak hilang selama proses penggorengan atau pengeringan. Nah, ini penggorengan atau pengeringan dulu nih? Ya, boleh.
1: Oke. Kalau berbicara mengenai teknologi ya, Kak, sejauh ini kita tidak menggunakan teknologi. Karena kami masih percaya teman-teman bisa bisa menjaga kestabilan sayur seperti itu. Memang sejauh ini kita belum ada teknologi seperti IoT dan lain-lain itu yang memang sudah bisa mengukur kadar nutrisi, berapa nutrisinya seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai proses pengolahan kerupuk selada ini, sebenarnya itu tidak terlalu ribet juga sih, Kak, karena memang hanya
0: bagi Anda gitu ya. Oke, silakan lanjut, mohon maaf.
1: Betul,
0: ini intermezzo.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Jadi memang kita ambil daun selada itu yang memang layak untuk kita buat sebagai kerupuk selada. Nah, kemudian itu kita nanti kita blender, Kak, supaya dia halus. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita jemur. Nanti iya, kita jemur. Nah, nanti itu kita bikin bulat-bulat, nanti kita masak, Kak. Jadi ada proses masaknya dulu. Seperti itu. Nah, habis dari kita masak, kita irislah tipis-tipis. Seperti itu. Baru nanti kita goreng, selesai.
0: Tapi ditiriskan dulu ya.
1: Iya.
0: Dikeringkan juga dulu.
1: Betul.
0: Semakin
1: kering semakin bagus hasilnya.
0: Semakin renyah. Sesuai judul kita.
1: Betul.
0: Tapi kalau tidak ada matahari bagaimana?
1: Nah,
0: ada teknologi tidak yang digunakan itu?
1: Nah,
0: dia.
1: Itu yang menjadi PR kami, Kak. Karena sejauh ini kita belum ada teknologi. Jadi dan memang cuaca di Bulukumba itu memang kadang beda ya dengan Makassar. Makassar sudah beberapa bulan ini tidak pernah hujan. Sementara di Bulukumba, Kak, itu hampir tiap minggu masih hujan.
0: Iya, benar.
1: Jadi kita masih kebingungan bagaimana cara supaya produksi kita lancar dengan kondisi yang seperti ini.
0: Betul.
1: Apalagi sering hujan toh, Kak, karena kita memang butuh matahari yang
0: panas,
1: bagus
0: ya.
1: Panas.
0: Kalau Makassar
1: betul.
0: Pagi jemur pakaian intermeson ya.
1: Iya.
0: Pagi jemur pakaian jam 9, jam 12 sudah bisa angkat.
1: Betul.
0: Setebal apapun bajunya ya.
1: Saya bahkan
0: Seterang
1: pernah
0: matahari itu.
1: Saya bayangkan bahkan pernah bawa ke Makassar ini. Ininya, apanya?
0: Seladanya.
1: Seladanya untuk saya jemur.
0: Iya.
1: Iya, Kak.
0: Waduh.
1: Iya, ini salah satu yang saya bawa ini adalah saya jemur di Makassar, Kak.
0: Masa?
1: Betul.
0: Jadi bolak-balik Bulukumba?
1: Iya, setengah hari gini, Kak. kering
0: itu
1: nih.
0: Itu bisa bilang. Coba Miki berjemur di Makassar deh setengah hari.
1: Itu Mika. Makanya saya bilang, kayaknya kalau kita tunggu di Bulukumba ini tidak bakalan bisa jadi ini olahan. Kayaknya saya bawa Mika saja ke Makassar untuk saya jemur saja.
0: Sejak kapan dibawanya?
1: Pokoknya sebulan terakhir lah Kak, saya bawa ini.
0: Berapa banyak biasa dibawa?
1: Tidak terlalu banyak Jessica, maksudnya sesuai kebutuhan sajalah, sesuai kebutuhan permintaan. Nah itu yang kita bawa.
0: Tuh.
1: Iya, daripada tidak produksi toh Kak, mending saya bawa ke Makassar.
0: Apalagi permintaan, mohon maaf ya, di toko-toko atau di hotel itu sudah bilang, mana mi produksi tak, mana mi produk tak, ada yang cari begitu.
1: Betul.
0: Kalau biasa produksi begitu jarak berapa hari atau setiap hari produksi?
1: Sebenarnya sejauh ini masih tergantung dari permintaan sih Kak.
0: Oh, permintaan.
1: Iya, nanti ada permintaan baru kita produksi. Karena lagi-lagi saya mengatakan bahwasannya permintaan bahan baku kami itu masih sangat tinggi. Karena ini kan membutuhkan waktu Kak.
0: Iya, betul.
1: Sementara bahan baku kita yang selada segar itu kan langsung cabut, packing selesai,
0: iya,
1: langsung jual.
0: Iya.
1: Nah ini kan membutuhkan mungkin 2-3 hari baru bisa jadi. Apalagi dengan proses misal kita harus mengeringkan dulu.
0: Iya.
1: Nah,
0: siapa yang kerjakan itu?
1: Teman-teman disabilitas dan ibu KWT.
0: Anda? Pemasaran?
1: Iya.
0: Oh.
1: Betul.
0: Temannya di sebelah? Pemasaran?
1: Iya.
0: Jadi ada tugas masing-masing begitu ya, sudah dibagi ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Baik, kembali lagi. Proses tadi, penggorengan, pengeringan berapa hari? Boleh tahu tadi kita bilang?
1: Kalau
0: ini ya kerupuknya ya.
1: Iya. Bisa sampai 2-3 hari sih Kak.
0: 2-3 hari.
1: Iya, kalau dari masa setelah nanti kita jemur itu sebenarnya 1 hari selesai. Cuman memang kita masih menunggu matahari yang sangat pas untuk bagaimana segera bisa kering.
0: Oh begitu.
1: Itu.
0: Oke. Baiklah. Nanti kita jeda dulu. Saya mau kasih dengar dulu satu pesan berikut ini.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: pasar.
1: Kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bersama Isman. Beliau adalah salah satu penggerak juga untuk selada. Kalau dilihat selada, ibu-ibu pasti sudah tahu ya, kalau biasa makan di apalagi namanya, ada nih saya punya apalagi warung dekat sini, dekat kantor, dia juga punya selada. Jadi ibu-ibu biasa atau saya juga biasa makan di sana, enak sih seladanya kalau dimakan, konsumsi segar. Baik, kembali lagi kita berbincang di teras UMKM sahabat budaya. Nah, untuk itu berikutnya, siapa target audiensi utama produk ini dan bagaimana cara kita mengedukasi mereka tentang manfaat mengkonsumsi kerupuk selada dibandingkan kerupuk biasa begitu. Okay. Silakan, Ki.
2: Ya, kalau berbicara mengenai target audiensi, sebenarnya kita inginnya orang-orang sekitar dulu, Kak. Seperti itu, karena sebenarnya kami percaya bahwasannya orang-orang sekitar yang kita edukasi itu akan menambah orang-orang yang ada di luaran sana untuk daya tarik membeli kerupuk olahan selada. Karena terus terang saja, Kak, di kampung kami, khususnya di Bulukumba itu, memang banyak orang, atau mungkin di luar Bulukumba ya, mungkin banyak orang tidak suka selada secara langsung, Kak. Iya, karena mungkin entah rasanya atau bagaimana. Nah, dari situlah kenapa kita membuat olahan ini juga. Yang sebelumnya mereka tidak ingin makan selada, akhirnya mereka bisa konsumsi selada. Nah, itulah target audiens kami, orang-orang sekitar, dan memang kita sering memasarkan kepada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Seperti itu,
1: Kak. Sering ikut event?
2: Sering, Kak. Setiap ada event, sebenarnya alhamdulillahnya pemerintah di Kabupaten Bulukumba juga memang sangat support dengan UMKM. Jadi setiap ada event-event itu kita diundang langsung, Kak, untuk ikut itu, karena memang mungkin ya, mungkin salah satu UMKM yang memberdayakan disabilitas. Seperti itu, Kak.
1: Itu keunikannya.
2: Betul.
1: Ya, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, kalau bicara tentang produksi. Nah, selama produksi atau proses produksi, apakah ada bagian dari selada yang tidak terpakai? Nah, jika ada, bagaimana kita mengelola efisiensi bahan baku tersebut? Ya.
2: Kalau sejauh ini, kalau mau dibahasakan tidak terpakai, sebenarnya semuanya terpakai, Kak.
1: Ya, kecuali akar ya.
2: Kecuali akarnya, Kak. Iya, kan enggak bisa mentum itu diolah, Kak.
1: Intermeso. Iya, jadi semua dipakai.
2: Semua terpakai, Kak.
1: Itu pun kerupuk itu semua dipakai juga.
2: Dipakai, Kak. Dan pada akhirnya memang kita menghindari bagaimana limbah, kan, Kak. Nah, jangan sampai ini bisa jadi limbah. Ketika misal dia tidak terpakai, akhirnya kami buatlah kerupuk selada sehingga semua bisa terpakai. Seperti itu, Kak.
1: Oke, kalau rata-rata nih, kembali lagi, di tengah persaingan UMKM yang ketat, kanal pemasaran mana, online ya atau offline, yang terbukti paling efektif untuk meningkatkan volume penjualan produk ini? Dan jika online, jualan di platform apa saja, IG kah, Facebook kah, atau TikTok, boleh, silakan.
2: Oke, baik. Sejauh ini memang efektivitasnya penjualan kami itu memang masih offline ya. Karena memang hampir setiap minggu memang kita upayakan bisa menarik pelanggan baru. Seperti itu, Kak. Dan memang kita keliling. Kita sedekah saja. Kita memang sering melaksanakan yang namanya sedekah Jumat. Salah satu strategi untuk memperkenalkan produk kami juga. Seperti itu. Kalau di pemasaran online, sebenarnya memang kita sudah jalankan. Cuman memang mungkin belum terlalu banyak lah. Cuman ada beberapa yang tertarik dengan pemasaran online kami. Sudah ada beberapa juga yang pesan. Cuman memang masih tinggi lah dari sisi offline-nya. Kalau kami juga aktif di Instagram.
1: Apa nama Instagram-nya, boleh tahu?
2: JLF Hidroponika. Betul. Sama TikTok juga kami aktif. Sama Facebook juga.
1: Okay.
2: Semuanya sama.
1: Sama namanya. Iya. Oke. Okay. Kalau lain telepon atau WA, kalau ada yang mau pesan, boleh, nomornya berapa?
2: Kontak. Boleh. Kalau nomor untuk pemesanan itu di nomor 0853 9494 6379.
1: Oke, okay. Ulang boleh?
2: kontaknya ini bisa WA yeah. 0853-9494-6379 okay. Itu nomor admin kami Kak.
1: Admin ya.
2: Iya.
1: Ya, yang lainnya boleh bergabung kalau mau bertanya tentang usaha ini atau usaha selada ini boleh ya. Di 0811-400-9250 sahabat budaya, mungkin ada yang mau ikut untuk mengembangkan usaha selada, ada foundernya langsung, bisa langsung bertanya sahabat budaya. Siapa tahu ada yang mau mengembangkan usahanya juga boleh ya. Di 0811-400-9250. Oke, kita melanjutkan sembari menanti untuk yang mau bergabung. Apa rencana tak kedepannya untuk pengembangan bisnis tak ini? Dan apakah ada rencana untuk melakukan diversifikasi ke jenis sayuran lain atau memperluas jangkauan pasar hingga mungkin ke luar negeri atau di luar dari Sulawesi Selatan? Ya, silakan.
2: Oke, sebenarnya kami punya mimpi Kak.
1: Ya. Mimpi boleh ya, mimpi
2: iya,
1: ya.
2: Benar kan Kak?
1: Mimpi boleh.
2: Iya, betul. Ya, sebenarnya kita ada mimpi bagaimana kita bisa membuka lahan-lahan yang tidak terpakai di wilayah-wilayah lain sehingga teman-teman disabilitas itu bisa berdaya. Seperti itu yeah. Bahkan kalau sebenarnya untuk keluar kami sangat sangat punya mimpi besar itu. Bagaimana produk kami bisa ekspor keluar dan bisa diterima. Kalau sejauh ini alhamdulillah bulan kemarin itu produk kami sudah dibawa ke Bandung Kak.
1: Oh,
2: tapi
1: iya.
2: Baru tataran apa Indonesia
1: konsumen
2: lah ya,
1: ya.
2: Konsumen betul. Nah itu nanti mereka pasarkan di Bandung seperti itu.
1: Oh, iya. Kalau ada yang mau beli pesannya berapa hari mungkin kalau mbak mau bawa oleh-oleh begitu ya? Berapa hari pemesanannya?
2: Kalau pemesanan sebenarnya nanti di atas tanggal 17 itu akan selalu kita ready-kan Kak. Jadi kalau pemesanan gitu. Itu bisa segera kita siapkan.
1: Tapi setiap bulan pasti produksi ya?
2: Pasti Kak. Pasti produksi.
1: Berapa kilo atau berapa gram biasa diproduksi kalau umpama rata-rata gitu ya?
2: Kalau hitungan dalam sebulan itu bisa 5-10 kilo aman Kak.
1: Mantap ya.
2: Iya.
1: Dan selama ini omsetnya lumayan?
2: Lumayan Kak.
1: Alhamdulillah bisa mempekerjakan ya.
2: Betul.
1: Apalagi yang di sampingnya juga bisa.
2: Iya. Ya. Apalagi kita kan sebenarnya sudah berjalan 2 tahun kan Kak. Artinya iya. Sudah ada impact yang kita berikan kepada teman-teman. Seandainya mungkin baru beberapa bulan berjalan, pasti kami masih meraba-meraba gitu. Tapi kan ini sudah jalan 2 tahunan lebih, hampir 3 tahun lah Kak.
1: Iya ya. Makanya Anda stay juga di situ ya.
2: Betul.
1: Kalau tidak ada impact-nya Kak Anti ya, otomatis saya enggak stay di sini ya Kak.
2: Betul.
1: Anti ya. Itu katanya itu ya.
2: Iya.
1: Yang berikutnya mungkin apa saran tak bagi rekan-rekan UMKM lain yang ingin melakukan inovasi produk pangan dari bahan-bahan yang tidak umum begitu. Dan closing statement sekaligus untuk topik kita hari ini. Silakan Ki.
2: Oke, terima kasih Kak. Kalau berbicara mengenai saran untuk teman-teman UMKM, saya pikir apapun itu sebenarnya bisa dikerjakan. Pokoknya jangan pernah takut untuk gagal.
1: Iya.
2: Karena saya yakin apapun yang kita kerjakan, kita yakin pasti suatu saat nanti akan berhasil. Kemudian untuk teman-teman yang ada di luar sana, khususnya teman-teman disabilitas, kami punya tagline Kak.
1: Yeah.
2: Bertani tanpa batas.
1: Iya.
2: Artinya tidak ada batasan untuk teman-teman berproses, berprogres, dan menghasilkan apa yang bisa kita hasilkan.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Isman sudah hadir bersama kami di Perempat R Makassar. Sukses untuk usahanya.
2: Siap,
1: semoga dengan hadirnya di sini bisa mengembangkan usaha lebih maju lagi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Isman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Verana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, nasu liku adalah masakan ayam tradisional khas suku Bugis yang dimasak menggunakan kuah santan kental dengan campuran parutan lengkuas dalam jumlah banyak dan kelapa sangrai, sehingga menghasilkan cita rasa yang sangat gurih, beraroma harum, serta bertekstur bumbu renyah. Hidangan yang umumnya menggunakan ayam kampung agar dagingnya tidak mudah hancur ini memiliki ciri khas warna kuning kecoklatan dari kunyit dan merupakan menu wajib saat hari raya seperti Idul Fitri atau Idul Adha untuk disantap bersama burasa atau ketupat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di hari Rabu acara Solata, dan saya akan menghadirkan informasi tentang masyarakat Toraja sahabat budaya. Seperti apa masyarakat Toraja itu saat ini dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Saat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti, perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Lanjutkan perbincangan kita siang hari ini terkait dengan masyarakat Toraja. Sahabat budaya, ternyata masyarakat Toraja itu punya tarian yang juga dinyanyikan saat perayaan atau apa ya dibilang saat acara begitu dilakukan. Nah, untuk itu sahabat budaya, ada acara apa yang mungkin sahabat budaya tahu ya yang dilakukan oleh masyarakat Toraja di saat mereka mengadakan upacara adat. Kita akan mengetahui lebih lanjut. Ada berbagai jenis kesusastraan di Toraja yang dikenal dengan kesusastraan Toraja yang punya atau dikenal sampai saat ini. Di antaranya itu ada karume, londe, bating, sengo, badong, pakatia, dan pareteng. Ada juga dondi, sahabat budaya, dan lain sebagainya lah. Nah, awalnya sastra ini diungkapkan dari mulut ke mulut sehingga disebut sebagai sastra lisan. Setiap jenis-jenis kesusastraan ini tidak lepas dari simbol, gaya bahasa, dan juga makna, serta rangkaian kata-kata yang indah sehingga memiliki nilai estetik yang tinggi. Nah, dalam upacara adat Rambu Solo, upacara adat pemakaman, ya biasanya kita tahu, dondi merupakan salah satu sastra lisan yang dilantunkan dengan nyanyian oleh beberapa orang secara berkelompok. Dondi ini berupa syair yang dilantunkan sebagai suatu kisahan

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Oi, nak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Eh, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya siang hari ini dan masih tentang tari alunan sih, sebenarnya lebih kepada alunan lagu yang dinyanyikan pada saat acara di Toraja. Dan ini kesusastraan yang namanya Dondi. Sahabat budaya, dalam upacara adat Rambu Solo, upacara adat pemakaman Dondi ini merupakan salah satu sastra lisan yang dilantunkan dengan nyanyian oleh beberapa orang secara berkelompok. Dan Dondi ini berupa syair yang dilantunkan sebagai suatu kisahan terhadap mendiang, biasanya disebut dengan nyanyian penjagaan pada upacara adat pemakaman. Dalam kamus Toraja, sahabat budaya, Dondi ini disebut sebagai pantun yang dilagukan dalam pesta orang mati atau mak Dondi, berarti melagukan Dondi. Nyanyian ritus ini dilantunkan bervariasi sesuai dengan dialek daerah yang dibawakan dalam bentuk, ya, dialek daerah masing-masing di Toraja ya sahabat budaya. Dan mak Dondi ini biasanya dilakukan di atas lantang atau di atas rumah dengan duduk bersilah dan saling berhadapan. Nada atau intonasi nyanyian disesuaikan dengan karakter desa setempat sehingga memiliki ciri khas masing-masing. Nyanyian ritus seperti Dondi ini tidak terlepas dari upacara adat Rambu Solo, tetapi kenyataannya mak Dondi ini sudah jarang ditemui pada upacara Rambu Solo. Sekarang ini sahabat budaya, sehingga ini ya kalau dibilang sekarang ini sahabat budaya itu dapat dikatakan ya beberapa daerah sajalah yang tentunya masih melestarikan Dondi di Toraja. Misalnya ada di desa Rindinggalo, Kecamatan Toraja Utara, Bituang, di Toraja, di tanah Toraja. Dan oleh karena itu diperlukanlah penelitian berkesinambungan dalam pemertahanan nilai-nilai luhur budaya Toraja melalui nyanyian-nyanyian ritus yang masih ada hingga saat ini.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Dari tanah Bugis yang subur, lahirlah seorang pejuang muda yang namanya harum hingga kini. Seorang bangsawan yang tak hanya memimpin dengan wibawa, tapi juga berani mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Dialah Andi Abdullah Bau Masepe. Andi Abdullah Bau Masepe lahir pada tahun 1918 di Masepe, Kabupaten Sidenreng Rapang. Putra bangsawan Bugis, pewaris tahta dari Kerajaan Bone, Goa, Supa, Alita, Sidenreng Rapang, dan Sawito. Sejak muda, ia dikenal berani, tegas, dan setia pada prinsip. Menjabat sebagai Panglima Pertama Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin, ia memimpin perjuangan melawan pasukan Belanda. Hingga akhirnya, pada 2 Februari 1947, ia gugur di Parepare, meninggalkan jejak perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Julukan Singapodi melekat padanya, sebuah simbol keberanian dari tanah Bugis. Dalam kehidupan pribadinya, Bau Masepe menikah sebanyak 3 kali dan dikaruniai 7 anak. Istri pertamanya, Andi Macaya, memberinya seorang putri bernama Andi Habibah. Istri keduanya, Linga Daeng Singara, melahirkan seorang putra, Andi Ibrahim, dan seorang putri, Bau Tekne. Sementara itu istri ketiganya, Andi Soji Petakan Jekne, dikaruniai 4 anak, Bau Kuneng, Bau Amesangeng, Bau Dala Uleng, dan Bau Fatimah. Di akhir hidupnya, ia berpesan, "Sekolahkan anak-anak kita, karena jika bukan saya yang menikmati hasil perjuangan ini, maka kelak generasi peneruslah yang akan menikmatinya."

0: Karasian, Pro 4, Makassar.
1: Melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan bicara tentang Dondi. Ini adalah salah satu nyanyian yang merupakan ungkapan rasa duka yang disampaikan melalui lagu dan nyanyian yang saling bersahutan. Nah, untuk itu sahabat budaya, Dondi sendiri ini merupakan syair yang dinyanyikan pada upacara pemakaman yang saya tadi katakan, yang lirik syairnya kurang lebih sama dengan Mak Badong atau nyanyian ritus yang dibawakan dalam bentuk lingkaran oleh kaum pria. Namun yang membedakannya adalah irama. Dengan kata lain, Mak Dondi merupakan sebuah nyanyian ritus yang isinya menggambarkan kesedihan dan ratapan keluarga. Dondi Toraja dikategorikan sebagai salah satu ragam sastra daerah yang berbentuk lisan. Menurut sastra daerah adalah, atau menurut Lestari tahun 2023 di 225 ini dalam buku ya, sastra daerah ini adalah sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa daerah, sedangkan sastra lisan adalah suatu karya yang dikarang berdasarkan standar bahasa kesusastraan yang disampaikan secara paralel dari satu orang ke orang lain, yang juga lainnya ini dalam bentuk lisan maksudnya ya. Nah, setiap teks sastra yang ada, sahabat budaya, itu sastranya tentu sastra lisan dapat dimasukkan pada ragam tertentu. Ragam ini terikat erat pada budaya, dan setiap budaya mempunyai seperangkat ragam. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu hal yang dibilang ragam. Nah, dan secara langsung ragam sastra lisan ini satu budaya yang kebudayaan lain itu punya ragam dan perbedaan masing-masing. Dan kalau dibilang ragam ini terikat erat pada budaya, dan setiap budaya mempunyai kesepakatan atau orang bilang ragam. Dan ini juga dibilang mereka di Toraja itu mengatakan bahwa ragam lisan itu ada di masyarakat mereka dan masih tetap dijaga hingga saat ini. Seperti apa, sahabat budaya, lanjutannya nanti saya akan lanjutkan perbincangan kita, atau saya akan melanjutkan informasinya untuk kita semua di siang hari ini. Kita akan masih berbincang terkait dengan syair yang dilantunkan pada saat acara atau upacara adat yang bernama Rambu Solo, dan sastra ini bernama sastra Dondi.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, di tengah kekayaan budaya Mamasa, Sulawesi Barat, terdapat pompang, alat musik tradisional berbahan dasar bambu yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Dahulu, pompang digunakan sebagai hiburan oleh para pengembala. Namun seiring waktu berkembang dan mulai dimainkan dalam berbagai acara adat, keagamaan, syukuran hingga festival. Kini pompang juga mengalami transformasi dengan perpaduan alat musik seperti suling dan beduk.

0: serta penggunaan nada yang lebih beragam. Meski mengikuti perkembangan zaman, Pompang tetap mempertahankan ciri khas tradisionalnya dan menjadi salah satu warisan budaya Mamasa yang penting untuk terus dilestarikan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tengah dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini tentang Dondi itu sastra lisan daerah yang ada di masyarakat Toraja. Dan untuk itu sahabat budaya, data-data yang bersifat deskriptif tentang sastra Dondi ini diperoleh dengan metode observasi partisipan langsung di lapangan yang diadakan dengan mengamati aktivitas di lapangan, juga aktivitas sosial ya maksudnya, dan aspek fisik yang ada. Dan untuk itu sahabat budaya, nyanyian Ritus Dondi ini diuraikan berdasarkan lirik setiap baitnya. Dondi ini dapat dikategorikan sebagai tuturan ritual yang dibawakan dalam bentuk nyanyian. Setiap baitnya itu dianalisis untuk menghasilkan pemaknaan yang tersirat. Dondi juga ini sahabat budaya disebut sebagai suatu bentuk keratapan keluarga atau kisahan terhadap mendiang almarhum. Bentuk-bentuknya itu dikisahkan atau kisahannya ini dengan ratapan dapat diuraikan ada namanya. Ada bahasa Torajanya sahabat budaya. Mamo diramasan oinaya. Hanya dondi-dondi saja penghibur lara. Salah tindok mo tek dondi. Salah pak lekme lakme. Maksud kami, salah pak lakme lakme dimulai salah dondi ini kesalahan yang mengelamkan. La ditindok pole omo la diola penduan, akan dimulai lagi, akan dilakukan kedua kali.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Sahabat budaya, jika berlibur ke Toraja, Sulawesi Selatan, sekitar 450 km dari kota Makassar, terasa ada yang kurang tanpa berfoto dengan latar belakang rumah tongkonan. Berbahan material kayu, bentuk atap melengkung menyerupai perahu. Dinding rumah tongkonan dihiasi ukiran-ukiran indah, dengan tiang depan berdiri kokoh, bersusun tanduk-tanduk kerbau berwarna hitam atau belang putih. Selain tanduk kerbau, di beberapa rumah tongkonan terdapat patung kepala ayam atau patung naga yang menandakan jika pemiliknya adalah orang yang dituakan. Oleh karena itu, keunikan rumah adat tongkonan sangat bergantung pada peranan penguasa atau penghuni rumahnya. Dahulu kala, rumah tongkonan berdasarkan fungsinya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Jika diidentikan di masa kini, tak ubahnya sama seperti balai pertemuan yang menjadi penting kehadirannya, karena di tempat ini menghasilkan keputusan-keputusan besar atau aturan-aturan adat yang akan diberlakukan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk musyawarah kemudian berkembang menjadi rumah adat sebagai rumah tempat tinggal yang dimiliki secara turun-temurun anggota keluarga sesuai marganya atau status sosial pemiliknya. Berdasarkan istilah, tongkonan itu berasal dari kata tongkon dalam bahasa Toraja yang berarti tempat duduk atau menduduki.
3: Jadi tongkonan itu pengertiannya ada dua. Tongkonan sebagai bangunan rumah di mana orang-orang dari tongkonan itu atau dari wilayah adat itu datang tongkon. Tongkon artinya duduk.
4: Duduk. Ya,
3: duduk. Duduk. Jadi tongkonan tempat kedudukan atau tempat kiblat sebenarnya. Tongkonan inilah yang membuat orang Toraja menjadi masyarakat sentrifugal, berputar pada porosnya tetapi kembali masuk ke dalam. Makanya orang Toraja dimanapun, di Jakarta, di Amerika, di Eropa, kembali kawin di tongkonan. Dia lahir di sana, dia kawin di sana, dan dia juga diupacarakan kematiannya di sana.
2: Dotrandes Simon Petrus M. Hum, seorang budayawan Toraja, lebih memaknai arti tongkonan berdasarkan fungsi utama rumah adat tongkonan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan Toraja. Apa yang menjadi keunikan masing-masing dari rumah adat tongkonan itu sangat bergantung pada pemilik atau penghuni rumahnya, sehingga rumah tongkonan dapat dibedakan berdasarkan jenis tongkonannya.
3: Pertama, nalayuk atau tongkonan Tobara atau tongkonan Kabarasan atau di sini tongkonan Paipinan. Jadi ada tiga nama. Boleh disebut tongkonan Layuk tergantung di mana, ya. Boleh disebut tongkonan Kabarasan Bara. Bara itu artinya kayu terakhir dalam rumah itu. Semua kayu bergantung itu namanya bara. Jadi kalau dia sebagai tongkonan Tobara, semua komponen dalam wilayah adat itu tergantung sama dia. Dan kemudian paipinan itu tongkonan pimpinan. Di bawahnya lagi ada kelompok tongkonan. namanya Tongkonan Pekamberan yang membidangi pemerintahan adat. Jenis tongkonan yang lain namanya Pesio Aluk, yaitu pelaksana-pelaksana ritual aluk rambut tuka dan rambut solo. Macam-macam tugasnya, tomarangga, tomantada, tomalele, tomaremba, ya, tomapesung, tomamamang, tomasterek, itu melaksanakan ritual namanya Pesio Aluk, pelaksana ritual baik rambut tuka maupun rambut solo. Ya, jenis keempat itu namanya tongkonan tumpu, tongkonan yang diperbantukan. Ya, tongkonan yang diperbantukan kepada penyelenggara adat. Kau begini. Nah, kemudian jenis tongkonan yang lain yang kelima adalah namanya tongkonan batu ariri atau tongkonan parapuan. Itu tongkonan keluarga.
2: Setiap rumah adat tongkonan memiliki posisi dan peran masing-masing dalam pemerintahan adat maupun dalam rumpun keluarga pemiliknya, termasuk fungsi-fungsi penting dalam ritual aluk tudolo. Selain itu, setiap bagian bilik ruang dalam rumah tongkonan ada peruntukannya masing-masing. Bagian dalam rumah adat ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian selatan untuk kepala keluarga, bagian tengah untuk pertemuan keluarga, dapur, tempat makan dan tempat meletakkan orang yang sudah meninggal, serta bagian utara untuk ruang tamu, tempat meletakkan sesaji dan juga tempat tidur anak-anak. Pembagian ruang ini tidak boleh dilanggar karena dipercaya menyebabkan petaka. Sebagai semua rumah adat, tentu pembangunannya pun tidak boleh sembarangan, tetapi selalu penuh perhitungan mulai dari bentuk, desain, dekorasi ukiran hingga posisi rumah, selalu mengandung nilai-nilai filosofi tertentu yang sangat erat dengan kebudayaan setempat. Rumah adat tongkonan banyak aspek yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat besar, mulai dari nilai sosial, budaya hingga agama dan kepercayaan aluk tudolo. Lebih dari itu, rumah adat tongkonan juga memiliki beragam fungsi, yaitu sebagai pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pusat kemasyarakatan, dan pusat stabilisator sosial. Sekian topik bahasan tentang tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Kure Sumangat.

0: bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

bicara tentang sebuah sastra yang namanya Dondi. Dan pada lirik bait Dondi bait 1 itu terdapat penggunaan metafora yang merupakan simbol dalam pembentukan keindahan nyanyian. Teks Dondi sendiri berisi tentang penghiburan atas duka yang dialami keluarga menjelang acara adat pemakaman. Sekelompok orang juga yang penuh dengan kerinduan ikut serta melantunkan nyanyian dalam menghibur keluarga terhadap duka yang dialami. Baris pertama dan kedua podo dondi dondi mammo diramasan oinaya merujuk pada rasa simpati keluarga, kerabat maupun teman kepada mendiang almarhum sebagai tanda ikatan rasa duka yang dialami.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah informasi sudah kami hadirkan siang hari ini dari masyarakat Toraja yang punya sastra lisan begitu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayah tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh. Boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah. Ah sudah. Oke. Okay. Oh, nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Oh, tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
2: belum ini ya, belum di apa di
1: tukar, di upgrade. Ya? Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya. Yeah. Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpok.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar guys, Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None
3: abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Ya dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, iya. Deket lah ya dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu. Gitu. Jadi kami di Agam Inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration. Gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai Agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan cuma pakai selempang.
2: Jawab besar ya di balik itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut.

0: yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di kota Banda Aceh, seperti itu.
1: Masalah gimana? Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
0: Ada di mana saja, benar.
1: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
0: benar,
1: gitu ya. Iya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
0: Iya benar.
1: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
0: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jame ya. Pemulia jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
1: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
0: Iya, boleh.
1: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
0: Iya.
1: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
0: Iya.
1: Itu adat ataupun hal slogan ya,
0: bisa
1: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan, menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
0: Benar.
1: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
0: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak, ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi ya, budaya ngopi, kemudian juga pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi.

0: situ secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
1: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
0: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
1: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
0: Iya benar.
1: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
0: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
1: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di
0: Iya,
1: masyarakat Aceh ya,
0: benar.
1: ya budayanya dan juga kulinernya juga ya.
0: Iya, benar.
1: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung
0: Iya.
1: ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang
0: Benar.
1: kaya akan
0: Iya.
1: rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
0: Benar.
1: ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
2: Ya, gak apa-apa korupsi 1 menit dah.
1: Oh boleh.
2: Tapi jangan dibiasain ya.
1: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
2: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
1: 0651470555 Mpo. Dan
2: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
1: boleh kok.
2: Iya, oke.
1: Boleh menghubungi 0651470555. Jelas ya, Mpo ya.
2: Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
1: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
2: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
1: Boleh deh Mpok ya.
2: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk. Dari RRI Banda Aceh sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Udah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Main jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Bang ya. Sakti Aprilian nih.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Ya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
11: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
10: Siap.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
13: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
13: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Uh-uh. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang enggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
0: apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya, betul.
0: Okay.
13: Nah, yang kedua itu biasa kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, Charming Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya.
0: Tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu ya.
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
10: Iya.
0: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya itu gratis loh.
10: Iya,
0: ya kan. Bener-bener. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu ya,
0: Bang. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar, benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami gak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami, ya yang kami lihat, okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul, ya. Betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Makanya itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu. Kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
10: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet? Lemet
2: apa ya?
0: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
10: Itu dipan.
2: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu gak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
2: Iya putih.
0: Ya, ya dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan ya.
2: Iya benar-benar, iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang ya.
0: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
10: Okay mungkin deh. Ya.
2: Iya mungkin ya. Kami gak tahu lepet nih.
10: Seperti apa.
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil Bang.
14: Udah.
0: Tapi kok masih bergema ya Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga sebelah dah? Oke, udah. Kita maklumin aja.
15: Assalamualaikum, Pak Napa di Jakarta yang dandam.
0: Ya, makasih. Pak ya, Haji
15: sama,
0: bukan?
15: Sama, kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang?
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
15: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Iya. Yeah,
15: Nom apa Nom? Kalau
0: Nong
15: itu orang Betawi,
0: Nong
15: itu
0: Jenong gitu ya.
15: Jenong. Bukan, bukan Jenong. Nong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nong. Kalau Neng itu Nong.
0: Oh gitu. Oh
15: iya.
10: Mirip-mirip ya. Berarti ya.
0: Iya. Silakan Pak Haji.
15: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi, ya.
15: Wisata religi, saya cuma sampai di Malabo aja ya. Untung ya.
0: Yes, sampai Malabo ya. Doang,
15: Pak Ji. Saya mau tanya, wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
15: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
0: Apa?
15: Kapal.
0: Oh, kapal ya. Yang
15: laut ada di atas rumah itu.
0: Iya. Iya, oke.
15: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh.
0: Iya. Masjid Ar Rahman ya.
2: Baitur Rahman.
0: Baitur Rahman, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa, seberang tuh.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
15: Dari seberang Aceh itu pulau apa
2: Sabang,
15: itu?
2: Sabang.
15: Nah, yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh, simulasi ya, harusnya ya, tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
15: Ya, soalnya Pak Haji
0: Ansor, maaf. Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
15: Ya, makanan aja enak banget, Pak.
0: Ya.
15: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
15: Enak banget, Pak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita terima tidak nyaman di telinga kita.
15: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya.
2: Iya benar, ya, kurang jelas
0: gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Sampai 6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
2: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi gak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
2: Bener.
10: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat.
0: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
2: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh, itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda, yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap gak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin-amin.
2: Jangan ya.
10: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu. Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Oke deh, sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
10: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Mpok Nopa Kalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, Sinrili merupakan bentuk seni tutur puitis berirama dari suku Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa budaya Nusantara lain bisa juga ditemui ragam yang mirip, misalnya sinden di Sunda atau Jawa. Tetapi berbeda dengan budaya Jawa, cerita Sinrili ini dibawakan langsung oleh pemain musik tunggalnya dan bertutur menggunakan bahasa suku Makassar, yaitu bahasa Makassar. Sinrili ini terbagi dalam dua kategori, yaitu Sinrili Bositi Murung dan Sinrili Pakeso Keso. Sinrili Bositi Murung yang dalam bahasa Makassar berarti hujan turun, adalah Sinrili yang dilantunkan pada saat keadaan sepi dan orang-orang sedang tertidur lelap. Sedangkan Sinrili Keso adalah pertunjukan Sinrili yang diiringi alunan alat musik berupa Keso Keso.
1: Demikian Kabarakna Pro 4.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mana semua suara tak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kita berapa orang siaran ini? Bertiga, berempat, berlima?
1: Banyak.
0: Ayo. Ya, oke deh. Jadi saya enggak sendiri sahabat budaya ya. Kembali lagi bersama saya Inchas dan menemani teman-teman saya yang gabungan kolaborasi Cantika Shalalalala.
2: Hai.
0: Siapa semuanya? Perkenalkan diri dong.
2: Halo sobat budaya, perkenalkan saya Inches Ines ya. Terbawa maka Inches. Ines not Inches.
0: Ines not Inches. Nah, terus
3: halo sobat budaya, perkenalkan nama saya Sri.
0: Sri. Oke, okay. Dan
4: aku Fatih.
0: Fatih. Yang di sebelahnya
5: Dila.
0: Dila. Dila enggak mau menyiar. Oh, dia mau terima-terima telepon kayaknya.
4: Iya.
0: Oke, jadi kita ini semuanya akan menemani untuk para pendengar kita di acara program yaitu
6: Sirina Pace.
0: Senandung lirik
6: Laguna Proempat Ces.
0: Asik. Nah, Tommy tahu Senandung Lirik Laguna Proempat. Iya, dan kali ini kita di Senandung Lirik Laguna Proempat Ces, kita akan menghadirkan beberapa lagu-lagu yang disiapkan pastinya, karena di sini tiap kita acara yaitu Sirina Pace ada beberapa lagu-lagu yang sudah disiapkan. Tahu ini Ambo Ruse. Iya, lagu-lagu di antaranya ada Salah Saku, ada aduh batu-batu dulu. Salah Saku dari Udin Leaders, Meringereng Tema Petu, Metibaan, Rika Elvira, Tena Sandra Panta, Eva Mona, Panritai Tu Gowaya, Nada Jubir, Tanaku Sidendreng Rapang, Ridwan Gasing, Malacuiko, Anggi KDI, Tabu Masolang, ada tong lagunya Mega Reski, Bunga Ripala, Armat Dian Rusanda, ada Chanriku Penyek Cede, ada tong lagunya Harsinta Asis, Boli Masih Kalika Sayu, Ismail Wahid, Lusa Rirantang Bangia, ada tong Rola Batara, Bunga Natala Saku, Arnold Balacindra, Andi Ila Lida dengan Mupu Cawa Pediku, ada tong lagunya Senap Alwi, Pura Totoku, Sultan Cini, Angga Pami Talasaka, ada tong Antosaro Tanringku, Ansar S, Matuana Temak Beme, ada tong lagu dari Indar Dewi, Nyawa Temak Lulu, ada tong Udin Leaders, Jene Mata Bunting, Vivo Mario Rio, Haja Yuni Yunianti, Mak Bola Bar. Banyaknya nih lagu yang disiapkan deh. Jadi untuk pendengar yang mungkin nanti baru monitor, minta lagi disebutkan lagi lagunya, kayaknya mari-mari poso. Jadi apa ini bagus topiknya kita, guys?
4: Iya, jadi kita bahas tentang lagu nasional yang
0: lagu
4: masih
0: nasional.
4: Ingat,
0: ya. Fatih, masih kota aja lagu-lagu nasional?
4: Indonesia Raya.
0: Indonesia Raya, jika karena memang itu selalu
1: didengarkan.
0: Didengarkan.
6: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
0: Pokoknya dia, jadi nanti kasih pendengar nanti itu sekitar 3 baris, 4 baris atau mungkin setengah inilah lirik ya.
4: Untuk mengingat kembali. Apalagi nih Kak, 17 Agustus tuh.
0: Iya, harus dong. Saya masih ingat itu kalau pamannya ada, kalau ada yang pesta rakyat waktu masih kecil Kak, tampil Kak Desmang 17
6: Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita.
4: Hari merdeka
0: Nusa dan Bangsa. Kalau Sri lagu apa yang diingat?
3: Kalau saya apa di
0: Nyai Mas Rayuan Gombal.

0: Apa kalau kamu?
1: Itu sih Kak, yang paling ku ingat pas 17-an. Apa jadi kita itu? Latihan menyanyi tuh Rayuan Pulau Kelapa.
0: Bukan Rayuan Gombal.
2: Bukan aja Rayuan Gombal.
0: Apa itu?

0: mulia.
1: Iya,
2: bilang berkati nah hafal kita. Alasan panjang lagu nyebatnya nah hafal gitu.
1: Lupa-lupa inget tau apa.
2: Lupa, lupa, lupa, lupa. Lupa lagi syairnya. Oke, jadi kita mau tes kemampuannya ini pendengar tak. Apakah mereka masih ingat yang namanya lagu-lagu nasional atau cuma lewat semata Ji? Oke, kalau begitu ada yang masuk ke apa ini Dila? Ya, terima orang dulu Dila. Kita mau ini. Jadi Dila ini sekarang dia mau terima-terima telepon.
1: Iya, bagian-bagian.
2: Bagian-bagian angkat telepon tawa. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam Sirina Pace, Senandung Laguna.
2: Senandung Lirik.
3: Yes, Senandung Lirik Laguna Perempat.
1: Yes.
2: Ya. Ya.
3: Apa kabar semua? Baik-baik.
1: Baik.
3: Sudah makan?
1: Sudah
3: makan?
1: Sudah.
2: Belum pitawa, jadi kenapa kalau belum makan nih Pak Marsuki?
1: Adakah?
2: Orang itu biasa kalau ditanya ya bilang sudah makan, berarti dia sudah makan. Mempersiapkan diri bahwa kalau belum makan kini dia harus bawakan toh?
3: Iya, tapi kalau kau makan kau juga minum.
2: Ini sama itu. Masa tidak? Jadi kalau ditanya itu bilang bilang sudah makan, kalau belum berarti harus bawakan kita Pak Marsuki.
3: Senang sekali ketemu ini.
2: Iya.
3: Tahun berapa kita semua?
2: Deh, tahun 2000.
3: Ah, begini, kamu itu sudah seperti cucuku.
1: Iya.
3: Karena saya punya cucu dari tahun 2001. Cucu-cucu saya.
2: Berarti bagi opa-opa.
3: Opa.
2: Iya.
3: Sebukan saya dipanggil opa.
2: Apa Pak Neng kakek?
3: Nenek Puang.
1: Oh, Nenek Puang.
2: Iya, Nenek Puang.
3: Oke, kita masuk topik.
2: Ya, topiknya adalah
3: biasa dulu itu kalau 17-an itu para penyanyi yang terbaik di tingkat SD, SMP, SMA dipanggil. Kemudian ada namanya Obade.
2: Obade.
3: Iya, Obade.
2: Saya jadi ingat saya juga terpilih waktu itu di SD, SD Sudirman.
3: Iya.
2: SD Sudirman terpilih
3: di kantor gubernur.
2: Di kantor gubernur. Di kantor gubernur
3: 45.
2: Dari SD Sudirman 1 loh terpilih aku.
3: Iya, jago itu.
2: Jago itulah. Makanya dia dipilih mentong itu hari pemilihannya itu hari toh Pak Marsuki. Ketat sekali pemilihannya, disuruh mikir menyanyi semua toh. Baru didengar satu-satu suara tak itu telinganya nak kasih anu di muka
3: saya,
2: tak.
3: Halo.
2: Iya.
3: Saya juga terpilih tapi tukang antar.
2: Kalau saya terpilih memang jadi ininya untuk di kantor gubernuran.
3: Iya, di gubernuran.
2: Iya, saya berapa orang itu hari?
3: Agustus tahun 45.
2: Baru ada suara satu, ada suara dua.
3: Oh iya, baru ada benderanya tuh berki.
2: Iya, pokoknya macam-macam. Terus itu hari saya pakai, kalau saya bagian suara satunya.
3: Iya.
2: Ada juga yang suara
3: tapi,
2: dua.
3: Iya. Suara perempuan ya, Ki?
2: Ina, saya masa suara lagi, Kak.
1: Siapa tahu tiba-tiba bas.
3: Jadi
1: tiba-tiba
3: yang paling terkesan itu lagu tadi. Lagu 17 Mas 45.
2: Ya.
3: 17 Agustus tahun 45.
2: Baru itu hari diukur Ki mulutan. Sandi suruh kasih besar, buka mulutan tiga jari.
3: Iya, jadi saya ingat itu sekali sebenarnya itu. Begini.
2: Tiga
3: itu
2: jari.
3: Vokalnya itu.
2: Iya.
3: Iya, kalau A,
2: A,
3: I, U, E, O.
2: Iya. Harus
3: kemudian
2: memang
3: ada huruf
2: gitu.
3: Mati.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Pokoknya itu hari tiada hari tanpa latihan waktu itu hari saya.
3: Tapi kalau habis latihan dikasih makan gitu.
2: Ina Sami. Dikasih makan.
3: Oke, baik Nanda.
2: Iya.
3: Saya senang sekali bisa tembus.
2: Jadi apa lagu? Tunggu dulu lagu apa kita mendengar ini?
3: Maringeran tamat petu.
2: Terus lagu apa
3: Maringeran
2: yang masih kita
3: tamat petu itu bahasa itu kalau
2: lagu
3: bahasa
2: apa yang masih biasa kita masih kita hafal ini Pak Marsuki itu tadi.
3: Kalau yang hafal itu
2: coba bedeng sampai setengah lirik sampai
3: setengah.
2: Iya, coba bedeng.
3: Kamu negeri kami berbakti.
2: Berbakti dulu kan. Berjanji kepadamu negeri
3: kami berjanji.
2: Apa yang pertama?
1: Lupa.
3: Padamu negeri kami mengabdi.
2: Pak Ai berarti salah Ki.
1: Tukar-tukar
2: Ki.
3: Dengar Ki dulu saya. Itu kalau orang tua itu ada tiga penyakitnya.
2: Apa itu?
3: Suka lupa, suka tersinggung, suka marah.
2: Kalau kita suka apa? Kalau kita suka apa itu?
3: Suka lupa. Selalu mama. Iya. Oke, lain kali saya nyanyi lagi pakai tes.
2: Iya. Oke.
3: Oke, jadi kesimpulannya saya senang sekali bisa berbagi selama ke semua. Kalau itu anak yang magang.
2: Iya.
3: Hati-hati kalau pulang kena.
2: Iya.
3: Sampaikan salam semua. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di situ? Ada? Nggak ada, kita terima telepon biasa dulu, Pale. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Dir, kompaknya seto.
0: Senandung lirik. Senandung ya. Apa?
2: Senandung lirik.
0: Senandung lirik lagu Nafro Empat C.
2: Halo Kak Ica, apa kabar?
0: Oh, Mbak Dewi, apa kabar? Tadi malam tak mau masuk, teleponku gak masuk sampai selesai.
2: Yang ngapa nak kule?
0: Gak tau.
2: Padahal kadang... di telepon biasa tuh?
0: Iya, pas aku bilang telepon biasa, tapi pas teleponku udah putus.
2: Ada yang masuk lagi, betul-betul. Telepon Wak, Wak Aki. Sama
0: Mbak Dewi, aku monitor, aku pengen banget telepon Mbak Dewi.
2: Kodong, oh Mali. apa tahu ini? Pasti belum pikir kenalan sama ini sama Kak Ica. Toh kenalan ki dulu.
1: Iya. Halo Kak Ica.
0: Ada teman-teman

0: bukan ini yang di sebelah.
1: Oh, di Pro 1 juga.
0: Iya.
1: Ini melang-lang buana, Mi. Ini pernah lo, dia bawakan saya coklat banyaknya. Wih, satu box itu lebih lagi dari satu box dengan kue-kue. Dia bawakan, Kak. Ini kita.
0: Ya Allah, itu benar Allah.
1: Iya, tapi kangen.
2: Kangen lagi.
1: Ini kangen lagi.
2: Kayaknya kode.
1: Kayaknya kode-kode itu kayak. Jadi, mungkin dengar lagu apa ini Mbak Ica? Ada lagu-lagu yang disiapkan. Moki dengar lagu apa?
0: Lagunya tadi itu apa lagi?
1: Apa itu?
0: Wanuatu Siden Rengrapang.
1: Oh, ini tanahku Siden Rengrapang.
0: Iya.
1: Oh iya, okay. Sebentar kita putarkan. Ah, apa jadi topiknya adalah apa tuh topik tak ya?
2: Mbak Ica.
0: Menyanyi lagu kebangsaan.
1: Oh iya, masih kita ingat sih.
0: Kalau lagu kebangsaan itu semuanya aku suka. Kan itu lagu kebangsaan itu kan Mbak Dewi kayak sedih-sedih gitu ya.
1: Yang sedih-sedih? Yang mana yang sedih-sedih?
0: Saya sedih sebagian sedih.
1: Biar nih,
0: sedih-sedih gitu musiknya, lagunya gitu kayak sedih aja tapi. Tapi aku mau itu dong, aku mau nyanyi satu lagu Mbak Dewi.
1: Apa itu? Lagu apa itu? Yang mana?
0: Tapi aku mau nyanyi sampai selesai ya.
1: Boleh. Lagu apa itu?
0: Lagu ini juga. Lagu sedih sih sebetulnya.
1: Iya, apa itu?
0: 3, 2, 1.
1: Iya, mulai.
0: Ku lepas di kau pahlawan.

0: Sinaha apa gitu. Aku kira saya tidak tahu.
1: Tapi suka lagu itu memang. Suka lagu itu aku dulu suka menyanyi-nyanyi lagu itu.
0: Nyanyi lagu wajib di biasa tuh disuruh di sekolah tak. Coba hafal lagu wajib minimal 5 deh, dihafal itu 5 lagu wajib. Sekarang kalau disuruh anak-anak ini coba nyanyi lagu wajib ya, bilang mana, bilang ini. Tidak aku tahu.
2: Harus pilih cari lagi.
1: Iya.
0: Harus pilih ajar.
2: Betul.
0: Yang anak-anak sekarang itu anak SD, SMP deh, astaga. Ini saja Garuda Pancasila enggak dia tahu. Garuda Pancasila, akulah menunggumu.
3: Patriot proklamasi.
0: Asik.
3: Sedia berkorban untuk.
0: Ya sudah. Jadi ceritanya ini kita masih hafal. Jadi Kak Ica, Di masih dong?
2: Masih.
1: Halo Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Ada itu juga apa itu? Namanya? Lagu tuh kayak sedih juga, apa namanya itu?
0: Lagu wajib juga.
1: Bukan. Walaupun kampung apa tuh?
0: Tanah
1: masih nenek. Ya itu ya.

0: itu bagus itu tadi. Bagus bagus.
1: Tanahku yang ku cintai.
0: Aduh mantap.
1: Engkau ku hargai. Iya, aku juga suka itu lagu.
0: Aduh, bagus, bagus, bagus.
1: Oke, jadi mudah-mudahan kita harapkan untuk penelpon yang lain juga hafal ya, Kak Ica, ya.
0: Iya, betul. Oke,
1: okay. Baik, kalau gitu Kak Ica, makasih banyak.
0: Makasih banyak,
1: iya. Sehat selalu, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah dia hebat-hebatnya pendengar kita masih hafal ya ternyata. Iya, beda dengan kalau yang sekarang itu Mas.
2: Lupa-lupa buka Google.
1: Harus kayaknya dia sedikit-sedikit kalau ada bagi lihat Google. Kita mah enggak pernah lihat Google kita. Betul. Ya.
2: Juga kebanyakan gadget kayaknya kan.
1: Iya. Kita enggak pernah buka-buka gadget. Ada penelpon. Kita terima telepon biasa dulu kalau gitu ya. Oke, halo, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Senandung lirik laguna Prom Pace.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
3: Ini Wanti.
1: Wanti. Wanti di mana? Jengki ganggu tahu.
3: Di Petarani.
1: Oh, di Petarani. Ini banyak-banyak tuh pendengar tadi Petarani juga tahu, Ibu Wanti. Apa kabar Ibu Wanti?
3: Baik, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Wanti nanti lagunya ikutan saja Meki di.
3: Iya.
1: Ya, oke. Tapi kita punya topik ini apa teman-teman? Topiknya kita.
2: Lagu apa yang masih kita hafal ini?
1: Lagu apa panasnya dulu?
3: Lagu ini.
1: Lagu nasional.
2: Iya, lagu nasionalnya.
3: Padamu Negeri.
1: Coba beli. Tes dulu.
3: Iya. Padamu Negeri,

0: Nyanyi tawa.
1: Jamu negeri kami mengabdi, pagimu negeri jiwa raga kami.
0: Cucu ini masih iya masih dihafal, singkat ini lagu jadi dihafal, tapi biasa orang terbalik tapi tahu Ibu Anti dia tahu Ji. Nah, tapi nadanya tadi terpleset nih kayaknya lain ke nadanya yang terakhir. Orang sudah gini, bagimu negeri jiwa raga kami. Bu Wanti tadi langsung gini, bagimu negeri.
2: Salam nada.
1: Gak bisa suara tinggi.
0: Oh, gak bisa suara tinggi.
2: Tapi tetap
0: kita hafal juga tahu.
1: Iya.
0: Memang luar biasa ini. Tapi kita waktunya masih sekolah gitu, kita memang pelajari lagu wajib. Lagu disuruh kan kita hafal lagu wajib, Di.
1: Iya.
0: Tahu. Tahun berapa itu?
1: Hah?
0: Tahun berapa itu waktu diajarkan ke lagu wajib? Lagu nasional.
1: Saya lupa.
0: Saking lamanya itu.
2: Iya.
0: Iya. Iya, Pak Dek kalau begitu. Bu Anti sehat-sehat selalu, Ki. Iya, bahagia.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cucu Mitawa dia tadi lagunya tuh nah hafal Ki. Ini lagu wajib yang paling singkat. Tapi walaupun singkat biasa orang terbalik-balik gitu.
2: Kayak
0: mirip-mirip gitu. Kayak tadi Pak Marsuki dia bilang yang pertama, padamu negeri kami berbakti. Padahal berjanji dulu. Ada telepon di situ. Nah, kita terima telepon biasa lagi. Halo, Sirina Pace.
3: Halo.
0: Tunggu dulu, senandung lirik.
3: Senandung lirik, lagunya Prompet.
0: Oke. Okay. Yeah. Dengan Deng Liwang, di Nuri, Dik. Oke. Okay. Apa kabar, Deng Liwang?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi Dewi menjual.
3: Dewi Satriani bersama teman-teman yang ada di studio.
0: Lagi menjual kini?
3: Lagi tidur.
0: Lagi santai. Ikutuna tidak perlu menjual dan
2: tidur sore kan.
0: Bambang ini, Bambang ini.
3: Panas
0: sekali. Biar me. Yang penting masih kita hafal je lagu wajib. Di lagu wajib nasional kita tahu Ji.
3: Apalagi ya?
0: Apa beda? Penasaran tadi?
3: 17 Agustus tuh.
0: Penasaran mau 17 Agustus mau apa?
2: Nyanyi dulu.
0: Ya, nyanyi dulu tahu ah.
3: 17 Agustus tahun 45 hari itu. Hari kita.
0: Ulang. Salah. 17 Agustus tahun 45.
3: 17 Agustus tahun 45 hari
0: itulah hari kemerdekaan kita.
2: Hari merdeka.
0: Coba dong, itulah hari ya.
3: Ayo ganti lagu.
0: Ganti. Lagu apa?
3: Ini deh. Tanah airku tidak kulupakan.

0: tidak menghafal.
1: Kalau
0: piti-piti Jini bilang menghafal. Hai. Hai.
1: Halo.
0: Ya.
1: Pelupa bela kreatif.
0: Hai. Pelupa. Coba dong kita. Kita tidak akan melupakan lagu wajib nasional. Ya. Ya, walaupun tidak melihat Google kita ya.
1: Indonesia Raya.
0: Ini ya, ya, coba bede ya, lagi Indonesia Raya.
2: Harusnya dihafal ini sih.
0: Nih, pasti hafal, sudah hafal ini.
1: Tanah airku, anak tumpah.

0: nah hafal Ji. Iya. Oh, deh. Ternyata lagu Indonesia Raya yang masih nah hafal.
1: Iya, karena kita tahu sering kita dengar pasti.
0: Iya, pasti Mi. Walaupun tadi
2: kita di berapa gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Harus memang dihafal, kalau tidak dihafal ini. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia.
1: Betul.
0: Apa Tommy kalau enggak dihafal ini?
1: Iya.
2: Tidak mau harapan.
0: Ay, tidak mau harapan.
1: Apalagi ini pasti ada lomba lagu na 17 Agustus. Ay, harus dihafal.
0: Iya.
1: Iya.
2: Kalau iya, kalau misalnya tuh sudah kan itu banyak lomba-lomba yang di sini ada kan, apalagi kalau karaoke itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nanti di RRI juga bisa mengadakan lomba.
0: Ada nanti lomba ini di RRI. Insyaallah.
2: Daftar memang masih nanti pilih-pilih di depan nanti.
0: Iya, di info kan jadi nanti gitu kalau misalkan ada lombanya. Oke?
2: Iya.
0: Oke, iya, terima kasih. Iya.
2: Lagu apa sebentar ini?
0: Ada sebentar, maringereng tema petuk sama tanahku si Dendreng Rapang.
2: Eh, ada tidak salam ini?
0: Siapa?
2: Dentayang.
0: Dentayang?
2: Iya.
0: Dentayang Perompat?
2: Iya, Perompat, Dentayang.
0: Di mana lagi ketemu?
2: Pernah ketemu di pasar Raja Wali.
0: Oh, apa nak bikin Dentayang di sana?
2: Datang berangkat di pasar itu.
0: Baru nak lihat, Ki?
2: Nak lihat, karena kasih aja ketemu.
0: Oh, Masya Allah.
2: Ketemu dari Lampalangku sama, kalau ke Perompat di Lampalangku sama teman-teman penyerka di sana, Di.
0: Oh, iya. Oke deh, kalau begitu. Terima kasih.
2: Salam kenal semua. Salam sama Serina.
0: Iya, Serina. Iya, tahu. Salam kembali. Waalaikumsalam.
2: Sama Dila. Sama Ines.
1: Iya.
2: Kembali lagi.
1: Ayo, lupa.
2: Salam ke semua nak sama cewek-cewek tu yang cantik.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cewek-cewek nah di Male. Oke deh, kalau begitu Pale teman-teman, kita dengarkan misalnya lagu Di supaya semangat Ki. Akan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Ini masih ada waktu ya teman-temannya.
1: Iya.
0: Kita masih di acara Sirin Apache.
2: Senandung lirik lagunya Prompat
0: Asik. Oke, masih kita buka telepon di 08 11 400 9250. Ini topik kita sekali lagi. Masih ingatkah Anda dengan lagu wajib nasional? Ya. Kalau saya masih banyak ya, masih banyak lagu yang saya ingat. Gak perlu ngeliat di Google ya.
1: Langsung hafal
0: lirik. Langsung tahu lah. Oke, kita terima telepon biasa dulu di 08 11 400 9250. Halo, Sirin Apache.
3: Senang dong lirik laguna Pro 4 guys.
0: Oke. Okay. Ibu Andi Nurintan di Takalar, apa kabar?
3: Ya, betul Mbak Inces.
0: Gimana kabar Bu Nurintan?
3: Kabar baik, sehat selalu Mbak Inces.
0: Alhamdulillah. Ini tahu apa nih yang mau kita tanyakan sama Ibu Nurintan nih?
4: Ibu, ada tidak lagu wajib yang masih kita hafal sekarang Ibu?
3: Saya ada, saya ingat Padamu Negeri.
4: Oh ya, ya. Coba nyanyi dulu.
0: Nyanyi dulu Bede.
3: Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri kami berbakti, Padamu Negeri

0: ya, karena beliau ini pensiunan guru.
1: Oh, masya Allah.
2: Pasti banyak nah hafal lah.
0: Pasti ini guru. Iya, guru itu rata-rata.
1: Jadi yang pelatihnya.
2: Iya, betul.
0: Pelatih Olbade.
2: Iya, kalau nak hafal kianu aku tuh.
0: Iya, ya, pas tadi guru tau begitu toh?
2: Betul.
0: Oke, Pak Ibu Nurintan.
3: Iya.
0: Sejak kapan apa ini waktunya kita belajar lagu wajib nasional ini? Kita ini sejak dari SD.
3: Betul, masih SD Mbak Ince.
0: SD
3: diajarin sama
0: guru.
3: Bapak guru dan ibu guru.
1: Betul.
3: Terus sampai ke SMP, sampai ke SMA itu tetap kita diajarin lagu wajib Pak Inces.
0: Iya, sampai SMA Adi.
3: Iya. Tapi saat itu kalau di sana disuruh ke lagu bebas, tapi didahulukan lagu wajib.
0: Wajib toh?
3: Baru disuruh ke lagu bebas pilih di luar nih.
0: Iya. Terus lagu bebasnya apa lagu biasa kita nyanyikan? Dia lagu dangdut. Maksudnya lagu apa yang biasa ke lagu bebas yang kalau kita disuruh nyanyikan lagu bebasnya?
3: Misalnya lagunya Titik Sandora sama Muksi.
0: Udah, zaman.
3: Sama lagunya Haji Omay Rama.
0: Lagunya sudah tiada.
1: Baru terus.
3: Ada lagunya Haji Omay Rama itu musik.
0: Tiada artinya.
3: Iya. Saya mau bicara tentang musik.
1: Iya.
0: Nananananananana. Udah. Tapi lagu aja ya tetap hadir.
3: Harus dihafal Mbak, soalnya kita kan dengar di televisi.
0: Begitu di nananananananana. Enggak tahu intinya lagu wajib harus tahu ya.
3: Ya lagu wajib itu harus dihafal sama anak-anak SD, SMP, SMA. Karena itu penting Mbak Inces. Lagu wajib.
1: Iya betul.
0: Lagu wajib. Biasa kan itu di upacara seperti itu.
3: Iya, kalau upacara setiap hari Senin itu baca
0: lagu wajib. Menyanyikan lagu wajib.
3: Iya, ada penyanyi itu anak-anak kelas 6 SD itu. Pasti dia itu menyanyikan lagu wajib.
0: Iya. Oke deh kalau begitu.
3: Lagunya baca.
0: Oh, lagunya hampir nih. Lagu apa?
3: Ada lagu Makassar.
0: Banyak. Tadi sudah kusebutin banyaknya.
3: Belum piko dengar, Bang.
1: Harus kita ulang lagi kan? Baca. Sedih.
0: Tan Ringku, Antosaro, ada juga Bungana Talasaku, Rola Batara.
3: Itu mah Mbak Inces.
0: Okay.
3: Terima kasih Mbak Inces.
0: Terima kasih Bu.
3: Yang anak sudah berempat juga.
0: Iya.
3: Mbak Inces selamat bertugas ya.
0: Makasih Bu.
3: Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke. Ada kayaknya penelpon biasa ini Dila. Ada dong. Kita terima telepon dulu. Halo Sirina Pace.
4: Halo. Halo Sirina Pace.
0: Iya. Senandung.
4: Senandung lirik laguna Perahu Pacis.
0: Mau tanya-tanya apa ini?
1: Nah, Pak kan ini.
0: Tanya dulu namanya.
1: Hampir mi. Enggak sempat mi kenalan.
0: Itu
1: iya, Bapak de anu
0: anu apa?
1: Mana?
0: Deng Saro tahu tanya sebut.
1: Halo.
0: Deng Saro di Goa.
1: Sore Pak, apa kabar ta?
4: Jangan lagi panggil Papa, aku dalam belum jadi istri.
0: Belum pun menikah.
1: Bagaimana kabar?
0: Baru 17 tahun umurnya.
4: Kakak mau belum?
1: Iya kakak.
0: Iya, kakak Saro.
1: Kakak Saro, bagaimana kabar ta?
4: Alhamdulillah baik-baik di semua.
0: Alhamdulillah. Apa lagi tahu tanya?
1: Iya, apa tadi?
0: Iya. Di sana banyak apa kah? Di Goa.
1: Apa di sana?
0: Apa di sana
1: ada apa, Ajaj?
0: Apa Ben di sana ada banyak apa, Ding Saro?
4: Di sini banyak jagung.
0: Iya. Bawa-bawa tong ke sini.
1: Iya, jalan-jalan ke
0: sini. Bawa ke sini jagung.
4: Nari bambang kalau otor.
0: Berarti tidak ada itu kalau kalau otor ini. Apa itu artinya kalau toro?
1: Kering.
0: Oh, kering.
4: Iya, kering.
1: Kering.
0: Oh, kering.
1: Kalau toro kering,
0: oh, kering.
1: Iya. Nih,
0: dompet juga kering.
5: Saking keringnya cuaca, dompet pun kering.
0: Kering tong ini. Betul. Dompet kata Piwiar. Mami dia apa?
4: Di dalam rumah ya dingin.
0: Oh, iya. Dalam rumahnya seperti dingin. Iya. Oh, seperti pakai penasaran ku di rumah tak kalau bilang kayak pakai AC.
1: Banyak tahu pompon
0: toka. Banyak pompon dia jadi.
4: Depan kerja ni, kamu ni pingin kerja macam ni.
0: Eh, what do you kena?
1: Tidak nak mengerti. Tidak sarap.
0: Tidak kisah kau dong. What do you kena?
4: Iya, di sini dingin.
0: Oh, dingin. Biar jam-jam begini.
4: Iya, pagi sampai malam dingin terus.
0: Masa? Kalau anunya kalau di keluar dari rumah ki ya masih dingin.
4: Dingin karena banyak anu apa sih
1: putus
4: angin.
0: Ay, penasaran ku kesana.
4: Nanti di rumah kota itu dataran tinggi.
0: Oh, dataran tinggi. Bisa ji naik kendaraan naik kah? Karena dataran
4: tinggi. Bisa
1: lah. Oh iya.
0: Bisa ji. Kah saya tu kalau naik kalau bawa ke kendaraan toh bawa kendaraan kalau dia tanjakan takut kah naik ke naik
1: turungi.
0: Iya turungi.
4: Ada sih pintar bawa mobil.
0: Ah?
4: Ada sih pintar bawa mobil.
0: Tidak kalau saya biasanya bawa kendaraan toh. Mau kak kalau main menanjak,
4: ah? Dijemput kita.
0: Oh, dijemput.
4: Dijemput.
0: Begitu. Ih, takut kugang.
1: Lima orang ki di sini. Lima orang ki ini.
4: Biar ketemu orang.
1: Iya,
0: iya, iya. Eh, Din Sarlo, apa tahu pertanyaan tanya ya, topiknya?
5: Iya, kan ini dekat-dekat 17-an kita bernostalgia lagi sama lagu-lagu wajib nasional. Jadi lagu-lagu apa yang masih kita ingat dan mungkin bisa kita nyanyikan sedikit? 17 Agustus.
1: Coba beda. Nyanyi coba sedikit.
4: Berapa nilai kasih kalau kau tahu?
1: Tergantung
0: topik ini.
5: Tapi beda. Coba menyanyikan sedikit.
4: 17 Agustus tahun 45 itu.

0: Merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia, setia
1: mempertahankan
0: Indonesia.
1: Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita.
2: Oh,
1: terbalik kini
2: sekarang. Nah, hafal kita sampai habis itu tidak balik.
1: Terbalik yang terakhir. Memang tidak hafal ke Kafati jo iku menyanyi lah dengar ki suara nama.
2: Anu, keikutan kayak itu.
0: Jadi tahu.
1: Ade. Oke, paling kalau gitu.
0: Lanjut sekolah jari.
1: Ayo, ten aja biar tidak lanjut orang sekolah. Tapi kalau misalkan naik senji itu. Iya,
2: kan kalau lupai itu.
1: Iya, nak kalau lupai.
2: Iya, nak kalau lupai.
1: Wede. Macam tu yang bapa sama Makassar apa?
2: Orang Makassar,
1: bukan?
2: Makassar
1: di sini. Oh, Makassar di sini.
0: Apa saya yang orang Sumatera?
1: Sumatera, siapa Sumatera?
2: Bukan Sumatera saya. Di mana itu Sumatera? Sumatera. Ada kepanjangannya.
0: Oh. Itu Kumang Kesetetera.
2: Iya.
1: Nayanjo, Fatih. Oke, balik kalau begitu Deng Sara. Deng Sara, terima kasih banyak di
0: hati-hati kalau pulang ini ada semua kayak
1: gitu. Iya. Makasih. Iya, Deng Sara.
2: Sehat-sehat di Sara. Iya.
0: Iya, amin.
1: Iya, assalamualaikum. Motor yang make jump ami. Kita ya tahu. Pada pamit mungkin dulu kita ini berempat.
2: Keseruan sekali ki.
1: Seru. Iya, mau kasih lama-lama sebenarnya tapi jam waktu tapi itu motor. Nanti kalau kusuri ki pulangin aja bilang dede. Ince salona.
2: Iya, pada
1: pamit ke dulu, terima kasih.
2: Terima kasih sahabat budaya, kami pamit.
1: Iya,
2: dadah. Sampai ketemu besok.
1: Iya, Dila semuanya dadah.
2: Dadah.
1: Oke, jadi saya lanjut lagi ya sahabat budaya. Setelah teman-temanku sudah numi tawa, momi pulang, sehat ke semuanya. Di hati-hati di jalan semuanya ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke deh. Untuk itu sahabat budaya kita lanjut lagi. Ku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, Sirina Pace.
3: Halo.
1: Halo, Sirina Pace.
3: Senang dulu lirik lagu yang ngapron pacet.
1: Oke, okay. Ibu Nurmala di Agraria. Mau dengar lagu apa ini Ibu Nurmala?
3: Ya.
1: Mau dengar lagu apa?
3: Kipang yang pilih ki.
1: Ya.
3: Pilihkan Makassar.
1: Pilihkan Miki.
3: Lagu Makassar.
1: Lagu Makassar.
3: Iya.
1: Oh ini Moe. Apa Moe itu rasa Budi? Hari kedua
3: mana?
1: Topiknya ini kalau Ibu Nurmala gimana? Ibu kasih kecil dulu radio monitor volume ta Ibu.
3: Lagu wajib.
1: Ya, lagu wajib. Masih kita ingat kah, Bu?
3: Indonesia Pusaka.
1: Coba bedek nyanyi ki, bedek kayak gimana?

0: Yeay. Ya, ternyata masih hafal ya Ibu. Bu Nurmala. Ibu Nurmala. Dulu waktu SD, SD mana?
1: Dicuri, ajarkan di sekolah, bahkan di pernah dipertandingkan.
0: SD mana?
1: SD. SD 10.
0: SD 10 itu di mana?
1: Nomor 1 juara perempuan nomor 1 saya.
0: Tidak, SD 10 itu di mana?
1: Tidak, lagu bebasnya.
0: Tidak.
1: Anak muda.
0: Di SD, SD di mana?
1: Ya.
0: SD apa, Ki?
1: Di SD 10.
0: Di mana itu SD 10?
1: Aku lupa kemasian itu satu sana.
0: Nah, kalau main mi tahun berapa Minjo? Tahun berapa Minjo? Tahun 70-an ya, kapang?
1: Tahun 79.
0: Tahun 79.
1: Iya.
0: Oh deh, belum piada Inces. Orang tuanya Inces belum iya. Aku kenalan orang tuanya Inces.
1: Ada lagu bebasnya juga itu. Anakku kan senyanyi kan bersatu kak.
0: Ku kan atu
1: iya.
0: Bela.
1: Iya itu lagu bebasnya.
0: Lagu bebasnya itu.
1: Dan lagu wajib membesa puasa kak.
0: Coba bede.
1: Ku. Ya.
0: Coba bim nyanyi ke itu anakku kang.
1: Apa enggak?
0: Nyanyi kibeng lagunya itu anak kukang.
1: Anak kukang?
0: Mm-mm.
1: Anak kukang?
0: Iya.
1: Kukana tenisela.

0: Itu jadi itu juara berapa
1: Ki?
0: Juara berapa Ki itu?
1: Tak bisa dibeli.
0: Itu juara berapa Ki Bu? Oh ibuku dapat sudah. Iya, oke, stop. Ibu, stop Bu. Iya, itu juara juara. Oke, udah Ibu ya. Udah. Stop. Ya, udah. Kan lang ngerekat ke penecong sudah Ibu. Oke, baik, sudah. Udah dihafal ya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Nurmala yang ada di Agraria. Ya, sudah ikut partisipasi juga untuk sore hari ini. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga sahabat budaya 0811 409 250. Silakan yang ingin meramaikan program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompacas. Oke, kira-kira adakah sahabat budaya penelpon kita yang lainnya? Sembari menantikan atensi lain di sore hari ini di 0811 409. Ini kayaknya ada kendala pada WhatsApp-nya kita ya. Boleh untuk telepon biasa maupun telepon WhatsApp kita buka ya di 0811 409 250. Ditunggu atensinya.

0: tak cukup untuk melukiskan keindahan baju bodoh dan keluasan gerak sang gadis Bugis Makassar, karena makna yang tersirat belum lengkap terungkap tentang busana adat tradisional Bugis Makassar. Pakaian adat yang dimiliki setiap suku dan bangsa di Indonesia memiliki ciri tersendiri. Salah satunya, baju bodoh yang merupakan pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan tersebut didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodoh. Namun kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu pada pertengahan ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18.
1: Pakaian adat kebesaran kita itu adalah, kalau dia di perempuan, baju bodoh. Baju bodoh ini adalah pakaiannya, pakaian kebanggaannya, bahkan pakaian kebesaran daripada wanita-wanita Makassar. Kemudian laki-lakinya berpakaiannya itu ya ditandai dengan ciri khasnya itu. Kemudian laki-laki ya pakai pasapu, nyonyola. Buku Makassar itu ciri khasnya dari dulu itu dia selalu pakai pasapu. Artinya semacam pengikat kepala ya, yang menggambarkan dia bahwa dia seorang laki-laki. Tambah lagi ini solorak nariolanya tua-tua-tuanya solorak baroci. Kemudian ditambah lagi Makassar paling senang pakai sarung. Dan rata-rata laki-lakinya itu kalau mau bekerja lipat dan bahasa pare nasiko kenyariaya. Nah, sekaligus di samping itu di pinggangnya terselip emadi. Itu ciri khas dalam berpakaian.
0: Sesuai dengan namanya, bodoh yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu, baju bodoh dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk badan pemakainya dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam di Sulawesi Selatan, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama, namun lebih terang, sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada. Dalam beberapa buku yang menjelaskan mengenai pakaian adat, dijelaskan bahwa pakaian adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dihasilkan melalui pemikiran manusia, dan tidak lepas dari rangkaian pesan yang hendak disampaikan ke masyarakat melalui lambang atau simbol-simbol yang dikenal dalam tradisi masyarakat secara turun-temurun. Pakaian adat memberikan keselarasan, keharmonisan bagi tubuh manusia yang dapat menjelma dalam rasa. Selain itu, pakaian adat baju bodoh juga merupakan pakaian kebanggaan karena dahulu dipakai oleh kalangan tertentu.
1: Pakaian yang dipakai oleh orang-orang Makassar dulu dengan sekarang ini kan sudah jauh berbeda. Dan kenapa mesti pakaian adat itu dibanggakan di zaman dulu orang-orang itu? Kayak mantan ya, paling enggak kah? Orang yang memakai pakaian baju bodoh yang bagus-bagus di zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang terhormat. Makanya dia menjadi pakaian adat karena pakaian yang dicontohi oleh rakyatnya. Sekarang ini kan sudah dimodifikasi sedemikian rupa baju bodoh itu. Iya, sah-sah saja dan memang merupakan kreativitas dari orang mencapai supaya semakin indah. Nah, yang perlu dijaga tentu barangkali estetikanya. Jangan sampai dipakai baju bodoh tak. Orang-orang tua dulu kita menghindari pakai baju bodoh silawar. Kalau kita sekarang pakai baju bodoh dan silawar menetap bayang-bayang muntama. Makanya orang-orang tua dulu kita kalau pakai baju bodoh, saya masih lihat nenek saya susu-susu dalam

0: Baju bodo memang pakaian tradisional khusus untuk perempuan yang dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta perempuan pemakainya.
1: Untuk anak-anak perempuan bangsawan, mereka menggunakan baju bodo rawan tipis ya. Kemudian bajunya hanya selapis. Warna pilihan untuk mereka biasanya berwarna hijau atau jingga, orange ya. Dalam bahasa Makassar dinamakan warna rapotino. Ketika sang gadis berusia 12 hingga 25 tahun, pelolo warna pilihan untuknya berwarna merah lombok. Baju bodo untuk anak gadis terdiri dari 2 hingga 3 lapis. Bagi wanita bersuami yang berumur 18 hingga 35 tahun, warna yang dipakainya disebut salaeja, sampai ungu hingga merah tua. Untuk mereka, baju bodonya 2 hingga 3 lapis juga. Mereka tidak diperkenankan memakai warna lain karena akan membuat penafsiran yang keliru. Sedang wanita yang ditinggal oleh suaminya memakai baju bodoh berwarna ungu. Kemudian wanita berumur 35 hingga 50 tahun ya memakai warna leleng hitam berlapis. Nah, baju untuk mereka bahannya lebih tebal dan dipakai 2 hingga 3 lapis.
0: Pakaian tradisional baju bodo sering dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan. Tetapi sekarang penggunaan baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan, misalnya lomba menari atau upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Baju bodo juga masih dikenakan oleh para pengantin perempuan saat upacara akad nikah dan resepsi pernikahan. Saya Ruslan Syarif Hidayatullah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan

Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acara kita Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Ya, masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang kita siapkan, diantaranya ada lagu Udin Leaders, Salah Sakup, ada lagunya juga Tena Sandra Panta, Panritai Tugowaya, ada Malah Cuiko, Tak Bulu Masolangang, Bunga Ripala, Chandriku Penyak Cede, Boli Ma Sikali Sayu, ada tong lagunya Lusari Lantang Bangia, Balo Cindra, ada juga lagunya Mu Pucawa Pediku, ada lagu yang mendatang juga Pura Totoku, Tanringku, Matoana Tama Bene, Nyawa Temak Lulu, Jene Mata Bunting. Ada tong lagunya Mario Rio, Mak Bolak Baru, Kak Dorok Tongko Ulaweng. Iya, 08 11 400 9250, silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita, yaitu lagu wajib nasional yang masih kita hafal itu apa, sahabat budaya misalkan ya. Lagunya Padamu Negeri Kami Berjanji ya. Ada lagu itu, ada juga

untukmu. Ada juga lagu ini, aku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang.

Jadi mungkin ada yang ingat-ingat zaman Al-Bade begitu, sahabat budaya. Jadi kalau zaman Al-Bade itu biasanya dipilih ya, dipilih dari perwakilan sekolah siapa yang dipilih untuk menyanyi di kantor gubernuran seperti itu. Termasuk Inces dulu ya, nyanyi lagu wajib. Ada juga apa nih, banyak lagu dulu ya yang harus dikuasai dengan nada yang pas. Oke, 0811-409-250, kita tunggu atensi Anda. Ini ada yang mana nih? Nabilang Pak Marsuki. Apa nih Nabilang Pak Marsuki? Senandung lirik lagu Naprompat Chess. Oke, ada tong juga yang apa nih? Oke, yang tidak sempat juga terangkat tadi, terus terputus nomor baru, saya tidak tahu nomor berapa ini, 0811-355-20 sekian. Oke, sehat selalu pastinya buat kita. Ya udah kalau gitu sobat budaya, sembari menantikan atensi Anda yang lainnya, langsung aja kita dengarkan lagu mendatang, ini dia.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Untuk sore hari, sore hari ini ya, sahabat budaya. Jadi untuk para pendengar kita yang mungkin saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, saya yakin semuanya pada masih ingat yang namanya lagu wajib nasional. Nah, ada juga yang masih ingat nih. Hal

Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, siapa yang masih ingat ya, sahabat budaya? Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik ini haruslah masih ingat yang namanya lagu wajib nasional. Kalaupun memang Anda sudah melupakan, lupa-lupa ya. Ingat, putar-putar radio lagi lah. Atau mungkin bisa dengar-dengar di YouTube. Kalau lagu wajib nasional seperti apa gitu. Akan deh kalau begitu sahabat budaya. Dan saya juga nampaknya harus pamit dari dengar Anda. Pak Gunadi, selamat sore. Sehat selalu Pak Gunadi ya. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Ada juga Bunda Fatma yang ada di Goa. Sehat Ki. Pak Limpo yang ada di Pau-Pau. Oke, semangat ya. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke deh kalau begitu. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah ikut meramaikan program acara Sirena Pace. Sehat Ki selalu pastinya. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Oke.

0: masa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun, Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat sore sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan program acara kita kali ini, yaitu Dunia Wisata. Oke, sahabat budaya, bagaimana ini kita yang lagi dalam perjalanan setelah beraktivitas? Ya, mudah-mudahan saja lancar-lancar perjalanan, tak. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan arus lalu lintas yang berlaku. Untuk pengendara roda 2 maupun roda 4, jangan menggunakan handphone sekali lagi di tengah perjalanan ya. Jadi kalau misalkan bawa ke kendaraan, ada di tengah-tengah gitu, di jalan raya. Aduh, kalau mau menerima telepon atau mau hubungi teman, tak. Jangan ke di tengah-tengah perjalanan. Tapi minggir-minggir ke dulu, minggir di pinggir-pinggir jalan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja para pengendara di belakang tak itu terjadi marah-marah para pengendaranya ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang makanan khas Nrekang. Ada berbagai macam ya, mulai dari cemilan hingga makanan yang mengenyangkan. Di Nrekang ada sejumlah makanan khas yang bahkan sudah dikenal luas seperti depatetekan dan dangke. Jadi sahabat budaya, pengolahan makanan khas yang ada di Nrekang didominasi resep tradisional ya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: satu lagu dari ada band dengan Haruskah Ku Mati. Ya, tidak dong sahabat budaya, jangan ya. Sudah membawa kita juga ke menit 42 dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Iya, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita kali ini kita akan hadirkan informasi tentang nasu cemba. Nasu cemba merupakan sup daging khas masyarakat Duri di Kabupaten Nrekang. Sajian ini juga tergolong istimewa karena biasanya hanya dihidangkan pada momen-momen tertentu seperti acara hajatan, pesta, atau kunjungan tamu khusus. Makanan khas ini berasal dari bahasa daerah setempat, nasu yang berarti makanan dan cemba berarti daun cemba. Daun cemba memiliki bentuk seperti meniran namun tangkainya memiliki duri. Tumbuhan ini mudah dijumpai karena tumbuh liar di pekarangan rumah warga. Proses memasak makan ini biasanya dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar, namun seiring perkembangan zaman mulai beralih ke kompor gas karena lebih praktis. Pertama-tama daging direbus hingga mulai empuk, kemudian ditambahkan bumbu atau rempah khusus yang sudah dihaluskan dan ditumis. Juga dimasukkan lengkuas dan serai yang sudah dimemarkan, serta parutan kelapa sangrai atau batek kaluku dan dalam bahasa lokal. Tidak lupa ditambahkan bahan khas yaitu daun cemba yang masih muda. Daun ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis dan sensasi rasa asam yang khas. Nasu cemba enak dinikmati pada saat hangat-hangat dengan tambahan irisan jeruk nipis, sambal, irisan bawang goreng, dan seporsi nasi putih hangat.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum

0: عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sekarang banyak orang tua yang cuma menjaga dirinya tapi tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Dia yang sibuk mengerjakan ibadah, dia yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, baca Quran tiap hari, tapi terkadang anaknya dia tidak perintahkan untuk ke masjid. Anaknya keluyuran ke sana kemari, tidak diperhatikan, bahkan lebih nacari ayamnya daripada anaknya. Ini yang bahaya. Kita yang sibuk ibadah, tapi anak, keluarga kita tidak jaga dari api neraka. Ujung-ujungnya, di yaumil akhir nanti, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau rajin sholat sementara anakmu tidak? Padahal anaknya akan masuk ke dalam neraka. Begitu ditanya anaknya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Jawaban sang anak, ini penyebabnya karena orang tuaku tidak menjaga saya, tidak menyuruh saya kepada kebaikan. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam neraka bersama anakmu. Oleh karena itu coy, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI Makassar, program 4 RRI Makassar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dirindukan oleh Rasulullah dan semoga dibenci oleh syaitan. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, dalam program Risalah Islam hari ini saya Jusrel Yama hadir di ruang dengar Anda untuk program ini di waktu menjelang maghrib ini. Insyaallah, alhamdulillah, kita akan membahas tentang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada hamba-Nya bernama manusia disertakan dengan ujiannya masing-masing. Kehidupan yang kita jalani adalah merupakan skenario Allah yang mesti kita lakoni. Apapun yang terjadi dalam kehidupan itulah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima segala ketetapan-ketetapan yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, pasti Allah akan uji dengan keimanan-keimanan yang ada. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian berkata saya beriman kepada Allah, lantas kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti akan uji kita. Allah berikan ujian kepada seseorang berbeda dengan sesuai dengan level keimanannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan ujian kecuali apa yang sanggup untuk kita pikul. Allah terkadang memberikan ujian kepada manusia dengan bentuk penyakit. Maka sabarlah terhadap penyakit yang diberikan oleh Allah, karena sejatinya penyakit untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi kita untuk mengistirahatkan raga kita. Penyakit yang diberikan oleh Allah adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang diberikan oleh Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Penyakit yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering merasa ketika kita sakit, kedekatan kita kepada Allah semakin terus semakin mendekat? Tapi terkadang ketika kita sehat, kadang-kadang kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kekayaan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita gunakan kekayaan kita di jalan Allah atau justru kita gunakan di hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan kita ujian dengan suami yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan keinginan kita. Kita suka membandingkan suami kita dengan suami orang lain misalnya. Kita suka membandingkan istri kita dengan istri yang lain misalnya. Padahal apa yang diberikan oleh Allah, jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah, sudah menjadi ketentuan Allah yang mesti kita jalani, kita nikmati, syukuri. Pun ada kekurangan-kekurangan yang ada, kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Maka saudaraku, hidup itu akan nikmat kalau kita berupaya menikmatinya. Hidup itu akan asyik kalau kita berusaha mengasyikkannya. Hidup itu akan indah kalau kita berusaha mengindahkannya. Maka yang jalani adalah kita. Semua kita nikmati, kita syukuri, kita jalani sebagai

sebuah ketetapan bahwa terkadang Allah berkata tidak terhadap apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu berkata ya terhadap apa yang kita butuhkan. Maka saudaraku, nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak yang mesti kita syukuri. Ujian-ujian kehidupan adalah batu-batu kerikil yang mesti kita lewati. Untuk naik ke puncak tertinggi harus siap dengan batu-batu terjal, harus siap dengan daki, daki mendaki dan terus mendaki hingga sampai ke puncak kehidupan yang abadi meraih surganya Allah. Untuk mencapai surganya Allah butuh usaha, diuji dan terus diuji. Allah berikan hawa nafsu kepada kita, kita gunakan hawa nafsu untuk semakin mendekat kepada Allah, bukan justru hawa nafsu yang menjauhkan kita dari agama Allah. Kita didekatkan dengan orang-orang yang baik, itu adalah nikmat yang luar biasa, tapi sekaligus menjadi ujian. Sejauh mana kita mampu memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mencari kawan, jangan mencari lawan. Hidup itu terus berlanjut dan terus berlanjut. Ujian kehidupan terus datang bertubi-tubi kepada kita. Allah ingin menguatkan kita. Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita. Allah ingin mengetahui kualitas keimanan kita. Allah ingin mengetahui kualitas kesabaran kita. Jangan pernah berkata sabar itu tidak ada batasnya, karena sabar itu tak terbatas. Kemampuan kita untuk bersabar yang tak dan terbatas. Allah memberikan ujian kepada kita untuk kita lewati, supaya kita naik level. Ujian anak SD berbeda dengan ujian anak SMP. Ujian anak SMP berbeda dengan ujian anak SMA. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Kalau tidak mau diterpa angin kencang jadi rumput, tapi bersiaplah untuk diinjak-injak, dipotong-potong, dibakar, dimakan binatang ternak. Kalau mau tinggi derajatnya di sisi Allah, siaplah dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau diuji dan tidak mau tinggi derajatnya jadi orang yang biasa-biasa, tapi bersiaplah untuk direndahkan, dicaci, dimaki, dihina, dibuang oleh orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita terus berbenah, memperbaiki diri kita. Setiap ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, kita terima semuanya dengan lapang dada, bahwa ada rencana-rencana Allah yang lebih baik dibanding dengan rencana-rencana kita. Kita boleh berencana menyusun target-target tertentu, tapi apapun yang terjadi adalah buah dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hasilnya, itu yang terbaik menurut Allah. Jangan pernah mengandai-ngandai, jangan pernah berkata seandainya begini, begini dan begitu. Tapi semuanya kita jalani. Apa yang terjadi adalah merupakan ketetapan Allah, dan apa yang akan terjadi sudah menjadi rencana Allah. Bagaimanapun hasilnya, terima dengan lapang dada, lalu kemudian benahi di setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Kita terus lanjutkan kehidupan kita. Kita terus sibukkan diri kita dalam kebermanfaatan. Ujian yang diberikan oleh Allah sejatinya adalah cara Allah untuk menguatkan kita, untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Maka saudaraku, nikmatnya hidup ditentukan dari bagaimana cara kita merespon nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Banyak nikmat yang kadang lupa kita syukuri, banyak nikmat yang kadang kita kufuri. Maka hidup itu harus siap dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, bisa datang dari tetangga, bisa datang dari pelakor, bisa datang dari siapapun itu. Semua ujian diberikan oleh Allah menjadi cara Allah untuk semakin menguatkan kita. Ujian Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk musibah, ujian Allah bisa dalam berbentuk kelapangan harta, ujian Allah bisa dalam bentuk penyakit, ujian Allah bisa dalam bentuk kesempatan, jabatan, wewenang, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai sebuah ujian itu untuk terus melanjutkan kehidupan kita menjadi lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang tangguh, karena kita sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Maka sekecil sebesar ujian itu adalah bentuk cara Allah untuk menguji keimanan kita. Jadikan iman kita kuat, jadikan kekuatan itu menjadi jembatan kita untuk meraih berkah Allah. Ketika ada masalah besar datang kehidupan kita, jangan berkata, ya Allah saya punya masalah yang besar, tapi berkatalah, ya masalah yang besar, saya punya Allah yang maha besar. Maka dengan adanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ada menjadi bentuk evaluasi dari diri kita, menjadi bentuk muhasabah.

sabar dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, terus berbenah dan terus berbenah, memperbaiki diri, sibukkan diri kita dalam kebaikan-kebaikan, dekatlah dengan orang-orang yang baik, saling mengajak kepada kebaikan, saling menuntun kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita meraih kebaikan dunia, lebih-lebih lagi kebaikan akhiratnya kelak ketika kita berpulang istirahat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian itu kita nikmati semuanya. Ujian-ujian naik kelas itu hal yang lumrah. Ya, tidak mungkin kita naik kelas kalau tidak diuji oleh guru dulu. Maka kadang guru menguji kita. Maka ketika kita lulus dari ujian itu, insyaallah naik kelas kita. Tapi kalau tidak bisa lulus dari ujian itu, berarti kita tinggal kelas. Jangan selalu menjadi pribadi yang tinggal kelas. Semangat, jadikan kekurangan-kekurangan yang ada sebagai penyemangat untuk kita lengkapi dengan kelebihan yang kita miliki. Allah berikan kita pilihan hidup. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan mau jalan kefujuran atau jalan ketakwaan, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Kita pilih jalan hidup kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terus genggam hati kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah selalu merangkul kita dalam rahmatnya, selalu merangkul kita dalam kasih sayangnya. Ketika Allah yang sudah merangkul kita, sudah Allah yang menemani kita, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar, maka insya Allah akan tenang, aman, dan damai hidup kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Maka melalui kesempatan yang berharga ini, mari dan terus mari, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, mari kita terus berbenah, memperbaiki diri, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu jengkal, dua jengkal kita mendekat kepada Allah, maka jutaan, miliaran langkah Allah akan menjemput kita dengan hidayahnya. Ujian-ujian kehidupan itu belum seberapa dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang engkau dustakan? Maka nikmat yang diberikan oleh Allah kita nikmati. Ujian yang diberikan oleh Allah kita jalani. Musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kita jadikan sebagai sebuah bahan muhasabah, mengintrospeksi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terus melanjutkan kehidupan kita dalam kebermanfaatan, terus taat dan terus taat, istiqomah di atas jalan kebaikan. Dan istiqomah itulah yang paling sulit, karena kalau gampang bukan istiqomah namanya istirahat, kalau gampang namanya istirahat. Kenapa susah istiqomah? Karena hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya kipas angin atau setrika. Maka marilah kita menjadi pribadi yang bersyukur. Orang bersyukur hatinya makmur, hidupnya teratur, walaupun makannya cuma bubur, kadang-kadang pakai sayur, itu pun dikasih sama Pak Mansur, penjual beras kencur, dilarang ngawur, ngelantur syukur, jauhi takabur, perbanyak tafakur, insyaallah selamat siksa kubur, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi, hamba-hamba yang senantiasa taat dalam ketaatan, selesai takwa dalam ketakwaan. Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah pribadi yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya matinya dalam kebaikan, husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kita bisa melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian nyawa kita berpulang, jasad dan ruh kita berpisah, kita kembali ke alam barzakh dengan tenang, dan insya Allah kita akan diseru oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ujian-ujian Allah akan memberikan ruang bagi kita untuk terus berbenah. Ujian yang diberikan oleh Allah adalah cara Allah untuk menguatkan kita, adalah cara Allah mengalihkan kita untuk selalu mendekat dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sehat akan terasa nikmat kalau Allah memberikan penyakit. Kelapangan harta baru kita bisa sadari kalau kita diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan yang ada kita lengkapi dengan kelebihan dan potensi yang diberikan oleh Allah. Jangan selalu berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak senang kepada hamba-hambanya yang telah berpuas
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu bi rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi segala permasalahan hidupnya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dekatlah, terus dekat kepada Allah. Kalau Allah yang urus kehidupan kita, insyaallah tenang, aman, damai, tentram kehidupan kita. Kalau Allah yang menemani kita kemanapun kita berada, kita akan merasa aman. Kalau Allah yang menemani kita, Allah jadikan tempat hidup kita meminta, Allah tempat kita memohon pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka semua kehidupan akan kita jalani dengan penuh kenikmatan. Semua akan kita jalani dengan penuh kebahagiaan. Tidak harus menunggu hidup menjadi baik baru kita bahagia, tapi bahagiakanlah diri maka hidup akan menjadi lebih baik. Tidak harus menjadi orang yang penting untuk menjadi orang baik, maka jadilah lebih pentinglah untuk kita menjadi orang yang baik, sehingga kita baik di mata Allah, baik di mata manusia. Baik di mata Allah pasti akan baik di mata manusia, tapi baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup itu akan diberikan ujian. Kehidupan yang diberikan oleh Allah itu ujian. Setiap detiknya, menitnya, jamnya, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Allah tidak akan lepaskan kita dari berbagai macam ujian kehidupan. Supaya apa? Supaya kita kuat menjalani kehidupan. Hidup terus berlanjut. Hidup di dunia belum seberapa dibandingkan ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah kelak nantinya. Cukuplah kita sengsara di dunia ini ya mungkin, tapi jangan mau sengsara abadi di kehidupan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah di dunia, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, maka insyaallah kita akan menerima semuanya dengan lapang dada, hati tak tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Para pendengar Pro 4 dari Makassar, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa banyak bersyukur, banyak bertafakkur, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala terus menerus, mengingat bahwa hidup dan dihidupkan di dunia oleh Allah tidak menjadi sebuah persoalan hidup yang terus kita ratapi, tapi jadikan sebagai persoalan-persoalan hidup itu menjadi kekuatan-kekuatan tersendiri, menjadi contoh terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang lain melihat kita bahagia, padahal kitalah yang pandai menutupi apa yang tidak harus orang lain tahu. Mungkin kita terlihat baik di mata orang lain, tidak punya masalah, padahal kitalah yang pandai untuk menyelesaikan setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitalah jadi pribadi dilihatnya orang lain luas kehidupan kita. Mungkin orang ini tidak pernah ada masalahnya, kenapa bahagia terus padahal banyak masalah, tapi kita mampu mengelola masalah itu untuk kita terima menjadi orang yang bermanfaat, terus dalam kebermanfaatan, sibuk dalam kebaikan-kebaikan, bukan sibuk mencari aib kekurangan orang lain lalu lupa dengan kekurangan yang ada. Menyibukkan diri kita untuk terus bersama dengan Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita dekat kepada Allah, maka Allah akan menjadi senantiasa teman hidup kita. Kalau Allah menjadi teman hidup kita akan tenang. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ketika orang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhanmu. Maka hidup itu terus nikmat kalau kita berusaha menikmatinya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di dunia ini dikenang sebagai orang-orang yang terus dalam kebaikan. Kita sudah tenang di surganya Allah nantinya. Kita jejak-jejak kebaikannya insyaallah terus menjadi kebaikan, menjadi contoh bagi teladan bagi orang lain. Maka insyaallah kita akan hidup dalam kebaikan-kebaikan Allah, dalam kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau

0: sahabat budaya, nasuliku adalah masakan ayam tradisional khas suku Bugis yang dimasak menggunakan kuah santan kental dengan campuran parutan lengkuas dalam jumlah banyak dan kelapa sangrai, sehingga menghasilkan cita rasa yang sangat gurih, beraroma harum, serta bertekstur bumbu renyah. Hidangan yang umumnya menggunakan ayam kampung agar dagingnya tidak mudah hancur ini memiliki ciri khas warna kuning kecoklatan dari kunyit dan merupakan menu wajib saat hari raya, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, untuk disantap bersama burasa atau ketupat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriadi dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, kali ini kita akan bersama di melalui Zoom ya, dengan narasumber yang akan membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kemandirian ekonomi dan kualitas SDM. Melalui Zoom sekali lagi narasumber kita sudah tersambung dengan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Beliau adalah Ibu Murni Indrayani SEMM yang kita langsung saja malam hari ini menyapa beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Murni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya Bu Murni. Iya, sekali lagi kita akan membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kemandirian ekonomi dan
2: kenapa
0: kualitas SDM.
2: Terkunci?
0: Iya? Katanya okay. Terkunci ya. Apanya nih yang terkunci nih Bu?
1: Hatinya.
0: Terkunci hatinya, terbuka mimini hatiku Bu.
1: Iya,
0: operatorku juga, rekan operatorku juga sudah terbuka mi hatinya, Masya Allah. Iya, kagetku gue kira apa. Iya. Oke, Bu Murni, kita langsung saja nih Bu Murni ya. Akan membahas dengan yang saya katakan tadi ya. Yaitu tadi itu pembahasan kita pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kemandirian ekonomi dan kualitas SDM. Nah, sebenarnya secara mendasar seperti apa sih gambaran kondisi masyarakat kita saat ini di Makassar atau di Sulawesi Selatan nih Bu Murni?
1: Kalau secara umum ya kondisi masyarakat kita di Makassar ini itu dilihat dari beberapa dimensi. Ada sosial ekonominya, dari politiknya, kemudian stabilitas keamanannya. Dan ini tidak berpatokan pada, hanya berpatokan pada statistik saja ya, dari tahun sebelumnya. Tapi saya di sini berbicara sebagai penggerak swadaya masyarakat yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk menjawab pertanyaan host Ibu Dewi ya.
0: Dewi
1: Ibu
0: Satria.
1: Dewi atau Mbak Dewi?
0: Mbak Dewi Bu.
1: Mbak Dewi, oke. Saya bicara dengan Bu Dewi. Saya mohon maaf karena hanya melihat dalam perspektif sosial saya terkait dengan situasi kerawanan masyarakat di Kota Makassar ini yang terkontaminasi dengan penyalahguna narkoba yang menyasar pada rakyat. Dan sasarannya itu biasanya pada usia produktif. Jadi kalau melihat gambaran kondisi masyarakat kita, itu biasanya kami di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan itu berusaha untuk melakukan ini kan pemberdayaan masyarakat berdaya guna, membuat masyarakat tersebut berdaya guna di mana wilayah rawan, biasanya di wilayah rawan ya, itu bisa menjadi wilayah yang bisa berdaya guna dan bisa bersinar, bersih dari narkoba.
0: Seperti itu. Nah, sebagai seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama nih Bu, apa peran krusial dan fokus utama dari profesi ini dalam mendampingi masyarakat?
1: Nah ini saya sebagai penggerak swadaya masyarakat, itu kan sebuah jabatan fungsional di struktur organisasi di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tidak bisa bergerak sendiri. Jadi kami harus bersinergi dengan bidang lain yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ceritanya begini, di BNN itu
2: ada kan bagian umum.
0: Iya.
2: Terus bidangnya itu ada 5. Mm-hmm. Ada bidang pencegahan, ada bidang pemberdayaan masyarakat, ada bidang rehabilitasi, dan ada bidang pemberantasan.
0: Iya.
2: Nah, kami di bidang pemberdayaan masyarakat ini sebagai penggerak swadaya masyarakat itu punya 3 konteks sebenarnya.
0: Iya.
2: Bagaimana menggerakkan swadaya masyarakat itu pada lingkungan masyarakat yang masih murni, sesuai nama saya ya,
0: iya.
2: Masih murni dari penyalahguna narkoba.
0: Mm-mm.
2: Terus yang kedua, kami menyasar pada masyarakat yang rentan atau rawan dengan penyalahguna narkoba. Dan ketiga, itu pada masyarakat yang sudah terpapar dengan penyalahguna narkoba.
0: Mm-mm.
2: Jadi saya istilahnya di sini penyalahguna narkoba ya, bukan narkoba, penyalahguna narkoba. Iya.
0: Oke. Bagaimana konteks apresiasi budaya lokal terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat ini? Apakah nilai budaya lokal justru menjadi kekuatan atau tantangan?
2: Nah, ini perlu saya cerita sedikit ya.
0: Iya.
2: Kami di pemberdayaan masyarakat itu punya kegiatan, ada program kegiatan, kami punya 4.
0: Mm-hmm.
2: Ada pertama pemberdayaan masyarakat pada deteksi dini.
0: Iya.
2: Deteksi dini untuk menciptakan lingkungan bersih, lingkungan kerja bersih, bersinar.
0: Mm-hmm.
2: Terus kemudian yang kedua itu pemberdayaan masyarakat itu meliputi penggiat, pembentukan penggiat P4GN. Tahu kan artinya P4GN?
0: Apa
2: pencegahan,
0: itu?
2: Pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, itu istilahnya P4BN kami di sini.
0: Ini
2: programnya P4, memang programnya BNN ini. Terus yang ketiga itu ada yang namanya pelatihan. Memberikan pelatihan kepada masyarakat itu supaya masyarakat itu bisa, kalau bisa ya, yang berada di garis kemiskinan, biasanya kan mereka punya pekerjaan tidak tetap. Ya, dengan diberikan ke pelatihan semacam ini, mungkin bisa mereka menaikkan taraf hidup mereka, memperbaiki ekonomi mereka, dan tidak ikut, misalnya kita tahu kan bagaimana kalau penyalahguna narkoba itu biasanya nyasar ke yang taraf bawah dulu. Dikasih dia jadi candu dulu, baru kemudian semuanya pasti akan berimbas. Nah, walaupun yang saya bilang tantangan kemarin, kami adakan pelatihan life skill itu di daerah Tanjung Merdeka. Tanjung Merdeka itu termasuk dalam kawasan intervensi kami, dekat sini Kecamatan Tamalate. Kami melaksanakan pemetaan. Kira-kira apa ya masyarakat di situ yang bisa mereka buat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Di sana kan banyak kelompok wisata. Karena dia berhubungan dengan Pantai Losari. Yang pantai-pantai itu, Pantai Biru, kemudian Bosoa, Bosoa Indah. Nah, mereka mengusulkan supaya bagaimana kalau mereka mengadakan apa, membuat semacam souvenir. Souvenir dari hasil-hasil laut itu, biasa karang-karang, pasir lautnya, ya itu yang mereka bentuk. Makanya kalau yang dibilang ini apresiasi budaya lokal, itu bisa masuk itu budaya lokal. Karena mereka tidak membutuhkan apa ya anggaran untuk mendapatkan bahannya. Mereka langsung dapat, terjun aja langsung ke situ ke pantai, pasti langsung dapat.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan intinya nih Bu Murni. Kalau kita bicara soal kemandirian ekonomi, langkah awal apa yang biasanya dilakukan untuk memicu kesadaran masyarakat agar tidak bergantung, melainkan mampu mandiri secara mandiri?
2: Ini bagus sekali pertanyaannya nih. Kami di bagian di pemberdayaan masyarakat itu biasanya sebelum terjun ya, sebelum terjun memberikan pada masyarakat, kami biasanya nyasar dulu ke kami laksanakan pemetaan pada kawasan memang yang tingkat ekonominya itu di bawah standar. Nyaris kemungkinan ya, biasanya mereka kurang sanitasinya, biasanya kan begitu, daerah yang rawan gitu. Terus kemudian banyak terjadi kejahatannya, tinggi, tingga, apa, tingkat kejahatan itu tinggi. Lalu kemudian banyak pemudanya yang kaum produktif itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Apa kita harus berhenti dulu karena asam atau enggak? Lanjut aja?
0: Iya, lanjut, lanjut, lanjut.
2: Lanjut aja, oke. Jadi pada dasarnya, untuk menggerakkan potensi masyarakat ke arah positif itu, itu banyak dilakukan berbagai macam cara. Dengan melibatkan dinas-dinas lain ya, semacam dinas sosial, dinas tenaga kerja. Nah, kami harap dengan mengadakan kegiatan program life skill ini, itu masyarakat itu bisa mandiri untuk sehingga mereka itu tidak beralih lagi untuk melakukan pekerjaan yang ilegal. Ngerti maksud saya, Bu? Mbak ya, ngerti maksud saya, Mbak? Kerjaan yang ilegal gitu loh. Terus dengan adanya instansi terkait yang kami gandeng, tahun kemarin itu 2025, kami kerjasama dengan Balai Pelatihan, Balai Pelatihan Vokasi. Dan tahun ini mereka itu ada surat permohonannya untuk bekerjasama untuk menyiapkan peserta bagi mereka. Dan kami sangat mengapresiasi keinginan dari balai latihan kerja tersebut. Ya, mungkin dengan adanya pelatihan, kemudian edukasi, dengan sosialisasi itu mungkin bisa membuat masyarakat lebih mandiri. Itu aja, Mbak.
0: Baik, mengingat program ini juga terafiliasi dengan BNN, sejauh mana kemandirian ekonomi dan kualitas SDM ini berkolaborasi dalam menciptakan ketahanan masyarakat? Misalnya, menciptakan lingkungan bersih, narkoba, atau bersinar?
2: Kami di BNN, kembali lagi, Mbak. Kami tidak kerja sendiri. Ada saya bilang tadi bidang pencegahan.
0: Benar.
2: Nah, bidang pencegahan ini kegiatannya itu mengadakan sosialisasi. Sosialisasi, kemudian kampanye. Dan mereka menyasar itu empat aspek kehidupan. Empat aspek lingkungan. Ada di pada masyarakat, kemudian ada pada pemerintahan atau BUMN, lalu kemudian pihak swasta dan pendidikan. Jadi kalau yang dibilang berkolaborasi dalam menciptakan ketahanan masyarakat itu, kami sudah lama. Sejak berdirinya BNN itu sudah lama yang namanya kolaborasi. Karena terus terang, Mbak, ya, kami di BNN ini perpanjangan tangan dari BNN RI. Kemudian di 24 kabupaten kota di Kota Makassar ini cuma kami punya cuma 4 BNN kabupaten kota. Di antara 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Makanya kami betul-betul dari kemarin, dari munculnya BNN itu kami sudah berkolaborasi. Karena kami berharap dengan adanya kolaborasi dan komitmen bersama untuk melawan penyalahgunaan narkoba ini. Itu kami sangat betul-betul berharap supaya kami dibantu oleh masyarakat dalam hal ini, ya,
1: empat segmen tadi yang saya katakan, Mbak.
0: Iya. Oke, baik. Bagaimana Ibu melihat potensi ekonomi berbasis potensi lokal seperti UMKM kerajinan, kuliner khas, atau budaya lokal dalam mengangkat kualitas SDM di kalangan pemuda dan keluarga?
1: Ini berkaitan dengan program kami di tahun 2006 ini, Mbak, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin sudah dengar dari teman-teman saya, rekan-rekan saya, yeah, itu ada program selain program P4GN ini, yeah, itu menyasar pada program Ananda Bersinar.
0: Yeah.
1: Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kami melihat UMKM kerajinan atau kuliner khas itu sangat apresiasi.
0: Yeah.
1: Kenapa, Pak, Mbak?
0: Yeah.
1: Kalau kita bisa hitung sekarang, warkop-warkop di sini berapa kira-kira?

0: apa keahlian alat berat.
1: Iya.
0: Bahkan mereka juga apa, menyasar ibu-ibu yang membuat keripik, ya,
1: Iya.
0: keripik-keripik ubi, keripik kentang. Jadi kalau melihat program UMKM itu
1: Iya.
0: cukup cukup apa ya, cukup berkembang pesat kalau saya lihat.
1: Iya.
0: Tapi itu lagi saya bilang, warkopnya yang kebanyakan.
1: Banyak sekali, terlalu banyak persaingan. Iya.
0: Betul sekali.
1: Iya, betul.
0: Seharusnya apa ya, sedikit kreatif lah selain
1: Iya.
0: warkop. Bisa enggak?
1: Iya, betul, betul, betul. Sekarang lagi
0: Iya.
1: menjamur yang namanya
0: Betul.
1: warkop. Oke.
0: Akhirnya ya. Terus apa lagi, Mbak?
1: Oke, kita lanjut lagi nih. Apa tantangan terbesar di lapangan saat mengajak masyarakat untuk mau belajar dan mengembangkan SDM-nya nih, Bu?
0: Nah, ini ada kasus, Mbak, ya,
1: Iya.
0: baru-baru. Kami mau mengadakan pelatihan life skill.
1: Iya.
0: Ternyata masyarakat situ mendengar namanya saja BNN, mereka sudah tidak mau datang.
1: Iya.
0: Mindset
1: Takut
0: mereka
1: ya,
0: kan harus
1: takut.
0: berubah. Iya, mereka takut ditangkap lah,
1: Iya, iya,
0: takut
1: iya,
0: ditanya
1: benar.
0: ini itulah, takut dites urin lah.
1: Iya, iya.
0: Nah, akhirnya kami melakukan pendekatan
1: Iya.
0: ke tokoh-tokoh agamanya dulu. Kami mengundang mereka, dikumpulkan dalam di kantor lurah. Ini kantor lurah kami kumpulkan. Lalu kemudian kami mendekati tokoh agama, tokoh masyarakat,
1: Iya.
0: kemudian Karang Tarunanya, PKK-nya. Kami semua mengajak untuk tidak takut terhadap BNN.
1: Iya.
0: Itu dulu, Mbak.
1: Iya.
0: Jangan takut sama BNN. Lalu kemudian yang kedua,
1: Iya.
0: kami mengintervensi
1: Iya.
0: tempat mereka atau lokasi mereka itu bukan dalam rangka penggerebekan,
1: Iya.
0: tapi dalam rangka untuk membantu memberikan bimbingan teknis pemuda mereka yang usia produktif itu
1: Iya.
0: untuk memberikan edukasi dan keahlian. Dan kedua, tujuan kami juga untuk mengumpulkan penggiat-penggiat C4GN sebagai perpanjangan tangan BNN dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai tentang bahaya narkoba. Itu, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Baik, Bu Murni, sebelum kita lanjut lagi kebersamaan kita pada malam hari ini, obrolan kita undang juga sebentar pendengar kita di
0: Oke.
1: 0811-409-250 yang ingin menanggapi pembahasan kita terkait yang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Namun kita sebelum kita lanjut obrolan kita dengarkan dulu yang berikut ini.
0: Oke.

0: kena narkoba?
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
6: Baik, kita masih bersama dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kemandirian ekonomi dan kualitas SDM. Dengan narasumber kita ada Ibu Murni Indrayani SEMM, beliau adalah penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Dan kita undang di 0811 400 9250 untuk para pendengar kita yang ingin berpartisipasi menanggapi pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Ibu Murni, kita lanjut lagi ya. Iya.
7: Siap.
6: Okay, baik. Okay. Bu Murni, sambil menunggu respon pendengar kita malam hari ini, Bu Murni, jika ada kelompok masyarakat atau pemuda yang ingin bergerak membangun kemandirian di wilayahnya, kemana mereka harus melangkah atau berkolaborasi pertama kali nih, Bu?
7: Okay. Jawabannya bagus, Kak.
6: Pertanyaannya
7: bagus sekali.
6: Iya.
7: Sampai susah menjawabnya. Pertama, sebenarnya kalau mereka ingin berkolaborasi dalam kegiatan, kalau tadi UMKM ya?
6: Ya, kegiatan-kegiatan pokoknya dalam kelompok masyarakat atau pemuda yang ingin bergerak membangun kemandirian di wilayahnya. Jadi kemana mereka harus melangkah atau berkolaborasi pertama kali? Membangun kemandirian.
7: Biasanya mereka biasanya dalam membentuk misalnya Karang Taruna ya.
6: Iya, contohnya.
7: Yang paling bagus itu Karang Taruna.
6: Benar.
7: Biasanya itu mereka bagusnya, mereka itu berkolaborasi dengan pertama kali itu dengan Dinas Tenaga Kerja. Tenaga Kerja. Karena dari situ mereka bisa tahu gimana terdapat ruang-ruang atau lowongan pekerjaan yang mereka mungkin sesuai dengan keahlian mereka atau sesuai dengan kapasitas mereka. Terus yang kedua ini nih, BLK, Balai Latihan Kerja. Tahu letaknya di mana BLK?
6: Tahu, di dekat Taman Makam Pahlawan.
7: Pas belakangnya. Nah, mereka itu sebenarnya mereka mencari masyarakat yang mau berusaha untuk apalagi berdaya guna gitu loh. Mereka mencari, dan usia mereka itu yang usia produktif itu mereka nyasar di usia 15 tahun sampai 56 tahun. Bayangkan. Mereka mencari karena mereka susah dapat peserta yang seperti itu. Karena rata-rata peserta ya, kejadian kami kemarin, kami punya program memang life skill itu tahun 2025 itu di salah satu daerah kami mengumpulkan sebanyak 20 orang pemuda yang memang tertarik pada servis HP. Nah, kami kerjasama dengan ini dong BLK untuk mengadakan kegiatan di lokasi itu, lokasi kantornya mereka, karena mereka punya peralatan dengan perlengkapan yang lengkap. Nah, ternyata pada saat hari H itu banyak yang tidak hadir.
6: Ya, kenapa?
7: Karena mereka berpikir, ini kegiatannya 3 hari.
6: Ya.
7: Kalau saya mungkin kerja di luar, mungkin saya bisa dapat uang segini. Terus kemudian kedua, karena kalau kita sudah masuk di pelatihan itu, itu kita harus selalu hadir tepat waktu dan waktunya itu 8 jam.
6: Lumayan.
7: Nah, kami di BNN itu mengkerucutkan harinya. Kalau di BLK itu mereka punya ketetapan waktu memang 5 hari.
6: Iya.
7: Jadi 5 kali 8 jam itu berarti mereka 40 JP.
6: Iya.
7: Dan yang tidak diketahui oleh mereka bahwa kalau mereka sudah mengikuti itu, mereka otomatis dapat sertifikat.
6: Iya.
7: Dan sudah terdata nama mereka itu di Dinas Tenaga Kerja. Iya. Nah, banyak yang belum tahu tentang hal ini.
6: Iya.
7: Nanti saya bagikan ini ya Mbak ya, linknya ya.
6: Iya, boleh.
7: Supaya generasi muda kita yang usia produktif itu bisa ikut mendaftar di situ. Iya.
6: Oke, sip lah. Itu
7: saja Mbak.
6: Oke. Nah, ini bisa bagikan cerita singkat atau contoh nyata nih Bu? Dari kelompok masyarakat yang sukses berdaya secara ekonomi dan SDM-nya meningkat setelah didampingi.
7: Nah, ada. Tapi sudah lama juga sih.
6: Iya, nggak apa-apa.
7: Kami di daerah, saya sebutkan daerah atau nggak usah?
6: Nggak apa-apa.
7: Oh, nggak apa-apa.
6: Iya.
7: Biasa dengar Kampung Narkoba?
6: Iya. Kampung Narkoba ya.
7: Kami berapa kali intervensi ke situ. Kemarin kami dapat data itu masih dalam taraf bahaya. Setelah 3 kali intervensi, 4 kali dengan yang tahun kemarin, itu sudah meningkat jadi waspada. Artinya sudah tidak terlalu bahaya lagi. Dan ada memang kelompok situ setelah diberikan pelatihan itu sudah berkembang.
6: Iya.
7: Namanya kribas.
6: Oh, kribas. Iya.
7: Kribas, keripik bayam.
6: Iya.
7: Bayam.
6: Saya pernah wawancarai ownernya.
7: Di situ.
6: Iya.
7: Yang di lorong kan?
6: Iya, di lorong. Saya wawancaranya tapi dia datang ke studio. Kribas, ya, keripik, itu. Bayam.
7: Tapi kami biasanya kalau sudah melihat keberhasilan seperti itu, kami sudah tidak melaksanakan pendampingan lagi, Mbak.
6: Iya.
7: Masa kita mau dampingi terus? Nanti sebentar lain lagi konotasinya kalau kita dampingi terus.
6: Iya.
7: Ya, jadi kalau misalnya kami melaksanakan pendampingan itu, ada beberapa pendampingan di sini. Ada dari bidang rehab juga ada pendampingannya. Kami juga dari pemberdayaan masyarakat itu pendampingannya. Tapi kami selama pelaksanaan pelatihan itu memang kami dampingi. Setelah itu kan dari program kami di Life Skill ini, itu setelah memberikan mereka edukasi tentang bahaya narkoba, kemudian edukasi tentang keterampilan itu, pada saat monitoring dan evaluasi sampai di situ saja kami bisa mendampingi. Karena kami akan beralih lagi ke daerah rawan lainnya.
6: Oh gitu.
7: Itu.
6: Okay.
7: Jadi kami berharap mereka supaya bisa mandiri, jangan dampingi terus.
6: Jangan didampingin terus.
7: Iya. Nanti mereka benar. Jadi manja. Kayak mana?
6: Betul. Oke, baik Bu Murni, lanjut lagi nih. Bagaimana peran generasi muda Sulawesi Selatan dalam menjaga benteng budaya lokal sekaligus menjadi agen perubahan di bidang ekonomi kreatif?
7: kami di BNN Prodaya Sumsel ini terjun di bidang pemberdayaan masyarakat itu yang saya sebutkan tadi, ada di bagian sosialisasi P4GN, kemudian ada pembentukan penggiat, lalu kemudian ada deteksi dini, lalu kemudian ada kemandirian masyarakat. Peran generasi muda dalam menjaga benteng budaya itu pasti sangat besar. Dan kami dalam hal ini menjaga supaya generasi muda ini tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, jadi kami ini mengadakan kolaborasi. Kami berkolaborasi dengan masyarakat dan komunitas. Komunitas itu baru-baru ini kami programnya itu selain Ananda, ada juga menyasar pada Saka Pramuka. Jadi bukan cuma dari kesehatan yang punya Saka Pramuka, kami juga baru muncul nih tahun ini, Saka Pramuka Anti Narkoba. Nah, dengan kami berharap dengan adanya Saka Pramuka Anti Narkoba ini, itu bisa kami sejak dini membentengi generasi muda kita dari penyalahgunaan narkoba ini. Terus kalau misalnya budaya lokal itu kami biasanya melihat juga apalagi nih ciri khas dari masing-masing daerah mereka. Jadi kalau misalnya kami mengadakan kegiatan atau misalnya mengadakan pelatihan, itu kami karakteristiknya dulu kita perhatikan dalam pemetaan itu. Nah, sehingga generasi muda dengan memberikan informasi dan edukasi itu bisa menjadi kuat dalam hal penyalahgunaan narkoba ini dan bisa membuat perubahan secara signifikan terhadap taraf hidup mereka. Itu. Karena sekali mencoba semuanya hancur. Mulai dari kejahatan lah. Pertama mencuri sedikit-sedikit. Akhirnya jadi besar.
6: Betul sekali.
7: Nah, itu yang makanya kami mulai dari tahap anak. Dimulai dari anak. Makanya ada program Ananda itu.
6: Baik. Baik, Bu Murni, pesan atau langkah konkret apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama mau bergerak menciptakan lingkungan yang produktif, mandiri, dan sehat?
7: Nah, kami tahu bahwa masyarakat itu bosan, capek dengar yang namanya teori. Makanya untuk menciptakan lingkungan yang produktif, mandiri, dan sehat itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Dengan membentengi keluarga dari hal-hal yang negatif itu si, kami berusaha supaya mereka bisa menciptakan keluarga yang sehat, kemudian produktif, mandiri, dan jauhi narkoba. Itu aja, Mbak. Dimulai semuanya dari keluarga.
6: Dimulai
7: sebagai
6: dari keluarga.
7: Benteng pertama.
6: Sebagai benteng pertama. Baik, sebagai closing statement-nya nih Bu Murni, apa yang ingin Ibu Murni sampaikan untuk menutup kebersamaan kita pada malam hari ini?
7: Kami di pemberdayaan masyarakat itu memiliki statement dalam memberikan pelatihan, edukasi ataupun penyuluhan, pendampingan ibaratnya kami jangan memberikan ikan yeah. pada mereka,
8: yeah, yeah.
7: tapi memberikan pancing.
8: Mm-mm.
7: Karena kalau memberikan ikan, ya satu kali makan ya langsung habis.
8: Iya, iya, betul.
7: Tapi coba kita kasih pancing dia.
8: Uh-uh.
7: Mereka akan, insya Allah mereka akan hidup terus. Mm-mm. Dengan menggunakan hasil dari pancingan mereka. Oke Mbak, itu aja.
8: Oke, okay, baik. Bu Murni, menarik sekali perbincangan kita untuk malam hari ini. Tapi apa boleh buat karena kita udah di penghujung acara. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan program acara Apresiasi Budaya Lokal. Dan sekali lagi, sebagai kesimpulannya, mari kita menciptakan kehidupan yang sehat yang dimulai dari keluarga. Jauhi narkoba. Baik, Bu Murni, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Seski selalu. Iya, assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, sahabat budaya, demikian tadi obrolan kita dengan narasumber kita. Ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kemandirian ekonomi dan kualitas SDM. Dengan narasumber kita, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, Ibu Murni Indrayani SEMM. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama saya Dewi Satriani. Di hingga jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

Baik sahabat budaya, berakhirnya apresiasi budaya lokal, maka saya yang bertugas Dewi Satriani harus pamit juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah ikut tetap setia bersama kami di Perempat RRI Makassar dengan beberapa rangkaian acara menarik yang kuhadirkan di ruang dengar tak. Sukses selalu semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali rekan saya sebentar ada, yaitu iya, ada Kak Richard. Oh, Ambo Rusuk kayaknya ya, akan menemani Anda hingga jelang jam 24 malam nanti. Dewi Satriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat budaya Sinrili merupakan bentuk seni tutur puitis berirama dari suku Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa budaya Nusantara lain bisa juga ditemui ragam yang mirip. Misalnya sinden di Sunda atau Jawa, tetapi berbeda dengan budaya Jawa atau Sunda. Cerita Sinrili ini dibawakan langsung oleh pemain musik tunggal dan bertutur menggunakan bahasa suku Makassar, yaitu bahasa Makassar atau Sulawesi. Sinrili ini terbagi dalam dua kategori, yaitu Sinrili Bosi Timurung dan Sinrili Pakeso-Keso. Sinrili Bosi Timurung yang dalam bahasa Makassar berarti hujan turun adalah Sinrili yang dilantunkan pada saat keadaan sepi dan orang-orang sedang tertidur lelap. Sedangkan Sinrili Pakeso-Keso adalah pertunjukan Sinrili yang diiringi alunan alat musik berupa keso-keso.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik Medan Laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kagak ngampak Salah.
1: Dengar ki dulu ini ibu. Begini. Kagak ngangka. Pa ba mampa. Ta da nan ra. Ca ja nyanca. Ya ra la wa sa aha.
2: Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Ka gangangka. Salah satu siswa pelajar SD tampak kebingungan membaca huruf lontara. Dan hal ini juga menjadi PR bagi orang tua siswa karena sudah lupa akan huruf lontara. Lantas, bagaimana sebenarnya awal keberadaan lontara di Sulawesi Selatan sehingga bisa menjadi bukti sejarah di setiap peristiwa yang berkaitan dengan suku di Makassar? Naskah Lontara sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah Lontara dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan budaya, serta peran serta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini, naskah Lontara dapat dipandang sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, Lontara dapat dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan perilaku dan pandangan hidup masyarakatnya.
3: Saya akan berbicara tentang bagaimana Lontara itu telah mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita sudah sering mendengar salah satu puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia itu karena ditemukannya huruf. Sulawesi Selatan sebetulnya sangat kaya, luar biasa, karena kita pernah punya 4 huruf, yaitu huruf jangan-jangan, ya, yang secara genetik dekat sekali dengan huruf Kawi. Sampai sekarang ini banyak naskahnya tersimpan di perpustakaan dan arsip Sulawesi Selatan di Tamalan Rea, ya, ribuan di sana yang ditulis dalam huruf jangan-jangan. Disebut jangan-jangan mungkin karena bulat-bulat dan mirip burung-burung. Dalam tradisi Bugis Makassar juga segala sesuatu informasi itu biasanya dipakai istilah jangan, ya. Jangan-jangan itu pergi menelisik calon pengantin apakah sudah ada yang punya atau belum. Mak jangan-jangan, ya, bahasa Bugisnya mamanu-manu, loke mamanu-manu. Jadi mungkin karena jangan ini dianggap sebagai representasi daripada pembawa pesan, maka huruf itu diberi nama huruf jangan-jangan. Lalu itu lama dipakai, ya, karena dalam perjanjian Bongaya 1669 itu ada 2 bahasa yang digunakan. Di sebelah kiri adalah bahasa Belanda dan di sebelah kanan adalah bahasa Makassar dengan menggunakan huruf jangan-jangan, bukan lontara. Sampai awal abad ke-20 masih ada produktivitas naskah yang dibuat dari huruf jangan-jangan. Kebanyakan pakai bahasa Makassar. Tidak ada huruf jangan-jangan dalam bahasa Bugis atau Nrekang atau Mandar. Pada umumnya sampai sekarang ini ditulis dalam bahasa Makassar, sehingga para ahli menempatkan bahwa huruf jangan-jangan ini adalah hurufnya orang Makassar. Lalu ketika Islam datang juga membawa peradaban Islam. Huruf kita kan mengikuti struktur bahasa kita. Katanya memang Makassar tena huruf matena. Puna nur inure, puna ismail sumailah. Taluji huruf matena orang-orang Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar. Saya kalau di kampung Inure, ketemu Inure boleh. Yaitu glottal stop, bisa dilambangkan dengan K. Jangan pakai apostrof, lambang untuk kutipa. Nah keritik ki linguis dunia kalau pakai ki apostrof. Biasa menteng-menteng bulu-bulung ku puna kucing ki koma-koma rate. Yang kedua konsonan ganda ya, medu, ngaru, RR, double R, konsonan ganda namanya. Dan yang ketiga NG itu ji, no, tiga ji saja huruf matinya orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah ketika itu ditransformasi ke dalam huruf, hurufnya juga begitu. Tidak ada itu huruf S mati, tidak ada R mati. Coba makin perhatikan. Nah ada orang mencoba membuat huruf-huruf mati, sebenarnya itu juga ancaman bagi kelangsungan bahasa. Karena pasti nanti kalau ada huruf mati, kita pakai mitulon tarak berbahasa Inggris. Namun bahasa Mangkasar atau Bugis sih, Pak Ajan yang bicara Ugi. Jadi harus dijaga ini. Kita namanya dalam teori adalah bersifat silabis. Huruf dan bahasa kita bersifat silabis. Karena itu sebaiknya huruf lontar atau huruf apapun digunakan dalam bahasanya. Coba orang Korea, tidak mau itu pakai huruf Koreanya dalam huruf Latin. Orang Jepang, orang Cina, pasti pakai tong huruf bahasa Cina. Karena memang itu nenek kita dulu bikin, sesuaikan sistem bunyi, mulut tak, bahasa tak. Tidak ada mintung huruf. Orang Jepang juga bersifat silabis hurufnya. Makanya orang Jepang kalau bilang tape recorder, tape rekoda. Mangkasar akapun kalatoro. Kama mintung, kudul lidahnya, mau dia apa? Orang Bugis kalau traktor dengan tarator. Tidak kuliah ada huruf matinya, jadi tidak apa-apa. Orang luar harus memahami kita. Nanti orang berpikir, ah kalau begini ketinggalan ki, karena huruf tak tidak ada huruf mati. Tidak. Justru dengan mempertahankan eksistensinya itu, dia menjadi wadah untuk menghidupkan bahasa. Dengan menghidupkan bahasa, jadi perjuangan ini bukan cuma menghidupkan huruf, tapi sekaligus bahasa. Tidak banyak pemimpin yang punya perhatian. Dia pikir kampungan jini huruf. Nah, ngapain mau dianggarkan nah, sudah urusan kampung. Dia lebih suka pakai huruf Korea, huruf Jepang. Ya, jadi huruf itu sudah pakai satu paket memang dengan bahasanya. Ketika Islam datang, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat fonetis. Fonetis namanya Pak yang huruf Latin ini. Ada kamati, ermati, esmat. Maka dia adopsi huruf Arab Serang. Karena huruf-huruf mati ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditulis di dalam lontara. Pasti kalau bismillah, nah karena bismillah, dengar maki anak-anak di kampung kalau mengaji, bismillahirrahman. Akhirnya untuk supaya itu tidak rusak pronunciation-nya, jagone itu orang dulu. Nah adopsi itu huruf Jawi yang kita beri nama, namanya huruf Arab Serang ke dalam lontar, huruf ta. Jadi ruaminya jangan-jangan Arab Serang. Ya? Dia banyak ada tadi dikasih lihat saya bapak beliau, Dr. Haji Padindang, bagaimana huruf Arab Serang itu dimodifikasi di dalam foto-foto. Itu sebetulnya untuk menerjemahkan Islam yang bersifat fonetis, ya. Karena di dalam huruf kita, makanya dalam naskah-naskah yang Islami itu ada dua huruf, bilingual namanya dalam teori linguistik. Biasanya kalau penjelasan tafsirnya dia menggunakan lontara, tetapi kalau untuk aslinya dia gunakan ayat Al-Quran, tetapi untuk penjelasannya dia menggunakan huruf Arab Serang. Weh jago sekali ini orang dulu, bapak ibu. Yang kita pandang enteng nenek tak dulu. Ya, jago sekali. Jadi diadopsi huruf Arab Serang. Ada sebuah huruf tapi tidak menyebar di Baru yang dibuat oleh Coli Puja namanya huruf bilang-bilang. Dia pakai, sebetulnya dia cuma pakai sebagai huruf rahasia. Dan terakhir adalah lontara. Ya, lontara. Nah, ketiga huruf ini menjelang kemerdekaan Indonesia dia mengalami kepunahan, ya. Produktivitas menyalin naskah itu juga sudah berhenti, lalu digantikan oleh mesin cetak, bahkan sekarang melalui digital.
2: Tergantikan oleh digital dan akhirnya pelan-pelan satu persatu hilang. Ancaman akan bergesernya lontara ini mestinya didukung dengan aturan, perda yang mengikat sehingga tidak terjadi kepunahan Seperti yang disampaikan Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
4: Saya Bapak Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan. Saya kira kalau untuk antusias dari masyarakat terkait dengan aksara Nusantara itu cukup bagus. Dan kemudian di sekolah-sekolah juga, itu juga muatan-muatan lokal termasuk juga dalamnya adalah aksara Nusantara. Jadi ini juga sangat bagus untuk dikembangkan. Termasuk juga pemerintah kota, juga tulisan-tulisan yang terkait dengan papan nama dinas SKPD itu memang dianjurkan untuk selain tulisan aksara bahasa Indonesia, juga disarankan untuk menulis juga tulisan aksara Nusantara seperti itu. Saya kira sangat perlu, menurut kami sangat perlu. Kenapa? Aksara Nusantara itu salah satu warisan budaya Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar yang saya katakan sangat mahal. Kenapa saya bilang sangat mahal? Karena tidak semua kota, tidak semua daerah, tidak semua suku punya aksara. Hanya beberapa saja yang punya aksara seperti itu. Saya kira sangat sangat penting dan sangat perlu itu tulisan Nusantara itu dibudayakan, dilestarikan dengan cara penulisan di tempat-tempat seperti itu. Ya, pasti namanya pelestarian ya. Apalagi sekarang kan terkait dengan teknologi, anak-anak kita menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan tulisan-tulisan di luar aksara Nusantara yang saya kira kalau ini tidak selalu dikembangkan, tidak selalu disosialisasikan, itu pasti akan secara perlahan pasti akan hilang kalau dari kita sendiri, dari pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembinaan dan melakukan upaya bagaimana pelestarian aksara ini.
2: Nusantara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, Nusantara dapat berfungsi sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan, dan sarana pendukung budaya daerah. Nusantara tersebut dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis. Nusantara dinyatakan sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok orang menjadikan Nusantara sebagai lambang identitasnya dan sekaligus dapat membedakannya dengan kelompok orang lain. Nusantara dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam rangka memperkukuh budaya nasional. Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut, Nusantara tetap dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis Makassar. Perda aksara Nusantara ini dengan pasal-pasal yang mengikat dapat membuat gerakan memajukan literasi dengan target menasionalkan sebagai warisan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Seperti penjelasan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Sijaya, SHMH.
5: Karena banyak regulasi yang mengikat dalam perda itu. Intinya, perda aksara Nusantara ini ingin lebih membuat kita punya gerakan memajukan literasi budaya kita akan semakin luas gitu. Dengan adanya perda ini kita bisa melakukan sosialisasi, bimtek, bahkan kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan berupa bantuan kepada penerima manfaatnya dengan dasar perda ini. Ya, bahkan ada anjuran, penekanan sedikit bahwa semua lembaga dalam setiap tempat untuk menunjukkan tempat, arah, dan sesuatu itu diupayakan untuk menggunakan aksara Nusantara gitu. Yang kita pengen dunia ini tahu bahwa ada warisan leluhur kita yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Dan ini menjadi gambaran bahwa leluhur kita itu memang orang cerdas. Hanya orang cerdas yang mampu mewariskan kepada anak cucunya berupa tulisan dalam bentuk naskah kuno gitu, yang biasa dikenal dengan Nusantara.
2: Dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa batas ruang dan waktu. Sebagai warisan budaya yang tak lekang oleh zaman, menjadi kebijakan daerah yang memihak kepada pengembangan budaya kita.
3: satu demi satu huruf-huruf ini hilang. Tapi alhamdulillah bertahan satu yaitu lontara. Pelihara Ki Kodong ini, tinggal ini satu-satunya yang tersisa.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan ke Barana Perempuan. Berbicara tentang budaya Bugis, tabe menjadi salah satu ujaran yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat. Kata tabe digunakan sebagai bentuk permisi, penghormatan, dan kesopanan ketika seorang hendak melewati orang lain, memulai percakapan atau meminta izin. Dalam penggunaannya, ujaran tabe biasanya disertai dengan sikap tubuh yang sopan seperti sedikit membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini menunjukkan pentingnya menghargai orang lain dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ujaran tabe juga menjadi bagian dari nilai budaya yang mengajarkan tata krama dan saling menghormati. Hingga saat ini penggunaan tabe masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu bentuk sederhana dalam melestarikan nilai kesopanan masyarakat Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Dari tanah Bugis yang subur, lahirlah seorang pejuang muda yang namanya harum hingga kini. Seorang bangsawan yang tak hanya memimpin dengan wibawa, tapi juga berani mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Dialah Andi Abdullah Bau Masepe. Andi Abdullah Bau Masepe lahir pada tahun 1918 di Masepe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Putra bangsawan Bugis, pewaris tahta dari Kerajaan Bone, Goa, Supa, Alita, Sidenreng Rappang, dan Sawito. Sejak muda, ia dikenal berani, tegas, dan setia pada prinsip. Menjabat sebagai Panglima Pertama Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin, ia memimpin perjuangan melawan pasukan Belanda. Hingga akhirnya, pada 2 Februari 1947, ia gugur di Parepare, meninggalkan jejak perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Julukan Singapodi melekat padanya, sebuah simbol keberanian dari tanah Bugis. Dalam kehidupan pribadinya, Bau Masepe menikah sebanyak 3 kali dan dikaruniai 7 anak. Istri pertamanya, Andi Macaya, memberinya seorang putri bernama Andi Habibah. Istri keduanya, Linga Daeng Singara, melahirkan seorang putra, Andi Ibrahim, dan seorang putri, Bau Tekne. Sementara itu istri ketiganya, Andi Soji Petakan Jekne, dikaruniai 4 anak, Bau Kuneng, Bau Amesangeng, Bau Dala Uleng, dan Bau Fatimah. Di akhir hidupnya, ia berpesan, sekolahkan anak-anak kita, karena jika bukan saya yang menikmati hasil perjuangan ini, maka kelak generasi peneruslah yang akan menikmatinya.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah mama, ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Udine, hatru kano ikan.
3: Aku ke karfe, Udi.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi, jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Woi, teman. Apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini, teman.
1: Begini apa lagi, Pangeran Sumanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma, sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana, ceritanya, ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita ke depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Lihat sana, itu Pangeran Fatuketi. Masih ingat toh, dengan Pangeran Fatuketi?
0: Pangeran Fatuketi? Yang mana? Saya sudah lupa ya, sudah terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatuketi! Pangeran Fatuketi!
2: Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kau bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Ketiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali, kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
8: Kenapa saja?
3: Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
1: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sih sama hamba dua di sana.
0: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
2: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
3: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
4: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
3: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
4: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
5: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
6: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
3: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
4: Itu dari kampung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
3: Tidak mungkin.
4: Bostu toh. Fatin susuk parang.
3: Omong apa tuh?
4: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
3: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
4: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk yang artinya kolam nyamuk.

Pro 4 92.5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Kelontarong edisi hari ini, tepatnya tanggal 12 Agustus 2026. Saya Ruslan hadir menemani Anda sahabat budaya hingga nanti di jam 23 kurang lebih 1 jam setengah lagi ke depan, menemani Anda lagu-lagu Nusantara atau lagu-lagu daerah, atau bisa juga request lagu-lagu 4 etnis ya di Sulawesi Selatan di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kelontarong.
1: Ya, Kelontarong, Pak.
0: Dari
1: SD Nompo ini.
0: SD Nompo?
1: Iya.

0: Di Jenepon tuh.
1: Di Jenepon tuh gimana kabarnya Denom Pok?
0: Alhamdulillah seperti biasa.
1: Seperti biasanya sehat di?
0: Iya. Akan berubah.
1: Iya. Kalau boleh tahu nih Denom Pok.
0: Ya.
1: Lomba-lomba apa lagi yang dulunya sering ada di zaman kita sekarang tidak ada lagi?
0: Dulu sering ada, sekarang tidak ada lagi.
1: Lomba-lomba apa tuh ya? Lomba-lomba permainan tradisi. Apakah lomba-lomba 17 Agustus di kampung Tai ini sekarang ini yang dulu mungkin kita rasakan waktu masa kecil sekarang tidak ada lagi? Kan kalau kayak misalnya Gerajalang sampai sekarang masih ada ji lomba. Apalagi nih, menyanyi biasanya dulu waktu kecil kita masih ada, tapi sekarang tetap dia ada. Apa ya, yang kira-kira saat ini sudah tidak ada lagi di, kita ingat lomba-lomba 17-an yang mungkin ada di zaman tak dulu?
0: Ada sih, tapi saya tidak pernah itu, tidak pernah
1: misalnya. Tidak pernah? Tidak, maksudnya apa yang kita ingat permainan atau lomba-lomba yang ada dulu di zaman tak masuk? Masih sekolah, tapi sekarang tidak ada.
0: Sekarang tidak ada. Yang biasanya dulu itu ada juga perbantuan anak itu.
1: Apa?
0: Tapi sekarang tidak ada.
1: Apa itu? Lomba apa itu?
0: Itu untuk anak, bukan untuk dewasa, untuk anak.
1: Apa itu? Dulu itu
0: masih ada tuh lomba untuk menyanyi, untuk anak. Sekarang tidak ada.
1: Nah,
0: lebih biasa mami ada.
1: Oke, Pak Lek. Lagunya?
0: Ya, lagunya Palak Nanyawamu.
1: Palak Nanyawamu.
0: Iya.
1: Oke, dari Widi, Di. Oke, ya, salam-salam nih. Palak Nanyawamu. Salam-salamnya, Denom Po.
0: Salam-salamnya Ibu Lina. Arsinta, Ibu Dewi, Ibu Arsina, Norima, Ibu Nursia, Pak Sambang Umar, Ibu Fahma, Ibu Sopi, Om Pais, Om Padim, Lukmu, Pak Asis, Dimas, Maju, Sir Margareta, Amsa, Sir Dewi, Om Padin, Pale, dan semuanya kita berkecuali. Oke, Pak Dembo.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum Kelontarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Bu.
1: Iya, dari
2: Pak Radin.
1: Pak Radin, gimana kabarnya Pak Radin?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, silakan pilih lagu dulu Pak Radin. Lagunya apa nih kita mau dengarkan? Lagunya apa dulu nih kita mau dengarkan request?
2: Mupak bate limamu.
1: Mupak bate si limamu.
2: Iya.
1: Mupak bate si limamu. Di, kalau Pak Radin dulu masih ingat enggak zaman tak dulu ada lomba-lomba yang saat ini mungkin sudah tidak ada lagi dijumpai?
2: Itu main kelereng itu.
1: Main kelereng di, wah.
2: Iya, sama kasti itu.
1: Kasti jarang juga di.
2: Iya, kasti tidak ada juga sudah sekarang, dulu ada.
1: Iya.
2: Iya. Kalau kelerengnya belum mbak itu.
1: Yang mana itu?
2: Sendok, main... disimpan di sendok.
1: Oh, itu. Yang disimpan di sendok. Oh, masih sering dia.
2: Iya, baru lari-lari.
1: Iya. Oh, dari dulu ada memang itu dulu di waktu kita masih kecil tak. Saya kira main kelereng itu kalau kalah ki dikasih ki kelereng
2: kalau
1: itu.
2: Jatuh tidak menang.
1: Tidak
2: tahu tiga kali kan pulang balik itu.
1: Iya.
2: Dua kali.
1: Oke, Pak Radin, salam-salamnya.
2: Ada Pak Asis di Maros, Siti Nubaya, Rosdiri Diana Asir, Marlina di Petrang Utara, Krisinta MU, Pading Pasani Maju, Pondato di Pinrang, ada Amat yang di Tasmun di Sope sama Nur Minanur. ada Indah Dimbaji juga di Sopem. Ya sama-samanya mi ambo.
1: Ye.
2: Selamat lagi bertugas.
1: Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, Kilon Tarong.
3: Kilon Tarong ambo.
1: Di Sewang baru muncul lagi.
3: selalu ya mau masuk tapi tidak diangkat kudung.
1: Oh iya kudung, siap. Saya ingat mi, kalau pokoknya kalau telepon biasa saya angkat juga. Desewang, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, aman dan sentosa.
1: Masya Allah. Ya, Desewang, kalau kita dulu ingat gak permainan-permainan atau lomba-lomba yang ada dulu di zaman tak sekarang gak pernah lagi ditampilkan dalam lomba 17-an?
3: Itu anus. Itu santo-santo,
1: enggak ada. Oh, santo-santo di?
3: Iya.
1: Oh iya, iya. Itu pakai apa itu? Pakai kaleng ya?
3: Pakai batu.
1: Pakai batu ya, tapi
3: baru digendong orang.
1: Oh. Diana dulu nih, diambai dulu itu kaleng ya, atau apa diambai itu? Batu kan yang dipakai melempar ya?
3: Iya. Diambai dipasang atau batu dipasang baru dibuat tuh kalau siapa. Siapa yang kena, dia itu yang jago.
1: Oh iya, iya. Didengge teman tadi.
3: Iya.
1: Cuma itu atau masih ada yang kita ingat sekarang jarang dijumpai dilombakan.
3: Seperti itu anu karena ya susah sekali itu anu pohon pinang.
1: Oh, lembat.
3: Menjepina susah nih, iya.
1: Susah pohonnya di karena.
3: Iya, kalau landai pada itu ya, nairis orang, dadanya orang tahu perutnya. Kalau bukan pohon pinang, pohon pinang sekarang jarang sekali nih ada itu.
1: Iya, betul, iya tahu. Karena itu kan dilumuri oli nih, baru kan
3: dilumuri oli.
1: Orang tidak pakai baju. Jadi kalau
3: tidak pakai baju.
1: Jadi kalau pakai tidak pakai baju baru itu bukan pohon pinang, itu bahaya.
3: Bahaya, nah ini seorang tahu.
1: Oh iya, cocok kita. Memang dulu itu di banyak, masih banyak pohon-pohon
3: pinang, iya.
1: Biasa dipotong.
3: Ini baru orang lurus mau dia. Beli tidak ada nih.
1: Iya, lurus.
3: Ada tapi jauh-jauh ya.
1: Lurus
3: mana
1: juga.
3: Mungkin ya, jauh sekali.
1: Lurus juga dulu itu kalau pohon pinang.
3: Ya pohon pinang itu lurus.
1: Kalau pohon kelapa kan bahaya.
3: Dari tajam itu.
1: Apalagi kalau tiang listrik mami. Oke Pak Radin, Pak Abdullah Desewang, salam-salam lagi.
3: Jumpa-jumpa mainnya?
1: Iya, yeah, karena pengenal pohon ketiga maki.
3: Oh iya, yeah, oke. Okay. Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri, Diboto Junedi, Pika di Sabang, Arpa di Silayar, Mustaham, Ismail Yuda, Samsia Mahibar di Wanbaeng, Ibu Dewi di Bulukunyi, Ibu Dewi di Nurintan di Takalar, Fafajar di Palopo, Pio, Sidan, Semarni di Pasar Kota Bantaeng. Semua-samanya, dan lu juga tahu sama ini, Nur Sirembau sama Pak Umar. Iya, sehat ki. Pemborso, sehat selalu lanjut tugas ki.
1: Yeah.
3: Merdeka.
1: Oke, merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Abdullah Desewang di. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest tadi oleh sahabat budaya kita.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Merdeka! Alah, merdeka apanya?
5: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
6: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
7: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
6: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
7: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
6: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
7: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
5: Jadi dipasang rak?
6: Iya, Pak.
5: Udah gak kecewa?
6: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benderanya tetap saya pasang.
5: Merdeka, Rak.
6: Merdeka, Pak.
8: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
9: Setuju!
10: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
11: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
8: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
9: Bandara!
12: Wah! Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
11: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
8: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.
1: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
0: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
1: Nah, cara daftarnya sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
0: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita buka line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ambo. Apa kabar?
0: Baji-baji, Ji. Sehat-sehat. Kita ya, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kereba madece.
0: Oke, kita mau dengar lagu apa ini malam?
1: Lagu Pacan Ringan.
0: Pacan Ringan.
1: Tiana Rialeno.
0: Hah? Tiana Rialeno.
1: Tiana Rialeno.
0: Tiana.
1: Iya, Tiana.
0: Tiana Rialeno. Safar kali.
1: Betul.
0: Oke, Delmu, kalau kita sekarang melihat lomba-lomba di bulan Agustus, ada gak permainan-permainan dulu ya masih kita ingat dulu waktu kita masa kecil ya? Sekarang ada
1: perlombaan dende-dende.
0: Oh, dende-dende. Iya. Permainan tradisional juga nih?
1: Iya, tradisional.
0: Yang mana itu? Dende-dende. Oh, yang lompat, dende-dende. Yang lompat-lompat itu di kota-kota itu ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: yang iya. Yang kota-kota tuh. Baru kita pakai pasir dijahit jadi segi empat. Jadi bagus sih kalau dibuang. Kalau dari garis.
0: Iya, kalau saya di kampungku dulu tuh yang paling sering itu waktu zaman saya masih kecil, Mak Gasing sama apa lagi itu, Malogo. Ada
1: Malogo.
0: Itu. Iya, Malogo.
1: Ah, ada saya juga.
0: Sama Malongga juga.
1: Anu apa lagi nih, anu ayam.
0: Apa?
1: Dibombok di dalam tuh baru disebut ya. Siapa namanya? Wah, tingkau kok dulu lah.
0: Oh, baru ditebak.
1: Baru ditebak.
0: Siapa itu orang? Jadi
1: orangnya.
0: Ya, oh, dulu kita di RRI dulu itu di pinggir pantai beberapa tahun yang lalu.
1: Iya, itu
0: kita, kita lomba nangkap ayam di dalam arena. Dikasih iya. Masuk di dalam arena.
1: Sarung tuh dikasih ada gambar di dalam orang tuh.
0: Ditutup mata. Nah.
1: Coba yang mana tak ayam tak surut tingkau apa?
0: Iya.
1: Lucu.
0: Di sekarang banyak mie yang hilang di permainan.
1: Banyak hilang sekarang.
0: Oke, baik, lagunya tadi Tiana Rialeno. Salam-salamnya, Deng.
1: Penelpon pertama.
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh penelpon pertama?
0: Penelpon pertama SD Nompo tahun.
1: Iya. Yang kedua dan semuanya yang tanpa terkejali. Apa lagi? Semuanya udah tanpa terkejali.
0: Aman,
1: buat Ambo sehat selalu. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat rezeki panjang umur.
0: Iya.
1: Dan
0: sukses
1: selalu. Oke, Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelontaro.
2: Arsan.
0: Yeah.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Dari Purita.
0: Ya, monitornya dikecilkan dulu dong supaya tidak terdengar feedback.
2: Kenapa?
0: Kecilkan dulu sedikit monitornya.
2: Kecil sekali suara apa? Kayak kejauhan.
0: Ya, balik.
2: Kenapa begitu?
0: Nggak tahu lah.
2: Arsan.
0: Lagunya.
2: Tidak tahu dari Puri.
0: Iya, Mbak Tia di Puri, dihafal di nama tak.
2: Mbak Tia.
0: Iya. Oke, Mbak Tia, lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Kita mau dengar lagu khusus Makassar ya.
0: Yeah. Tahu
2: Nusantara tak boleh?
0: Boleh lagu Nusantara apa judulnya?
2: Boleh
0: saja kita.
2: Aduh, kenapa begitu ini? Aduh, benci tapi rindu.
0: Jangan yang lagu.
2: Boleh.
0: Yang lagu Nusantara, bukan lagu kenangan.
2: Untuk semuanya begitu, tanpa terkecuali Karuman.
0: Halo.
2: Kapalah ini.
0: Bukan lagu kenangan, Dek. Mohon maaf,
2: dari putar lagunya. Telepon kanan di rumah, nah.
0: Iya, lagu-lagu daerah Nusantara.
2: Anu suara apa?
0: Iya, boleh. Oke, Mipale.
2: Nggak terlalu, nggak seperti dulu kayaknya.
0: Iya. Oke, makasih Mbak Tia.
2: Makasih, Nak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita suruhnya lagu Nusantara, dia mintanya lagu Kenangan. Baik, Sobat Berdaya, kita kasih penelpon ketiga. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Kelon Tarung.
0: Iya. Dari?
3: Puan Datu di Pindrang.
0: Gimana kabarnya, Puan?
3: Iya, jelas. Saya dengar suaranya baru setelah ini jelas sekali.
0: Iya, tadi tuh. Iya. Besar sekali monitornya baru. Tidak dengar suara aku. Bisanya itu. Baru disuruh request lagu Nusantara, ya lagu Kenangan dia minta. Oke, okay, iya,
3: kalau tidak didengar.
0: Kalau
3: lagunya
0: kita pun,
3: anu, Kanakamase.
0: Kanakamase.
3: Iya. Yeah.
0: Kanakamase, di siapa penyanyinya?
3: Iya. Enggak tahu siapa, pokoknya Kanakamase saja.
0: Kamase.
3: Kalau enggak salah dia Ngekawati.
0: Kanakamase, di
3: Anak kamas.
0: Bukan
3: kamas. Iya, anak kamas.
0: Anak kamas ya dia.
3: Terbuka kamakaco. Iya.
0: Kalau dulu kita zaman-zaman dulu waktu kecil, Deng, Pong. Apa dulu yang paling kita ingat permainan atau lomba yang sering dilombakan tapi sekarang
3: tidak pernah. Gasing, malongga. Tapi jarang ya diperlombakan. Iya.
0: Itu malongga enak.
3: Malu jadi... ada juga itu yang satu sandal, apa namanya itu?
0: Satu sandal. Tarumpa, panjang. Lomba tarumpa.
3: Ya, itu jarang juga sekarang diperlombakan. Iya.
0: Lomba tarumpa.
3: Ya, yang paling sering sekarang diperlombakan sejak dulu itu sampai sekarang maka kerupuk.
0: Iya.
3: dari kita ompong sampai ompo lagi. Masih
0: ada tuh kuliah juga yang sudah modern, lomba main TikTok, goyang-goyang main TikTok.
3: Goyang TikTok, iya. Tidak tahu kita kalau begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Opa Is sama Pak Rading bisa ikut lomba Bintang Radio nih. Tapi baru 25 tahun umurnya, kapan Opa Is itu bisa kayaknya.
0: Ikut ke Opa.
3: Karena maksimal maksimal udah pindah dapat Kiki kita kodong.
0: Okay.
3: Buntul agak-agak ngepal ini. Ada tadi dulu mu akreba dulu mu ada Pak Sani. Kemana Pak Sani lama tak jumpa sama Dimas. Ada juga SD Nompo, Kasmati Dompe, Uli Ape, Serli Margareta, Iwa Putra Bima, Mayani Tasbur, Riko, Uki, Abdullah Desewang, Ama, ada juga Pak Salih, Pak Hamsa, Pak Rading, Sabden Nojin tahu, semuanya. Salam dari Pondat Ripindra Spesial Buah Nur Alam. Terima kasih Baru Sangku. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pondat. Baik Sahabat Budaya, sudah tiga panel pon tadi langsung kita hadirkan dulu. Tiana Rialemu dari Safar KDI.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.
1: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Cices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
0: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
1: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
0: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9:16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata Ewako Makassar.
3: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Baik, sahabat budaya, kembali lagi di acara Kilon Tarong. Buka kembali line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Iya, yeah, Kilon Tarong.
1: Kilon Tarong, Mbok.
0: Dari Arjuna di Bukit
1: Pat Pat sedisiruntu si Ambo ya. Siruntu di atas tas hidup mata.
0: Yang penting sudah ketemu tau di Nobar, yeah. Di Debar. Iya, yeah, mudah-mudahan yeah. Nanti di ulang tahunnya RRI ada kegiatan-kegiatan lagi nih, mudah-mudahan bisa ikut yeah. Memeriahkan. Ada banyak kegiatan nanti di ulang tahunnya RRI.
1: Iya, Mbok.
0: Iya. Termasuk ada nanti jalan sehat, donor darah, oh. Bisa kita semua ikut.
1: Mm-hmm. Okay. Kecil memang ini suara tadi apa ya, Mbok?
0: Bagus, Mi. Masih kecil?
1: Iya.
0: Masih? Oke. Okay. Iya. Kalau kita masih ingat nggak dulu permainan-permainan yang dilombakan, sekarang jarang juga dilombakan saat sini. Apa kira-kira ini permainan tradisional, apa permainan atau lomba yang diadakan di bulan Agustus?
1: Dulu itu, Ambo, di kampung kan ada sungai itu.
0: Lomba apa itu?
1: Tangkap bebek itu.
0: Tangkap bebek.
1: Sekarang atau masih ada kayak begitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi, bagus itu Ambo karena apa nih permainan ini juga sepertinya kan dilepas bebek itu di sungai baru
0: di sungai baru ditangkap
1: kita berenang tangkai ya.
0: Berarti orang terbatas yang bisa ikut itu hanya orang yang bisa berenang.
1: Iya baru lucunya cuma sama ditangkap bebek terbang lagi.
0: Pernah juga kuliah itu lomba pukul bantal itu di atas air, jadi dia dikasih duduk di atas bambu, baru di atas baku lomba-lomba siapa yang jatuh itu yang dikalah
1: ya.
0: Jadi pukul bantal begitu, terserah mau pukul lawan bagaimana, yang jelas dia harus jatuh dari bambu itu di atas air.
1: Ya. Tapi di pulau kayaknya masih ada di pulau kalau di pulau kan mesti banyak yang apa, pencinta air rambut itu kan namanya di pulau itu
0: ya.
1: Itu masih ada tuh teman saya itu katanya mau diarahkan lagi begitu di pulau.
0: Iya.
1: Lompok.
0: Oke.
1: Menarik tapi ya apa namanya di tantangan juga karena harus orang punya kalian berenang gitu.
0: Iya.
1: Tidak ada kalian untuk berenang kayaknya.
0: Oke, lagunya apa ini?
1: Lagu Nang Sare Sembuh kalau ada.
0: Judulnya
1: Anak Kamase.
0: Ngapa Anak Kamase? Ansares. Tadi sudah Mi.
1: Ansares nampok.
0: Anak Kamase juga.
1: Anu berangkali pasal tahu Kamase.
0: Oh, tahu Kamase. Tahu Kama. Iya, tahu Kama.
1: Tahu Kamase.
0: Iya. Kalau tadi Anak Kamase.
1: Ya, nah ini bukan beda orang dengan anak toh.
0: Iya. Orang dengan anak. Kalau ini orangnya yang Kamase tadi ya, itu kan. Anaknya. Salam-salam bagi Pale.
1: Iya. Terus Pais, selamat malam Pais. Terus pergi ke depan Dato, selamat malam di depan Dato. Terus Bu Ina Kristal Lara. Terus Indah Sopi.

0: Ada lagunya, Mbok?
1: Iya.
0: Ya, mamanan apa hal ya, Mbok? Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon biasa, telepon biasa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jalon Tarong.
2: Jalon Tarong, Mbok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Iya. Gimana? Sehat, Indah?
2: Alhamdulillah, mendidik semua.
1: Alhamdulillah. Oke, kita cerita tentang permainan tradisional. Pilih lagu Ki dulu, siapa tahu nanti tahu.
2: Pilih lagu Kak dulu.
1: Iya.
2: Lagunya ya, karena Ambo yang syarah semua lagu bisa. Lagunya Armandian Rosanda.
1: Iya.
2: Judulnya Cakar.
1: Cakarung.
2: Bukan Cakar.
1: Cakar.
2: Cakar.
1: Cakar Armandian Rosanda, Di.
2: Iya.
1: Oke, sedikit cerita nih masa-masa dulu waktu kita zamannya masih anak-anak, apakah itu SD, SMP atau SMA, ada nggak lomba-lomba yang kita masih ingat sekarang itu jarang dijumpai?
2: Kalau dulu lomba itu apa tuh, lomba bola itu, bola apa namanya, bola kasti, apa sih namanya itu, Mbok?
1: Oh, bola kasti. Yang pakai bola kecil itu yang biasa dipakai.
2: Yang bola kecil dipakai itu
1: main
2: kan?
1: Main tenis lapangan, Di.
2: Iya, yang di lapangan kalau ini mau 17-an ya kan? Hmm. Atau ini kita lomba itu antar kelas gitu, ya kan? Yeah. Tapi sekarang enggak ada nih lomba-lomba begitu, hilang kayaknya. Hmm. Biar di sekolah-sekolah kalau saya sempat itu tidak ada.
1: Iya.
2: Yeah. Terus itu juga apa ya, itu ada tuh permainan itu juga apa tuh apa tuh namanya, aku lupa, Mbok deh, gitu, gitu. Bola kasti bisa aku ingat karena memang sering Kak itu ikut lomba itu, tapi sekarang tidak ada nih, Mbok, dan seharusnya juga itu masih bisa di sekolah-sekolah diterapkan buat itu karena dia termasuk cabang olahraga, ya kan?
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Iya, tapi jarang nih difungsikan di sekolah-sekolah. Gak tahu, apalagi sekarang di sekolah di ini olahraganya cuma senang juga barangkali dengan apa nih, bola voli, sepak bola itu juga barangkali, nggak ada lain kan? Aku tahu misalnya yang lebih tahu itu barangkali guru sekolah. Ada Jimbo toh laguku.
1: Ada Ji.
2: Iya. Yeah.
1: Salam-salam lagi.
2: Salamnya buat siapa yang baru lewat itu, Mbok?
1: Yang tadi, yang baru.
2: Iya. Yeah.
1: Dari Arjuna.
2: Oh, Pak Arjuna. Kak Uki di mana itu Kak Uki? Di Danya. Ada Kasini, Delukmu. Terus ada Kasmina. Terus siapa lagi? Wandatu, berapa orang, Mbok? Pak Rading, Pak Asis, Sri Sinta, siapa itu yang biasa? Sri Sinta, siapa anda? Pokoknya itu, Mi. Gulina, dan semua-semua pendengarnya R44 terkecuali. Buat Mbok,
1: yeah.
2: Kalau bertugas, Mbok, saya selalu sukses terus, dan hati-hati kalau pulang tengah malam.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wambo.
1: Iya.
3: Kilon Tarong.
1: Iya, Kilon Tarong.
3: Ya. Dari Opais ini baru muncul, baru radionya bagus.
1: Kodong.
3: Opais kodong. Kurang lebih 10 hari hilang dari peredaran.
1: Di
3: Pro 4.
1: Kodong.
3: Batin aku pas itu teknisi ya. Pokoknya hari Kamis sudah harus ada nih radio karena mau ke komentar di IKT besok.
1: Oke.
3: Tapi banyak teman-teman juga tidak cari-cari Kak Di.
1: Oh, banyak tanya.
3: Nah, mana ini Opa Is tidak pernah ada suaranya. Mulai dari Ekelon Tarong. Mulai dari pagi-pagi.
1: Berarti monitor jadi paling jauh.
3: Iya, ya. Saya bilang sampat. Nah, ini ada kain rindu atau tidak ini?
1: Ada sih tadi

0: sebut kita.
1: Iya. Jadi lagu yang anu Indologo, ada di Indologo kah?
0: Ada.
1: Ah itu mau. Kalau malam ini aku dengar.
0: Kalau anu ya
1: permain. Ya itu lomba di lomba.
0: Tunggu dulu karena ini kan penelpon ketiga Ki. Jadi mengikut mungkin lagunya. Opa.
1: Apa?
0: Penelpon ketiga mungkin jadi mengikut.
1: Oh ya jangan ya Pak.
0: Jadi saya kita ikut. Cerita ya. Mungkin dulu mengenai lomba-lomba dulu waktu masa ya. Kecil.
1: Jadi saya lomba dulu itu yang paling kusenangi. Lomba yang lomba tapi kita dua orang di dalam sarung.
0: Oh.
1: Dua orang di dalam sarung baru kita disuruh lari.
0: Ya.
1: Nah, lucu juga karena kan pasti jatuh sih. Karena masalahnya kaki itu ada empat.
0: Iya.
1: Iya. Tapi itu jarang misalnya ini lomba-lomba begitu bela. Ya apalagi kalau lawan jenis kita temani di sarung berdua baru lari.
0: Wah
1: bagaimana itu jatuh tak? Ya mau tidak mau pasti dipegang tangannya. Jadi kalau jatuh berdua maki. Nah di situ nih lucunya. Ya mudah-mudahan nanti di acaranya RRI tanggal berapa? Tanggal 17 ada lomba begitunya di pantai.
0: Pernah kita ikut di?
1: Iya pernah kak ikut. Makanya kalau nanti ada lomba mau kak ikut, mau aku tanya Jono bikin si lomba. Tapi beda lawan jenis kita temani supaya lucu sekali. Ya karena pasti jatuh gitu.
0: Iya, oke balik. Salam lagi.
1: Iya toh. Iya nanti sih orang-orang gode sama gode. Iya kalau orang kurus dengan gode, bagaimana caranya dia mau lari bisa juara? Ini kayak pincang itu kawe.
0: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan ada lomba-lomba lucu-lucu lah. Jelas pasti nanti ikut kak karena dia bilang Pak Ketua FKP besar gitu hadiahnya.
0: Wah.
1: Ya, ya Pak Eko bilang besar hadiahnya, wah mantap itu kalau begitu.
0: Iya, salam lagi.
1: Ya, saya sapa-sapa nih tadi, yang terakhir, tapan tadi, terakhir.
0: Yang mana, Indah Dembaji.
1: Oh Dembaji, iya. Kemudian ada Arjuna, ada Puan Datu, dan kekasihnya. Kemudian ada Ibu Hamsina, Tri Praupo, ada Sumi, Delumu. Ada Tantri, ada Ida, ada Ros, ya, dan sesemua mi yang selalu monitor di perompak di Lontarong, ya, Opadin, ada juga yang di Vetran itu, ya. Nah, saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Budaya kita hadirkan dulu lagunya tadi sudah di request oleh Sobat Budaya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Baik, selamat menikmati dimanapun Anda berada. Kembali kita membuka line telepon di acara Kilon Tarong. Kita terima penelpon. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kilon Tarong.
0: Iya, Kilon Tarong. Dari?
1: Dari Pak Asis di Maros.
0: Pak Asis di Maros. Oke, Kilonnya dulu. Apa kita mendengarkan ini?
1: Lagunya Aliririm Ketagang, Pamarisino.
0: Pamarisino?
1: Pamarisino.
0: Pamarisino. Pamarisino. Andiriri Petagau.
1: Iya.
0: Oke, kalau kita dulu masih ingat permainan-permainan atau lomba-lomba yang masih dilombakan di bulan Agustus, tapi sekarang sudah jarang dijumpai.
1: Macangke
0: yang pakai tongkat itu.
1: Yang pakai tongkat kayu itu.
0: Ada panjang, pendek.
1: Baru di tanah di lubang toh?
0: Iya, cukek berarti ya. Kalau orang Bugis, macangke.
1: Kalau orang Bugis namanya macangke.
0: Iya, itu di
1: permainan tahun 80-an.
0: Bergerup juga itu, Di?
1: Iya, sudah tidak ada pula itu.
0: Betul, sudah mulai hilang banyaknya.
1: Dende-dende juga sudah tidak ada.
0: Dende-dende ini?
1: Bombong karet juga, sudah hilang semua.
0: Oh, itu bombong karet?
1: Iya. Ada tuh yang di tiang itu, tiang kalau rumah panggul tuh.
0: Iya.
1: Iya, bombong itu. Di tiang rumah itu.
0: Iya.
1: Sudah tidak ada pula begitu juga. Sudah banyak hilang.
0: Iya. Luar biasa, Di, banyaknya itu ternyata kita punya.
1: Mungkin pengaruh HP.
0: Pengaruh HP, Di.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, menyapakan dulu, Di.
0: Iya, silakan.
1: Pertama ada Opa Din di Nuri. Di mana suara tahu, Pak? Terus ada Ibu Lina di Petrang Utara. Pak Radit di Bantimuru. Pasan di Sukamaju. Indah Dembaji di Sopeng, Pak Yadid Tasmin di Sopeng, SD Nompo di mana itu, di mana itu persidangan SD Nompo?
0: Di Jeneponto.
1: Di Jeneponto.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Sri Sinta di MU, Bunda Sopi di Papau. Terima kasih Pak Rusdan, lanjut tugas di SMP selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, mohon maaf ini karena waktu sangat terbatas, sudah mau jalan pukul 11 ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi Pak Asis tadi sebagai penelpon terakhir kebersamaan kita di acara Kilon Tarong. Terima kasih semuanya yang mungkin sempat bergabung tadi ataupun yang belum sempat bergabung malam hari ini, kami mohon maaf ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung kembali di acara Kilon Tarong. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.
1: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Cies. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
0: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
1: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
0: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9:16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
3: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tubuun pala paramis tangiri Allah taala nyawaya nakana o karengku pala paramis tangiri karengku lamang senyati kini tubuhku pagi nani pala lomori Allah taala lebaki alam pamisi kini tubuh nama lompo dulu kambang.

Masarununa siapa ya saluna mang tandrili nolotai nanyana nujini kisarkan mayantu. Samin sabut danggangan numa aminu pakalat biri nainak ketai najana nupakalat biri kai nainak yang gasing ikotin boro au arah nampanu kalupai ja. Naan kama kama si salak makitai nami kama. Inu ansale ori kiri tubuh di kuburutnu inak kemami itu lebat tuan kini kona kama jana tanwa senga ale baki amali ami nyawanya mangir yang pon ale baki gan laki sampulo Allah pala para mis tengir Allah pala para mis tengir Allah taala mangir si kini tubuhna. Sasiasiya rami tubuna si salasala mi tubuna si kama patang katangke anale baki amarami nyawanya masaro dudu angkanaya wawri kodon o tubuku si salami patang katangke angku labusut ni asingkuna kandre olo olo o tubuku keremi antupak kalabini anu anraga raga kori kuburunu. Yeah.

Ariyan pon na, Ariyan pon malabirina ganaki sibilangan banginna palapara mizu tangi nyawanya Ariyan lahu talamangan sitini yang nyagangi sitini.

gawki atanku i amali amako mangeri kuruna tanku andra garaga i sangena allo kiamaka tamami anjo kalabiran nama.

Utala, o malaikal kuikira, ukiriki arena, mange na tiagang, anronna nanu boli, riangan na aratat nanu pasitini, lalo talang

tala nga waya nakana o kareng kua pala pala misi tengari kareng kula mang singa sikini tubuh kua pagi nani pala lomori allah tala lek baki allah pami sikini tubuh nama lompo dulu kamban.

Allahu Ta'ala. O malaikat kui kirai, ukiriki arena mangena tiagam, anronna nanu boli riangana.

Lamba mi sikini tubu na malompo dudu kambanda.

Kutaina mirupa babaji kusi salak na temi si kama patang katang ke amalatingku bukulem bendron ku oh atana Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempan olo olo.

Eriku buruga siki ni ni tita la sa la na tembuku bukunna nagana monya waya o tubuku o batanna kalenku barakamaya ba sabarama kontun nanupala pelaluta jampang ase ambarat niya jimang pa irawa kuburu.

atanku i amalia makoma ngeri kuburuna tanku andra garaga i sangena allo kiamaka kambami anjo kalabiran nama.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini untuk edisi Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Yang pasti saya akan temani sahabat budaya dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar tak? Mudah-mudahan bajik-bajik semuanya di hari ini. Yang pasti juga sahabat budaya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Seperti biasa di awal perjumpaan tak, saya menghadirkan ki pengajian dan terjemahan Al-Qur'an. Al-Qur'an di hari ini kita sahabat budaya akan ditemani oleh narasumber kita, atau pengajian dan terjemahan Al-Qur'an ini akan ditemani dengan Suryana SAG dan Muhammad Ardian dengan surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Kita masih bersama di pagi hari ini sahabat budaya dan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Kita jelang hingga acara berikutnya yaitu Nuansa Fajar. Hari ini kita akan ditemani oleh Ustaz Asmula dan Ustaz Harun dengan topik bahaya lidah dan keutamaan diam. Selepas kita ikuti kelong berikut ini dan filler religi.
1: Nusantara Siang Program.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Tapi ada juga manfaatnya, ada juga kadang orang tidak bisa membawa manfaat dalam kehidupan.
1: Yeah.
0: Kira-kira bagaimana ini tentang lidah ini, Ustaz?
1: Ya. Lidah ini, Pak Haji,
0: yeah,
1: bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang terhormat, menjadi mulia. Dan lidah juga dapat mengantarkan seseorang jatuh tidak terhormat. Kalau seandainya pandai memelihara, menjaga lidahnya, yang dikatakan hanya yang bermanfaat, yang benar, yang menyenangkan, maka akan mengantar dirinya menjadi orang yang dihormati. Tetapi kalau tidak mampu menjaga lidahnya, dalam hal ini sembarang yang dikatakan, maka akan dapat mengakibatkan jatuh tidak terhormat.
0: Jadi ini lidah ini, Ustaz, ternyata bisa juga membawa bahaya bagi orang yang salah mempergunakannya.
1: Ya, bisa, Pak Haji.
0: Apa kira-kira bahayanya, Ustaz?
1: Bahayanya nanti suatu saat kita jelaskan satu persatu. Yang jelas sekarang ini hanya sebagai pengantar. Akan dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan lidah, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengenai bahaya lidah. Yang jelas, lidah itu adalah salah satu anggota tubuh yang memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang. Lidah dapat mengantarkan seseorang menjadi mulia, demikian juga kebalikannya, lidah dapat mengantarkan seseorang jatuh tidak terhormat.
0: Jadi ternyata lidah ini tergantung orang yang mempergunakannya. Karena dia tidak bisa lepas dari tubuh orang.
1: Ada sebuah hadis, Pak Haji, ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, orang itu bertanya, di dalam hadis dikemukakan, waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, an akbari ma yadahulun nas al jannah.
0: Apa artinya itu?
1: Rasulullah ditanya, yang mana paling banyak memasukkan seseorang masuk di dalam surga? An akbari ma yadahulun nasa al jannah. Yang mana paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Dilanjutkan pertanyaan itu, wa su'ila an akbari ma yadahulun nar. Ditanya Rasulullah, yang mana paling banyak memasukkan seseorang masuk di dalam neraka? Faqala, Rasulullah menjawab, al ajwafan. Dua saluran tembus.
0: Apa itu, dua saluran tembus?
1: Saluran tembus, Pak Ji. Dua saluran tembus itu adalah al-famu wal-farju. Al-famu itu adalah mulut. Al-famu mulut. Di dalam mulut itu ada lidah. Kemudian yang kedua adalah al-farju. Al-farju ini faraj, kehormatan. Mungkin sudah dipahami yang mana itu. Kalau belum jelas, antara dua paha. Sudah jelas itu. Inilah dua yang bisa mengantarkan seseorang, bahkan banyak masuk di dalam neraka, gara-gara mulutnya, gara-gara lidahnya, dan yang kedua adalah disebabkan oleh antara dua pahanya.
0: Jadi dua hal ini, Ustaz, yang merupakan satu hal yang harus dijaga baik-baik. Enggak juga bisa bermanfaat dan bisa masukkan orang ke dalam surga, tapi kalau tidak dimanfaatkan bisa membawa orang masuk ke dalam neraka.
1: Makanya lidah itu sangat berbahaya dalam kehidupan. Dan tidak ada obatnya kecuali diam. Kalau tidak penting,
0: lebih bagus diam.
1: Lebih baik diam. Itulah sering kita dengarkan ungkapan, siapa yang diam maka dia sukses.
0: Diam itu emas.
1: Diam itu adalah emas. Kalau seandainya ia mau diucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi kalau penting, silakan disampaikan. Jadi lidah ini tidak punya obat kecuali diam. Karena itu dianggap perlu untuk memahami tentang bahaya lidah. Kemudian kita berusaha untuk menjauhinya. Rasulullah pernah memberikan nasihat, Pak Haji.
0: Apa nasihatnya itu, Ustaz?
1: Orang yang menjaga lidahnya dapat menjamin dirinya masuk di dalam surga.
0: Yang menjaga lidahnya bisa masuk ke dalam surga.
1: Ini hadisnya, Pak Haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yataqaffali baina lihyai wa ma baina rijalai ataqaffalahu bil jannah.
0: Apa artinya, Ustaz?
1: Barang siapa yang menjamin bagiku antara dua jenggotnya, antara dua jenggot itu maksudnya kumis dan jenggotnya, Pak Haji, berarti mulutnya, lidahnya, dan

0: dua kakinya.
1: Iya, iya.
0: Dan dua kakinya, maksudnya ini wama baina rijalai dan antara dua kakinya. Itu tadi saya bahasakan sebelumnya. Tapi ini bahasanya agak halus ya. Siapa yang mampu menjaga itu antara dua jenggotnya dan antara dua kakinya, maka dijamin baginya masuk surga.
1: Jadi ini masalah lidah ini Ustaz betul-betul luar biasa ini. Karena bisa membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka. Kalau tidak pandai kita manfaatkan sebaik-baiknya.
0: Bahkan Rasulullah pernah memberikan nasihat. Sesungguhnya yang paling banyak menyebabkan anak cucu Adam melakukan kesalahan terletak pada lidahnya. Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa maukah saya beritahukan kepada kalian ibadah yang sangat mudah, sangat mudah dilakukan dan sangat ringan kita lakukan. Rasulullah mengatakan asumtu wa husnul khuluq, diam dan punya akhlak yang mulia.
1: Sebenarnya Pak Ustadz, banyak yang bisa dikerjakan lidah itu yang bisa membawa kita ke surga. Ya, seperti berzikir, mengaji, berkata-kata yang baik atau sopan. Ini barangkali salah satu
0: manfaat
1: lidah untuk memasukkan kita ke dalam surga.
0: Jadi kalau seandainya bicara itu tidak penting, lebih baik kita mengambil Al-Quran. Lebih baik kita berzikir. Makanya ada ulama mengatakan kalau Anda tidak mendapatkan sahabat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik bersahabat dengan Allah. Dalam hal ini lebih baik berzikir, lebih baik membaca ayat-ayat Al-Quran. Daripada bicara salah-salah, Pak.
1: Apalagi kalau menimbulkan masalah baru lagi.
0: Menimbulkan masalah baru bisa menyebabkan berbohong, menceritakan kejelekan orang lain.
1: Bisa menimbulkan juga keributan. Terus apa kira-kira lagi Ustaz ini bahaya lidah ini yang bisa membawa manusia ke neraka ya Ustaz?
0: Ada yang menarik di sini Pak Haji yang ditemukan dalam kitab. Ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman ini bapaknya bernama Nabi Daud alaihi salam. Jadi nabi itu keturunan nabi juga. Ada informasi pernah saya dapatkan Pak Haji, itu Nabi Daud istrinya 99.
1: Wih, banyak sekali itu.
0: Tetapi lebih banyak lagi Nabi Sulaiman, istrinya 100. Dalam buku itu dikemukakan Pak Haji. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Nabi Sulaiman pernah mengatakan sesungguhnya berbicara itu adalah perak. Berbicara itu perak. Jadi kalau seandainya berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Tentunya yang dimasukkan di sini diam dalam hal yang benar. Ada orang Arab yang datang kepada Rasulullah Pak Ji. Orang Arab ini bertanya.
1: Apa pertanyaannya?
0: Pertanyaannya, dullani ala amali yadkhuluni al-jannah. Tunjukkanlah kepada aku suatu amal yang dapat mengantarkan saya masuk surga. Jadi ada keinginannya untuk melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan
1: masuk ke surga,
0: masuk di dalam surga. Nah, ini pertanyaannya Pak Ji. Yang ditanya ini adalah Rasulullah. Bukan siapa-siapa tetapi Rasulullah.
1: Langsung kepada Rasulullah.
0: Nah, jadi kadang-kadang itu pada zaman Rasulullah ada seseorang datang hanya untuk menanyakan sesuatu perbuatan, sesuatu amal yang bisa mengantarkan masuk di dalam surga. Kira-kira kalau sekarang Pak Ji yang didatangi adalah ulama.
1: Ulama untuk memberikan petunjuk, nasihat.
0: Memberikan nasihat-nasihat yang bisa mengantarkan kita melakukan kebaikan-kebaikan dan pada akhirnya kita akan menuju jalan dekat kepada Allah dan Allah akan memberikan apa yang kita kehendaki.
1: Tadi bagaimana jawabannya Rasulullah Ustaz yang ditanya tadi?
0: Jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan itu ketika ditanya mana amal yang bisa mengantarkan saya masuk surga, Rasulullah menjawab ataim al-jai. Itu yang pertama. Berikan makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau ada seseorang yang lapar lalu diberikan makan, maka itu salah satu
1: jalan masuk surga.
0: Jalan atau peluang perbuatan yang dapat mengantarkan masuk di dalam surga.
1: Jadi memberi makan orang yang lapar.
0: Makanya orang tua kita dahulu ketika kedatangan tamu tidak membiarkan tamunya pergi begitu saja, kecuali diberi makan
1: atau disuguhkan sesuatu.
0: Disuguhkan sesuatu. Tapi kebalikannya, ada seseorang yang didatangi rumahnya sudah 2 jam tapi belum keluar air panas. Belum keluar sesuatu dari dalam.
1: Jangan biar panas, Ustaz. Air putih musa aja.
0: Nanti ketika tamunya mau pulang, mau pulang ini. Tuan rumah mengatakan, cepat sekali ki pulang.
1: Padahal dari tadi mi bertamu.
0: Belum pergi minum itu. Dalam hatinya si tamu, apa mau minum sudah 2 jam ini.
1: Itu barangkali juga hikmahnya ada pintu belakang. Setiap rumah itu kalau biasa di kampung.
0: Itu hikmahnya, Pak Ji. Di kampung itu ada 2 tangganya kalau rumah panggung. 2 pintunya, satu di depan, satu di belakang. Kalau seandainya kedatangan tamu, tamunya mau minum kopi. Periksa di dapur, tidak ada kopi.
1: Tidak ada gula apa.
0: Tidak ada gula, maka sembunyi lewat di belakang ke tetangga.
1: Lewat pintu samping atau pintu belakang.
0: Untuk ada mencari, barangkali gula
1: atau untuk pergi kita beli apakah. Supaya tidak kelihatan tamunya.
0: Dia menjaga seperti itu, Pak Ji.
1: Apa yang kedua lagi, Ustaz, itu jawabannya Rasulullah?
0: Yang kedua, barangkali kita mau dengarkan sesuatu, Pak Ji.
1: Kita dengar dulu hiburan ini di pagi hari ini, Ustaz.

0: Iya Ustaz, tadi itu kita sudah mendengarkan jawabannya Rasulullah yang pertama, yaitu memberi makan orang yang lapar, salah satu untuk masuk ke surga. Kemudian yang kedua, apa jawaban Rasulullah?
1: Ustaz? Yang kedua jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan seseorang itu menanyakan amal yang dapat mengantarkan menuju surga. Rasulullah mengatakan waskis zam'an, berilah minum. Nah, itulah tadi kita katakan bahwa kalau seandainya tidak bisa memberikan makan, maka beri minum, buatkan kopi, buatkan teh. Kalau tidak ada air putih saja.
0: Jadi kalau yang pertama itu makanan berat, kalau tidak mampu makanan ringan atau yang ringan-ringan.
1: Yang ringan-ringan. Nah, ini pentingnya menghargai namanya si tamu. Atau dalam hal ini bagaimana supaya kita menjadi orang yang dermawan. Memberikan makan, memberikan minum. Kemudian yang ketiga ini Pak Ji,
0: apalagi
1: pesannya Rasulullah kalau mau masuk surga, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan cegah yang munkar.
0: Artinya melakukan kebajikan.
1: Jadi perintahkan yang ma'ruf, perintahkan yang baik, cegah yang munkar. Memerintahkan yang ma'ruf bukan hanya kewajiban bagi staf, tapi juga semua orang Islam. Nah, di surah Al-Asr itu ada di situ Pak Ji. Ada empat yang tidak rugi. Yang tidak rugi yang pertama orang yang beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga saling berwasiat kepada
0: kebaikan, kesabaran,
1: kebenaran. Kebenaran, kita sampaikan kebenaran itu. Yang keempat saling berwasiat kepada kesabaran. Kemudian sudah berapa tadi Pak Ji?
0: Sudah tiga poset.
1: Memberikan
0: makan
1: lapar, memberi minum, menyampaikan amar ma'ruf, mencegah
0: yang mungkar.
1: Rasulullah mengatakan fa illam tutik, kalau seandainya engkau tidak mampu, tadi memberi makan, tidak mampu memberi minum, tidak mampu menyampaikan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar.
0: Apa yang dilakukan Ustaz?
1: Tidak ada kekuatannya, tidak ada yang dimiliki. Rasulullah mengatakan fakuffa lisanuka illa min khair. Maka tahanlah, jagalah lidahmu kecuali kepada yang baik. Inilah pentingnya tadi memelihara lidah. Jangan sembarang mengucapkan
0: kalau tidak baik hasilnya.
1: Kata-kata kalau seandainya dapat mengakibatkan orang lain tidak senang.
0: Jadi persoalan lidah ini Ustaz sederhana, tapi betul-betul banyak pembahasannya.
1: Nabi juga pernah memberikan nasihat Pak Ji. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya.
0: Bagaimana maksudnya itu Ustaz?
1: Banyak salahnya. Mangkasura kalamuhu kasura sakatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya, banyak salahnya. Wa mangkasura sakatuhu kasurat sunubuhu. Dan barang siapa yang banyak jatuhnya, salahnya tadi, maka menyebabkan banyak dosanya. Wa mangkasurat sunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanat-kanatin naru aula bihi. Maka neraka lebih utama baginya, lebih berhak baginya.
0: Jadi memang harus lidah ini dijaga baik-baik Ustaz.
1: Harus dijaga baik-baik Pak Ji. Kalau tidak pandai dijaga, maka bisa mengantarkan seseorang tergelincir lidahnya. Jadi tadi semakin banyak bicara, semakin
0: banyak kesalahan.
1: Dan siapa yang banyak melakukan kesalahan, maka banyak melakukan dosa. Dan kalau banyak melakukan dosa, maka nantinya akan masuk di dalam
0: neraka.
1: Makanya ulama dahulu Pak Ji, kalau bicara tidak terlalu lama.
0: Jadi memang juga kalau mau bicara, saya harus dipikir baik-baik.
1: Ya, pikir dulu baik-baik Pak Ji.
0: Karena jangan sampai asal ceplos-ceplos saja, tidak ada manfaatnya, bisa juga menimbulkan masalah baru.
1: Ini juga bisa berkaitan dengan tulisan Pak Ji. Kalau menulis, jangan sembarang menulis. Pikir lebih dahulu. Apakah tidak ada orang yang terganggu dengan tulisan saya? Kalau ucapan, apakah seseorang tidak terganggu disebabkan dengan ucapan saya?
0: Kira-kira apa lagi lanjutannya Ustaz? Bahaya ini lidah.
1: Ada seorang sufi yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini pernah mengatakan kepada Abu Yahya. Malik bin Dinar mengatakan memelihara lidah lebih bahaya dibandingkan dengan memelihara dinar, memelihara dirham,
0: memelihara uang,
1: atau memelihara uang.
0: Wih, apa bahayanya itu?
1: Jadi maknanya di sini Pak Haji, memelihara lidah lebih sulit dibandingkan dengan memelihara uang. Kalau uang itu kan dipelihara, dimasukkan,
0: disimpan baik-baik
1: di dalam kantong. Ya, kantongnya lagi ada apa?
0: Ada rosletenya, ada kancingnya.
1: Kalau sampai di rumah banyak uangnya, dimasukkan di dalam tas-tas,
0: apa lemari?
1: Dalam lemari dikunci lagi lemarinya, kemudian pintunya dikunci, ada lagi pagarnya di luar.
0: Itu kalau uang Ustaz mau dijaga.
1: Tapi kalau lidah, itu harus hati-hati. Makanya dikatakan dalam kata hikmah, salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia selamat karena pandai memelihara atau menjaga lidahnya.
0: Jadi luar biasa ini lidah, Ustaz.
1: Luar biasa, Pak Haji. Kita pernah dengarkan kisahnya Luqmanul Hakim, Pak Haji.
0: Ya manis, Ustaz, karena banyak sekali kisahnya itu.
1: Ya, banyak kisahnya. Suatu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh majikannya sembeli kambing, lalu berikan anggota tubuh kambing itu mana yang paling baik.
0: Iya. Artinya dari tubuh kambing itu yang mana lebih baik untuk diberikan.
1: Maka Luqmanul Hakim menyembeli kambing, lalu mengambil anggota tubuhnya yang
0: terbaik.
1: Ternyata yang diambil adalah lidah dan hati.
0: Yang itu yang dianggap baik, Ustaz.
1: Nah, itu yang dianggap baik. Diserahkan kepada majikannya ini.
0: Bukan pahanya, bukan kepalanya, tapi lidahnya saja.
1: Lidah dan hatinya.
0: Apa di situ hikmahnya, Ustaz?
1: Masih lanjut ceritanya, Pak Haji. Keesokan harinya, kembali Luqmanul Hakim diminta, sembeli kambing, lalu kau berikan saya mana yang paling jelek dari anggota tubuh kambing itu. Jadi berbeda ini, Pak Haji. Maka Luqmanul Hakim menyembeli kambing, lalu mengambil anggota tubuhnya yang paling
0: dianggap jelek.
1: Ternyata yang diambil adalah lidah dan hatinya.
0: Sama yang pertama, Sahdi.
1: Sama yang pertama.
0: Disuruh ambil yang baik, ternyata lidah juga dengan hati yang diambil. Yang jelek, lidah juga dengan hati
1: lidah
0: yang diambil.
1: Ketika diserahkan kepada si majikan bertanya, sama dengan kita bertanya, apa ini?
0: Hikmahnya itu?
1: Si majikan bertanya, ketika saya minta kepada Anda menyembeli kambing, memberikan anggota tubuhnya yang terbaik, engkau ambil lidah dan hatinya, dan ketika saya minta kepada Anda untuk menyembeli kambing, lalu memberikan anggota tubuhnya yang paling jelek, engkau berikan lidah dan hatinya. Apakah Anda meremehkan saya? Anda menghina saya? Ataukah ada jawabannya yang lain?
0: Jadi apa jawabannya ini?
1: Ternyata jawabannya, Luqmanul Hakim, lidah dan hati dapat mengantarkan seseorang menjadi terbaik, menjadi terhormat, menjadi dihargai oleh orang banyak. Demikian juga kebalikannya, lidah dan hati dapat mengantarkan seseorang menjadi jatuh tidak terhormat.
0: Jadi lidah dan hati kuncinya, Ustaz.
1: Kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Haji. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada orang yang salah ketika bicara, mau-maunya ketika bicara, maka dapat menyebabkan orang itu tidak disenangi. Ini bahayanya lidah. Makanya pernah dikatakan bahwa man somata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat atau sukses.
0: Diam juga itu selamat. Terus Pak Ustaz?
1: Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan lidah ini, Pak Haji, banyak sekali, terutama mengenai bahayanya. Kalau berbicara tentang bahaya lidah, maka kita akan temukan di dalamnya termasuk berkata tidak benar. Dalam hal ini dusta.
0: Dusta, berbohong.
1: Termasuk ghibah. Sering itu kita mendengarkan ada orang yang mengeluarkan kata-kata, padahal sesungguhnya dia adalah menggibah.
0: Suka mengadu domba.
1: Termasuk juga namimah. Provokator. Nah, lain dikatakan di tempat ini, lain dikatakan di tempat sana.
0: Jadi itulah barangkali bahaya lidah, Ustaz, dan keutamaan diam.
1: Nanti suatu saat kita jelaskan satu persatu itu bahaya lidah banyak.
0: Ustaz, ini setelah kita berbincang-bincang ini, Ustaz, subuh hari ini menjelang pagi ini, Ustaz, ada barangkali kesimpulan yang kita bisa petik untuk kita jadikan pelajaran
1: Ya, jadi kesimpulannya ini Pak Haji.
0: Iya.
1: Lidah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang.
0: Iya.
1: Kalau seseorang mampu menjaga lidahnya dengan baik, maka akan mengantarkan dirinya menjadi mulia, menjadi terhormat, disegani. Dan orang yang tidak mampu memelihara lidahnya dengan baik, maka akan mengakibatkan jatuh tidak terhormat. Sekira seperti itu kesimpulannya Pak.
0: Jadi itulah peran lidah dalam kehidupan. Jadi kita yang memiliki anggota tubuh yang namanya lidah ini harus kita jaga baik-baik supaya kita bisa jadi terhormat, terhormat di mata manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekira barangkali kesimpulan akhirnya begitu Ustaz. Ini karena waktu juga ini Ustaz, di samping sudah pagi, kita mau berangkat beraktivitas. Jadi saya pamit juga sekalian Ustaz.
1: Iya, Pak.
0: Assalamualaikum.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaranda Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, berbicara tentang budaya Bugis Tabe menjadi salah satu ujaran yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat. Kata Tabe digunakan sebagai bentuk permisi, penghormatan dan kesopanan ketika seseorang hendak melewati orang lain melalui percakapan atau meminta izin. Dalam penggunaannya, ujaran Tabe biasanya disertai dengan sikap tubuh yang sopan, seperti sedikit membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini menunjukkan pentingnya menghargai orang lain dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ujaran Tabe juga menjadi bagian dari nilai budaya yang mengajarkan tata krama dan sikap saling menghormati. Hingga saat ini, penggunaan Tabe masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu bentuk sederhana dalam melestarikan nilai kesopanan masyarakat Bugis.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di informasi dari rri.co.id. Satu informasi kami hadirkan sahabat budaya ini mengenai informasi Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menghadiri kegiatan karya bakti di Taman Makam Pahlawan TMP Panaikang, Kota Makassar, tepatnya Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kodim 1408 Makassar. Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Komandan Kodim Damdim dan Dim 1408 Garing Makassar Kolonel Kaf Ino Dwi Setyo Darmawan selaku Inspektur Upacara. Dalam sambutannya

dan di 1408 Makassar menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan seluruh peserta untuk hadir di Taman Makam Pahlawan. Ia mengatakan, bulan Agustus menjadi momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan melalui peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Nusantara Pagi, Rompet Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, di mana saja berada. Informasi kali ini mengenai

Dalam rangka seminar rancangan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator PK Angkatan tahun anggaran 2026 yang digelar virtual, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Medi Sulkadri, memaparkan inovasi bertajuk Lamaca sebagai upaya penguatan pelayanan tata usaha dan umum TUM Rabu 12 Agustus 2026. Rancangan aksi perubahan ini berfokus pada pengembangan aplikasi Lamaca yang dirancang untuk mengoptimalkan serta mengintegrasikan seluruh layanan TUM di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam satu platform digital. Lamaca yang dalam bahasa Bugis Makassar berarti cerdas dan terampil, mencerminkan semangat transformasi tata kelola administrasi yang lebih cepat, tertib, adaptif dan berbasis teknologi informasi. Melalui aplikasi ini, berbagai layanan TUM akan diintegrasikan, antara lain pengelolaan surat penelitian dan magang, pengarsipan elektronik, monitoring layanan secara real-time, pelaporan administrasi, peminjaman ruangan, penjadwalan kegiatan pimpinan, layanan pengaduan masyarakat, buku tamu digital, chatbot layanan informasi, hingga rekapitulasi data harmonisasi regulasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya dari rri.co.id, dan kali ini mengenai satu informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar memberikan berbagai bentuk insentif dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Badan POM untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk pangan, tetapi juga ikut mendorong perkembangan UMKM agar semakin produktif dan berdaya saing.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Nusantara Pagi, Rompet Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah beberapa informasi sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Basah Kabar Pagi, obrolan santai.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya sinrilik merupakan bentuk seni tutur puitis berirama dari suku Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa budaya Nusantara lain juga ditemui ragam yang mirip, misalnya sinden di Sunda atau Jawa. Tetapi berbeda dengan budaya Jawa Sunda, cerita sinrilik ini dibawakan langsung oleh pemain musik tunggalnya dan bertutur menggunakan bahasa suku Makassar, yaitu bahasa Makassar Solois. Sinrilik ini terbagi dalam dua kategori, yaitu sinrilik Bosi Timurung dan sinrilik Pakeso-keso. Sinrilik Bosi Timurung yang dalam bahasa Makassar berarti hujan turun adalah sinrilik yang dilantunkan pada saat keadaan sepi dan orang-orang sedang tertidur lelap. Sedangkan sinrilik Pakeso-keso adalah pertunjukan sinrilik yang diiringi alunan alat musik berupa keso-keso.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Berjumpa lagi di acara Barik Bahasa, kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Dan pagi ini pula mau kasih informasi begitu. Apa kabar Tah hari ini yang lagi di jalan atau di jalan hari ini menuju ke tempat aktivitas Tah? Semoga hari ini menyenangkan dan semoga hari ini selamat ki sampai di tujuan. Amin. Jam berapa Midente? Nih, jam 7 lebih atau lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya yang mau pergi jalan ke kantor, hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, jangan ki lupa bawa surat-surat kendaraan tak di yang pakai mobil atau roda 4, pakai key safety belt supaya aman ki di jalan, tidak dilihat ki dari CCTV-nya polisi atau diskop begitu ya, karena toh deh ditilang ki nanti terus bayarnya mahal ya. Iya, kalau mungkin limpo ji tidak apa-apa ji nih. Kak jalan ke sahabat budaya. Jadi memang kalau pergi ke jalan itu yang pakai mobil, pakai ki sabuk pengaman alias safety belt. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas. Yang hari ini puasa, selamat berpuasa. Hari ini yang belum sarapan pagi, sarapan pagi ki tidak sempat Kak Dentennya. Oh iya, tidak sempat di kantor mau pale. Kalau sempat sebentar ceklok miki langsung pergi miki. Iya, oke. Okay. Saya mau menyapa dulu untuk sahabat budaya yang hari ini monitor, ada Pak Marsuki Yusuf sudah absen pagi hari ini. Sahabat budaya dan hari ini pula siapa? Ibu Sri Sinta di MU monitor pagi ini. Kenapa susah sekali tembus? Semoga tembus. Tidak jadi, tidak susah ditembus, sebentar nanti Pak Marsuki. Saya tunggu telepon tak, karena hari ini tuh topiknya menarik sekali. Pasti kita tahu itu. Sebentar pideh saya bagi topiknya supaya penasaran ke. Siapa yang biasa monitor pagi-pagi? Siapa di pagi-pagi monitor tuh biasa dan tenem? Bisa Opa Is monitor, ada juga Ibu Arsina monitor, Pak Umar, Ibu Nursia juga monitor, siapa lagi ya? Udah mangka tau hari pangke, pakai siapa lagi Dente ini? Saya tunggu absennya deh, yang mau disapa pagi hari ini monitor aku tunggu ki ya. Siapa lagi Dente ini? Ibu siapa lagi? Lupa ki. Ibu Lina monitor tidak? Ibu Lina monitor tapi tidak pernah di komentar Dente ini. Oh Bunda Sofi, iya monitor pagi-pagi tahu. Apa kabar Bunda? Kalau Bunda itu darinya Duansa Fajar, darinya itu acara sampai sekarang itu biasa monitor. Semoga ya sehat-sehat selalu semuanya pendengarnya perempat hari ini, amin. Ibu Niar Tawa Dente ini monitor pagi-pagi, selalu bergabung. Jono, jangan mi Jono deh, malas. Ibu Andi Tenri juga biasa monitor. Selamat pagi Ibu Andi Tenri, apa kabar tak? Lama tak mendengar suara tak, lama tak melihat WA tak, oke deh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita akan dengarkan dulu kelong ya. Sembari saya nanti akan berbagi untuk yang topik apa pagi hari ini. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sobat Dunia, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih untuk yang sudah monitor pagi hari ini. Ada siapa nih? Ada Pak Gun, apa kabar Pak Gun? Pak Ahmad di Tamarunang Indah Goa monitor Bari Bahasa ya. Siapa lagi nih? Assalamualaikum Dentek nih. Hadir Tongka Polesidrap Alekuang Laheri. Oke deh, terima kasih Pak Heri di mana? Laheri ya? Laheri di Sidrap. Apa kabar tak pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat dikit di orang Sidrap tahu. Iya. Dilihat mi fotonya dan TNI, dilihat mi ya kede. Apa kabar untuk semuanya di, mudah-mudahan sehat-sehat Ki. Dan hari ini kita akan bahas tentang apa dan TNI? Hari ini itu kita akan bicara tentang sebuah topik yang tidak jauh-jauh dari obat tradisional yang diwariskan leluhur kita turun-temurun di Sulawesi Selatan. Paling tidak ya ada ditahu lah begitu ya. Karena di Pro 1 membahas tentang obat yang diresepkan dokter itu harus, obat antibiotik yang diresepkan dokter itu wajib begitu ya sahabat budaya. Tidak bisa dibeli antibiotik itu tidak sesuai resep dokter. Deh, bagaimana itu nanti nih? Harus ke antibiotik yang bagaimana dulu di? Oke deh, itu yang dipertanyakan. Nah, semoga obat tradisional kita juga masih berfungsi. Karena orang-orang tua dulu itu sahabat budaya, dia masih pakai obat tradisional. Kalau panas ki sedikit, anaknya itu nak kasih bawang ji, sama nak kasih ji minyak goreng, nak taruh di ubun-ubunnya begitu. Di ubun-ubun dentennya mana? Itu di atas kepalanya. Biasa itu ada yang kalau bayi itu kecil, terus dia masih apa ya, kempang, apa di namanya berdenyut begitu di atas kepalanya, itu namanya ubun-ubun sahabat budaya. Jadi kalau dulu-dulu kan belum ada dokter tahu toh. Jadi nah kasih mi orang tua itu bawang, nah campur juga dengan minyak goreng. Katanya dengan adanya obat tradisional ini dari bumbu dapur ya yang ada di sana, di masyarakat kita dulu maksudnya di Sulawesi Selatan, itu bisa menurunkan panas. Nah, saya mau minta pendapat tak juga sahabat budaya, telepon di 0811 400 9250. Obat tradisional yang turun temurun yang diwariskan orang tua tak dulu untuk mencegah penyakit atau paling tidak mengobati penyakit begitu. Saya nantikan di 0811 400 9250. Ah, Pak Marzuki Yusuf tahu bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tidak susah ditembus, toh. Semoga tembus. Tidak susah ditembus, Ji.
1: Dari tadi kutunggu.
0: Oh, dari tadi. Alhamdulillah. Iya, penelpon pertama.
1: Betul, pasien menunggu kalau mau diperiksa sama dokter.
0: Oh begitu di, jadi pasiennya harus menunggu dengan sabar begitu ya?
1: Harus sabar.
0: Oh ya tahu. Nah,
1: jadi kita masuk saja karena saya itu hanya 5
0: silakan,
1: menit.
0: Iya Pak.
1: Memberi kesempatan kepada yang lain. Jadi
0: ya,
1: memang kalau kita bicara obat-obat dulu itu memang manjur. Iya. Satu hal bahwa mereka dulu itu ketika membawa obat tidak ada semacam campuran kimia.
0: Iya.
1: Karena kalau ada kimianya itu kan memberikan efek samping. Jadi saya kalau misalnya orang sakit kepala ada namanya nitomporoki.
0: Komporoki? Bagaimana itu,
1: nitompolo.
0: Pak? Tompolo bagaimana? Maksudnya?
1: Tompolo.
0: Tompolo.
1: Iya.
0: Seperti apa itu, Pak? Ditompol.
1: Jadi kayak ada semacam larutan itu yang tempel di kepala. Itu larutan. bisa. Iya, kalau panas. Iya.
0: Larutannya apa itu, Pak? Kalau boleh tahu apa itu?
1: Dari bawang, kunyit dan lain-lain sarupannya juga.
0: Oh iya, pokoknya itulah ada ya. Okay.
1: Iya, ditompol. Ada juga yang, Pak, kalau kita bisul itu ada semacam daun.
0: Daun.
1: Iya.
0: Daun apa, Pak?
1: Kalau kita bisul, jadi daunnya dilubang kemudian ditempel, itu menurunkan panas dan antibiotik, anti kuman. Ya, jadi
0: obat apa, daun apa Pak? Kalau boleh tahu itu?
1: Itu dia ada daunnya yang berduri-duri itu, jadi dilubang itu daun kemudian ditempel. Mungkin juga teman nanti bisa menyampaikan karena kelupa namanya.
0: Cuma jadi harus dilubang ya?
1: Iya dilubang.
0: Kenapa harus dilubang? Tidak ditempelkan ya, langsung itu maksudnya?
1: Ya pasti itu kan bisul kan kayak gunung. Jadi di lubang itu daun kemudian ditempel. Jadi muncul dia punya ujung, lama-lama dia jadi kempes.
0: Oh begitu.
1: Iya. Dan banyak lagi ya obat. Biasa kalau kita juga habis sakit, kita dimandi pakai daun kelor campur kunyit.
0: Daun kelor
1: sama
0: hubungannya?
1: Ya menurunkan panas. Jadi kalau kita habis sakit satu minggu demam, setelah kita sembuh, kita dimandi pakai itu. Dan menyanyi sebenarnya hal itu. Karena orang tua kan sudah pengalaman. Kalau sekarang memang kalau kita bicara tentang medis, lebih banyak karena pengetahuan dan teknologi. Kalau obat itu kan misalnya supaya tahan lama sehingga dicampur pakai alat kimia. Sehingga pengaturannya harus sejak resep. Kalau dokter bilang 3x1 jadi bisa 4x1 atau kurang. Apalagi kalau obat
0: 4x1 apa itu 4x1?
1: Kalau 4x1 kalau monitor ke prom.
0: Begitu. Iya,
1: saya kira demikian. Sekedar kita sharing berbagi Satri. Saya senang sekali kalau bisa tembus. Mudah-mudahan teman yang lain saya kesemua dan bisa kita berbagi diskusi dalam acara ini. Mari bahasa kabar pagi obrolan santai. Santai lagi. Terakhir, bangun jiwanya, bangun badannya merdeka. Sekali dada tetap budar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tinggal berapa hari lagi kita ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Baik, sahabat budaya, saya coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Boleh langsung bergabung. Saya mau bacakan dulu yang bergabung di TikTok kami pagi hari ini. Mohon maaf. Pagi hari ini siapa yang bergabung melalui TikTok kami, sahabat budaya, mau Kak bacakan dulu. Pak Gun. Oke deh. Pak Gun dan juga siapa lagi? Bisa bergabung ya Pak Gun nanti di line telepon kami 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya Pak Gun. Mana nih Pak Gun? Ditunggu. Oke. Baik, 0811 400 9250. Telepon biasa deh Tekne. Oh iya, telepon biasa tau, mohon maaf. Kita coba dulu sahabat budaya yang mau bergabung di pagi hari ini. Saya nantikan. Tadi Pak Marsuki Yusuf sudah. Siapa lagi? Kita bicara tentang obat tradisional turun-temurun di masyarakat Sulawesi Selatan. 0811 400 9250. Ada yang menonton TikTok kami pagi hari ini, nanti saya sapa ya sahabat budaya yang menonton TikTok pagi hari ini. Boleh langsung di 0811 400 9250. Telepon biasa bisa Pak Umar, Ibu Nursia. Obat apa yang Ibu Nursia sama Pak Umar biasa pakai untuk mengobati sakit pinggang atau apa deh? Diurut di dentene. Oh, enggak ada minyak-minyak lain dentene. Oh, begitu. Baik. Silakan 0811 400 9250. Saya nantikan teleponnya ya sahabat budaya di pagi hari ini ya. Oke, Bunda Sofi. Assalamualaikum. Kita coba terima telepon dari Bunda Sofi. Reter kutu melamun ki. Assalamualaikum. Bari basa Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, apa kabar Bunda?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Monitor pasti dari subuh ini.
2: Kamu tak dengar ki buka siaran?
0: Iya semua.
2: Memang. Saya itu kalau sudah kelas subuh, saya standby ganti-gantian karena saya suka itu tune musiknya. Saya suka dengar. Gantian siapa yang duluan? Ternyata tadi duluan perempat.
0: Oh iya.
2: Dari pro satu. Pro dua juga karena saya dengar karena bagus juga itu anunya.
0: Musiknya. Oh musiknya.
2: Iya. Bagus.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bunda selalu monitor ya. Oh iya. Acara kami. Oke, baiklah Bunda. Kita bicara tentang obat tradisional turun temurun di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, Bunda, kalau Bunda sendiri obat tradisional apa yang dipakai biasanya sampai saat ini ya untuk penyakit apa begitu? Silakan Ki Bunda.
2: Oh iya, jadi begini, Kalau ada kan orang kalau misalnya dia rasa bagaimana cuma beli obat di apotik ya. Kalau saya sih saya tidak pernah kalau misalnya pusing-pusing atau mules-mules orang biasa langsung ke apotik beli obat.
0: Betul. Nah,
2: itu kalau tidak cocok bagaimana? Iya, jadi saya apapun yang jadi saya lebih mau fokus ke dokter.
0: Okay.
2: Ya, karena kalau dokter yang periksa kan kita dia sudah tahu oh kalau sakit ini obatnya ini. Tapi kalau misalnya tapi saya kan tidak pernah kehabisan obat karena sekali sebulan harus kontrol ya. Sekali sebulan dengan 8 macam obat.
0: Wow.
2: Ada gulanya. Gula saya tidak terlalu tinggi bahkan ketika saya dirawat 6 hari itu katanya gulanya bagus, tensinya bagus, kolesterolnya bagus semua. Tetapi minum obatnya jangan dihentikan Bu. Begitu alasannya dokter kalau dihentikan nanti itu tiba-tiba melonjak naik lagi. Dan memang kalau kita sudah terlanjur minum obat itu jangan dihentikan. Itu juga atas anjuran dokter. Jangan dihentikan. Jadi saya kalau misalnya tetapi justru saya biasa menganjurkan ke orang-orang. Kalau kita merasa pusing, kalau memang tensi tak tinggi, ini daun-daun ini. Ya, saya anjurkan ya. Terkadang ada hanya daun belimbing ya. Kan daun belimbing itu kan juga memang obat ya. Iya, ya. Kemudian ada daun ada ya di sekitar rumah ada daun insulin. Itu obat gula. Itu semua ada di depan rumah. Ada daun kenikir. Daun kenikir juga itu obat gula. Jadi semua ada saya tanam. Bahkan saya bagi. Terus ada lagi yang terakhir-terakhir ini yang muncul. Daun telang itu.
0: Itu daun kan, telang.
2: Itu banyak fungsinya dentekne.
0: Itu
2: juga ada saya tanam. Tapi akhir-akhir ini karena kemarau mati. Tapi di tetangga sebelah luar biasa banyak. Jadi saya kalau pagi saya petik di situ. Lalu saya jemur. Saya jemur. Kalau kita ke rumah sakit kan. Pasien kan itu suka ngobrol. Kalau misalnya kita tidak ada obat dokter. Obat apa kita minum. Itu ngobrol-ngobrol begitu. Akhirnya saya tunjukkanlah ibu pernah minum daun ini, bunga ini. Saya tunjukkanlah itu bunga telang itu. Ini saya namanya bunga telang. Saya bilang iya. Ada ibu punya. Saya bilang ada. Kalau ibu mau tanam bijinya, nanti saya bawakan bijinya. Saya semua ada itu dentene. Karena itu kan kita berbagi itu kan suatu kebahagiaan juga.
0: Betul, benar.
2: Kalau kita berbagi.
0: Betul.
2: Kadang itu saya bungkus-bungkus memang itu namanya itu bunga telang. Saya bagi 5 bungkus itu. Siapa yang minta itu saya kasih dengan bijinya juga. Akhirnya mereka itu tanam. Mereka tanam katanya itu sudah. Termasuk Ina Kristalara itu saya kasih bijinya. Ternyata dia sudah minum juga. Sudah subur itu di rumahnya. Jadi artinya kita berbagi. Dan satu lagi Dentekne.
0: Iya Bunda.
2: Ini resep dari adik sepupu saya. Sesuai pengalamannya bahwa dia anjurkan orang itu kalau misalnya sakit lambung minum diisap-isap itu gula merah. Tapi gula merah yang dari aren. Bukan sembarang gula merah.
0: Iya betul.
2: Iya yang dari aren itu katanya yang paling bagus. Jadi saya punya adik dibuatkanlah dipotong-potong memang di

0: jadi dia tidak isap lagi, langsung diminum. Dia bilang lebih cepat lagi kalau kita minum daripada diisap-isap.
1: Iya dong.
0: Nah itu, iya.
1: Iya.
0: Jadi artinya kita sekedar berbagi pengalaman ya, dan bener. Memang nyata. Nyata bukan sekedar ini.
1: Iya,
0: jadi tetangga itu yang datang ambil daun insulin, dia, kalau dia anu, dia ke dokter, dia bilang, anu gula aku katanya anu mi normal mi. Saya bilang iya, makanya rajin-rajin ki minum ini daun insulin.
1: Ada di depan itu bentuknya rumah. Bunda? Foto nanti, nanti ya Bunda.
0: Nanti kita kirim.
1: Iya, alhamdulillah. Okay,
0: lah, itu kalau itu bunga telang sudah pernah lihat?
1: Sudah Bunda, ada pernah narasumber UMKM, dia punya bunga telang yang dijadikan minuman tradisional. Ada dijual.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dulu itu kan sebelum populer di sekitar Makassar, itu kan orang beli online.
1: Iya,
0: orang
1: Bunda.
0: Beli online tapi yang sudah kering.
1: Iya, betul. Bikin teh Bunda.
0: Itu. Nah, itu saya punya. Yang sudah kering itu saya simpan di kulkas.
1: Oh iya tahu. Jadi bikin teh Bunda ya. Diseduh, diseduh begitu.
0: Iya. Dan itu saya itu minumnya 3 kali satu minggu.
1: Untuk apa itu Bunda tadi kita
0: bilang? Itu kan gula.
1: Oh gula.
0: Nah, itu banyak fungsinya, gula, kolesterol. Coba buka-buka mikir di Google.
1: Iya, itu
0: ada di Google itu.
1: Kemarin Ruslan wawancara baru narasumberku jadi ketutuk. Dia jual Bunda, dia bentuk dalam minuman drink apa? Ice drink gitu, dingin dingin.
0: Kalau dingin gimana ya? Yang kalau telang itu diminumnya hangat-hangat.
1: Iya, karena ini dia sudah mungkin modifikasi gitu Bunda, jadi makin kayak drink dingin.
0: Iya. Kalau di itu kan dianjurkan itu diminumnya pagi hangat-hangat. Iya. Jadi saya itu anjurkan ke ibu-ibu yang belum pernah minum. Saya kasih, saya bilang kalau misalnya pagi-pagi kita bikin teh, ikut disirami juga ini. Itu 7 lembar. 7 lembar itu masukkan gelas, disiram. Warnanya itu kan cantik warnanya itu identik nih.
1: Iya, warna apa ya? Biru-biru
0: keunguan.
1: Iya, memang.
0: Tadinya itu saya enggak tahu ini adik sepupu memang tinggi gulanya. Suaminya beli online. Ini kan sudah tidak berbentuk ya.
1: Iya,
0: tidak berbentuk lah karena sudah kering.
1: Iya.
0: Ya itu. Nah, itu adik sepupu itu dia minum setiap pagi. Akhirnya gulanya sudah mulai bukan kembali normal tapi sudah berkurang. Artinya dibanding sebelum minum itu bunga. Jadi satu pengalaman juga ya. Artinya kita berbagi pengalaman apa semua. Kalau orang ini tadinya itu saya kan cuma minum itu daun belimbing yang pucuk-pucuknya kan. Daun belimbing itu obat tensi. Tapi terakhir ini tensiku normal, gulaku normal, asam uratku bagus, asam uratku cuma 4.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, biasa kalau ditensi kan kita di luar ditensi, masuk di dokter, tensinya ibu seperti ini. Bagaimana itu dok? Enggak tinggi, dia bilang, enggak bagus ini. Kalau 143 itu bagus, tensi.
1: Iya, betul. Apalagi kalau usia ya.
0: Sesuai dengan usia.
1: Betul Bunda.
0: Nah, itu 143. Itu saya punya gula, itu ketika saya dirawat itu dentene 132.
1: Ih bagus Bunda.
0: Jadi normal. saya itu kan cerewet suka bertanya, artinya tidak apa-apa kan kita harus tahu.
1: Betul.
0: Jangan-jangan ini rendah atau bagaimana. Dok, enggak rendah itu gula aku. Oh bagus ini kalau sudah begini. Hanya kolesterolnya ibu yang harus dinormalkan karena agak tinggi sedikit.
1: Iya,
0: itu jadi alhamdulillah normal-normal saja.
1: Iya, itu. Alhamdulillah.
0: Artinya kita berbagi ya, Dentik nih.
1: Iya, betul Bunda. Ya. Terima kasih untuk berbaginya.
0: Iya. Oke, Dentik nih lanjut.
1: Iya, Bunda, makasih Bunda.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi. Kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya, ada siapakah di sana yang mau bergabung? Boleh. 0811-400-9250. Ada Deng Limpo di Pau-Pau Goa. Assalamualaikum Deng Limpo. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?

0: Limpo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Limpo. Oke.
1: Okay. Tetanggaku tadi beliau itu,
0: oh,
1: Bunda
0: begitu.
1: Sopi.
0: Alhamdulillah. Jadi obatnya
1: Padem pengap, Bang. Ibu Sopi.
0: Iya.
1: Saya belum sempat ke rumah padahal dekat banget di situ.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Iya, saya baru antar anak-anak dari sekolah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi iya. Nanti saya carikan enggak jauh dari masjid.
0: Mungkin
1: terus temanya hari ini dentennya apa itu?
0: Obat tradisional turun-temurun di masyarakat Sulawesi Selatan, Pak. Apa obat yang biasa kita gunakan?
1: Jadi
0: untuk
1: ada juga
0: sakit
1: obat ini.
0: Ya.
1: Tapi ini murah, meriah.
0: Ya.
1: Artinya gampang mudah didapatkan, kemudian meracik juga mudah, kira-kira 2 menit. Dan itu manfaatnya luar biasa.
0: Oh, yeah.
1: Rasakan sendiri. Iya, jadi tadi mudah-mudahan, tapi kita kan dapat juga di media, medsos.
0: Iya, betul.
1: Tapi saya coba itu baru 2 kali saya minum, ketiga kalinya hari ini.
0: Obat apa itu,
1: Pak? Ah, luar biasa.
0: Apa itu, Pak? Boleh tahu?
1: Iya, ini pasti kaget ini kalau saya sebut karena ada semua di dapur ya.
0: Ada dapur ya, bumbu dapur ya. Iya, iya,
1: iya. Tabe, jangan pandang enteng ini. Ibu dulunya, Bu Ajis, dulunya tidak percaya. Tapi saya paksa minum saja, Ibu. Karena ini efeknya kan tidak. Dan ini sesuai anjuran Nabi juga. Bahwa itu garam, obat. Iya, yeah. Jadi ramuannya coba pakai, tapi sebelum makan, sesudah sholat subuh, kita bikin itu minuman. Jadi 1 sendok makan, atau ada takaran garam itu di dapur ya. 1 sendok saja itu.
0: Garam kasar atau garam halus ini?
1: Garam halus yang bagus,
0: okay,
1: cepat-cepat larut.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, jadi kita satu takaran itu, takarannya ibu-ibu di dapur itu. Atau sendok makan lah, enggak apa-apa sih kalau 1 sendok itu.
0: Iya.
1: Kemudian kita tuang ke gelas, terus kasih air dingin, jangan yang panas. Karena itu garam itu,
0: ya.
1: Kalau sudah dimasak atau kena panas itu sudah berubah. Bukan lagi obat, tapi bisa jadi racun. Iya, jadi air dingin. Bukan air dingin es, artinya netral lah. Iya, air netral yang biasa ya. Nah, itu kita tuang ke gelas, kemudian kita kasih air, nampah kita iris jeruk lemon
0: jeruk atau nipis. Jeruk nipis
1: ya.
0: Oh, jeruk nipis, okay.
1: Jadi si puemo sebelah saja kita buang apa namanya itu bijinya, kemudian kita peras mie, aduk minum, tapi ingat jangan kalau mau pergi. Kalau mau pergi, karena ini efeknya, ini reaksinya agak cepat. Karena pertamanya saya itu tidak tahu bahwa ini pain reaksinya cepat. Ki.
0: Reaksi ya, obat
1: karena itu
0: maksudnya?
1: Efeknya pertama, itu kita langsung buang air. Buang air. Jadi buang air pertama, kemudian kedua, keluar semua itu yang hitam-hitam itu. Yang lendir-lendir.
0: Oh,
1: itu.
0: Iya.
1: Jadi pertamanya saya minum, itu saya beol itu 3 kali.
0: BAB.
1: Nah, terus saya minum mie tetra, kan kalau tetra itu tabe, itu obat juga itu tabe, melalui ini. Itu tetra yang biasa, yang hitam merah ya.
0: Iya. Yeah,
1: itu kalau kita beol-beol itu, minum 2 biji langsung insya Allah.
0: Iya. Yeah,
1: Karena saya pernah dirawat di rumah sakit, itu beol-beol.
0: Iya. Yeah.
1: Itu 2 hari saya tidak berhenti. Terus saya minum itu tetra yang murahan itu, kalau kita beli 10.000 itu sudah banyak. Langsung 2 berhenti. Itu obat. Jadi pertama tadi garam ya. Iya, jadi kalau garam itu langsung reaksinya bukan nunggu-nunggu. Iya, tapi itu bisa bilang kalau kita mau pergi-pergi jangan ke dulu minum senam pagribala.
0: Oh iya.
1: Karena itu pasti kita beol-beol, tapi beol kan di situ keluar semua. Ya, jadi itu racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu, termasuk gula juga. Ya, itu kerang-kerang yang melengket di pembuluh darah itu keluar semua. Jadi kencing dengan BR. Tapi coba makan. Ya, okay. Nah, ibu juga sudah coba, ya. Itu beberapa saat kemudian sudah mabeor. Jadi kalau kita punya pembuangan di situ bagus, kencin dengan itu BORK, itu insya Allah sebagai sembuh. Jadi saya dulunya Dentene, saya itu perut itu berat rasanya. Kalau bernapas itu kayak sesat. Kemudian saya punya kaki itu kerang-kerang, batal gitu.
0: Iya.
1: Ya, tapi setelah saya gunakan itu, alhamdulillah ringan. Saya bawa mobil sekarang baru antara anak dari rumah sini.
0: Oke, baik.
1: Baik. Kalau dulu saya bawa mobil itu, kalau pulang di rumah capek mah, kerang kaki. Alhamdulillah sekarang. Bahkan saya tadi buru-buru itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tabe, jadi dua ini dipraktikkan metena jangan kosona.
0: betul.
1: Iya, jadi kalau ada kelainan midikan itu penyakit sebenarnya sumbernya itu dari perut. Dan itu penyakit itu yang ada di dalam tubuh itu lengket juga, termasuk gula, kolesterol, semuanya.
0: Iya.
1: Okay. Ya, itu jadi coba maki garam 1 sendok.
0: Iya.
1: Tuang ke gelas, kemudian kita kayak air netral. Jangan terlalu banyak airnya, artinya mungkin kalau 1/3/4.
0: Iya.
1: Jadi ya 3/4.
0: Oke, baik.
1: 3/4 jangan setengah juga karena paradu itu. Jadi 3/5. Ya. Baru peraskin geruk. Coba maki. Okay. Coba maki itu tidak ada efeknya karena lah garing hilang apa kita tidak sih. Pokoknya efeknya pasti berak-berak keluar ke semua sakit kita itu. Insyaallah.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, kemudian kedua tadi tetra jadi bukan promosi nih. Jadi tabe mamu kalau tetra yang murahan saja ambil tetrasilin yang di apotek karena mahal itu. Tetra di penjual obat anua. Ya, bilang beli tetra yang merah hitam ya. Kalau berak ki binung ki dua. Salah teh apa kasiri ki pasti mantang.
0: Oh, ya, oke. Okay. Okay,
1: sekira itu saja terima dua
0: kasih,
1: hal.
0: Mudah-mudahan
1: bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
1: Dan dapat kiamlah. Sehat juga kita semua.
0: Iya. Yeah. Amin.
1: Makasih, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Limpo, Deng Limpo ya, sudah bergabung dari Papua Goa. Inces Ines bukan Inces. Terima kasih. Ada siapa lagi yang iya, Lostamasta. Siapa Lostamasta? Selamat pagi. Bergabung di TikTok kami ya. Ada tadi siapa Rituan siapa ya? Oke. Terima kasih. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-409-25. Assalamualaikum Pak Arjuna. Bari Basa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bari Basa.
2: Tinggi pengeluar dan tenek.
0: Tinggi Mega. Panas ya? Iya di kalau jam 8 itu panas Mik Bella. Patuh Gih. Ya. Telepon ki kembali, Pak Arjuna. Apa ya nih obatmu dikasihkan kita pagi-pagi? Obat tradisional turun-temurun lah. Yang diwariskan orang tua dulu kepada kita. Ada telepon kembali Pak Arjuna. Iya Pak Arjuna, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, putus awan. Ki. Kemai ki jaringan kah?
2: Mungkin di bawah, matahari ke atas.
0: Kasinggung-singgung ki matahari jadi marah Bella. Yang kesinggung-singgung itu matahari. Tersinggungi.
2: Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bunda Sophie. Sudah banyak namanya tahu dia resepnya ya. Daun-daun.
0: Iya.
2: Tapi saya belum tahu itu daun apa tadi. Daun sitelang, daun apa?
0: Daun telang. Telang.
2: Daun telang
0: bunga
2: ya.
0: Bunga telang.
2: Bunga telang ya. Mohon maaf ya.
0: Iya nanti salah ucap kira kau dong bunga telang namanya.
2: Iya bu telang. Nak kata wame kini apa is? Tidak apa apa aja Pak Is.
0: Saya kira biar me kak kami emang tau namanya begitu hanya penyebutannya harus benar begitu.
2: Iya.
0: Ini dia itu adalah salah satu katanya obat tradisional yang konsumsi Bunda Sofi BD. Tapi memang banyak manfaatnya tahu. Ada itu kemarin didatangkan narasumber di Pro4, dia bicara tentang itu. Bunga telang. Manfaatnya itu adalah mengontrol gula darah, menjaga kesehatan mata, meredakan peradangan, menjaga kesehatan otak, merawat kulit dan rambut. Itu banyak nah manfaatnya Pak Arjuna.
2: Tapi memang cocoknya dikonsumsi dalam kondisi hangat dan tenang.
0: Begitukah?
2: Iya. Menurut versi saya.
0: Iya, tapi ada kemudian versi
2: diminum semacam minum air teh hangat tuh.
0: Kalau ada kalau versi penjual
2: yang kemarin itu kan kayaknya sudah dikemas dalam botol ya.
0: Dia dalam saset juga ada kayaknya itu. Dia tapi dia bisa dikonsumsi dengan dingin. Saya lu
2: ya, dingin. Oh, dingin. Soalnya kurang ini tapi ya tergantung.
0: Ada tokonya, dia punya shop di situ di pasar baru sini. Jual kibiling, dia buka kayak kafe-kafe kecil begitu untuk dijual, tapi dibukanya habis maghrib. Nah, dia kayak macam soft drink gitu ya, kayak drink-drink dingin begitu. Ada kontaknya sama saya. Dia jual habis buka. Boleh.
2: Sudah modern, Di.
0: Sudah diracik sedemikian rupa dan banyak sekali manfaatnya.
2: Kalau saya punya resep bentin yang biasa jadi kalau saya apa dari itu? Dulu sampai sekarang masih diminati orang. Kalau sakit-sakit kepala bentin nih kita pakai itu saja daun sirsak yang agak muda toh.
0: Daun sirsak ya, oh ya muda, bukan yang tua.
2: Jangan yang tua, yang muda bagus.
0: Saya kira warna kan? Warna ini, warna uang, warna biru kah?
2: Sirsak yang apa namanya yang sirsak yang besar?
0: Oh iya itu tahu yang halus.
2: Banyak ya tumbuh yang kalau begitu yang susah itu kalau yang kecil-kecil itu.
0: Oh iya itu.
2: Susah kalau itu yang besar banyak itu di perumahan biasa tuh.
0: Kayaknya itu sirsak itu yang ya ada bulat-bulat ya. Kalau yang sirikaya itu yang halus kulitnya ya kayaknya ya.
2: Ya, itu kalau saya terus kalau ini terapi yang paling apa namanya mujarak juga sebenarnya ini mengkonsumsi air hangat di pagi hari dan tenye.
0: Oh iya.
2: Iya, air hangat saja tanpa dicampur apa-apa. Ya, mungkin hampir sama dengan sendiri limpo tadi kan garam dia kalau saya air hangat di pagi hari yang mungkin kita pertama yang masuk di perut begitu habis bangun kita konsumsi air hangat insyaallah bagus itu berbagai macam penyakit tuh iya
0: betul
2: terutama kalau kita sudah usia 50 ke atas dan tenya
0: oh iya
2: itu kan organ-organ tubuh kita itu kan beda kalau kita sudah tua dengan masih muda dan tenya
0: betul iya. Cocok
2: nih iya. kalau Pak Asis yang bilang cocok iya
0: Pasis, ada deh, iya. Jompo mi.
2: Dan kedua, pola makan juga harus dijaga dan tenya.
0: Oh iya, jangan makan sembarang, maksudnya konsumsi gitu ya.
2: Jadi sampai juga irit-irit tongke juga.
0: Irit-irit, nggak bisa irit leher bela kadang kan.
2: Iya. Terus kalau sakit-sakit pinggang juga paling gampang ini. Silakan berkunjung ke Pak Umar itu. Langsung selesai itu 5 menit 10 menit langsung selesai itu.
0: Iya tahu.
2: Dia punya gosokan tersendiri untuk segi-segi pinggang itu. Kalau Pak Umar ya.
0: Pak Umar.
2: Ya. Jangan khawatir. Pak Umar itu anunya. Dokternya kalau sakit pinggang ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Siapa tahu ada berminat begitu. Gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada beberapa ini tanaman bisa dijadikan obat. Iya, iya.
0: Oke. Okay. Apa yang biasa kita pakai? Obat tak? Aslinya kalau panas kayak apa atau sakit apa begitu obat tradisional.
2: Kalau saya masa pakai kalau sakit-sakit ini saya minum air kelapa saja entennya.
0: Oh air kelapa.
2: Yang paling tersedia itu apa namanya gampang ya madu lah. Itu madu itu kan dengan kepercayaan kita sendiri setelah hampir semua penyakit bisa diatasi.
0: Oh iya tahu.
2: Madu dengan ucapan Bismillah ya. Selam madu itu.
0: Okay.
2: Tapi madu asli denten ya.
0: Oh madu asli, iya.
2: Jangan yang campur gula merah. Iya.
0: Oke.
2: Iya. Mungkin demikian barangkali.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mengundang Opa Is bisa masuk ini ya. Masuk Opa Is.
0: Iya, semoga.
2: Baik, mantu si pengalaman tadi laut dia. Karena kalau Opa Is itu terapinya mandi di laut dia.
0: Oh mandi di laut. Laut apa? Air asin maksudnya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Untuk Pali, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjuna, terima kasih banyak. Kita jeda dulu, sahabat budaya, jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Jangan kemana-mana, saya akan terima telepon kembali ya, sahabat budaya.